0: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas sehingga keputusan dan rekomendasinya mengikat.
1: Persiapan kita, kami dari Sektor 10 alhamdulillah sudah dibagi dua tim, bersiap menyambut kedatangan dari PT 3 dan

Presiden Prabowo Subianto menyetujui 6 poin rekomendasi dari Komite Percepatan Reformasi Polri saat ini. PPIH Arab Saudi Sektor 10 menyambut Jamaah Haji Indonesia. Presiden Brazil mendesak pembebasan para aktivis yang ditahan di Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 6 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyetujui 6 poin rekomendasi dari Komite Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, dan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Kita dengarkan juga ya aspirasi yang tumbuh berkembang.
2: Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menyerahkan 10 buku kepada Presiden Prabowo Subianto. Buku-buku dengan ketebalan 3.000 halaman berisi rekomendasi dari Komisi untuk Perbaikan Institusi Kepolisian. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Profesor Jimli Asyidiki mengatakan, pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto berlangsung selama 3,5 jam. Jimli menyebut Presiden Prabowo Subianto menyetujui rekomendasi dari Komisi. Ada 6 rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama, revisi Undang-Undang Polri yang akan diikuti dengan penerbitan peraturan pemerintah atau peraturan presiden serta instruksi presiden. Kedua, merubah 8 peraturan kepolisian Republik Indonesia dan 24 peraturan Kapolri. Ketiga, institusi Polri tetap berada di bawah presiden. Artinya, Polri tetap bekerja menjadi lembaga yang bertanggung jawab penuh kepada presiden. Keempat, metode pengangkatan Kapolri tetap dengan mekanisme yang lama, yakni Presiden mengusulkan calon ke DPR, lalu dilakukan fit and proper test. Kelima, kewenangan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas akan diperkuat dengan keputusan dari Kompolnas yang mengikat dan harus ditindaklanjuti. Terakhir, pengaturan pembatasan mengenai jabatan yang dapat diduduki oleh Polri di luar struktur kepolisian. Berikut keterangan dari Profesor Jimli dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Menerima poin-poin yang kami laporkan, ada juga tukar pikiran sebagai namanya hal yang baru, Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas sehingga keputusan dan rekomendasinya mengikat pengaturan pembatasan mengenai jabatan yang dapat diduduki oleh Polri di luar struktur kepolisian. Jadi tadi diputuskan oleh Bapak Presiden harus ditentukan secara limitatif jabatan mana saja seperti di Undang-Undang TNI. Jadi tidak seperti sekarang, tidak ada batasan.
2: Sementara itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo siap untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi.
3: Polri pada prinsipnya segera menindaklanjuti terkait dengan usulan-usulan yang memang kami rasa ini akan terus membuat institusi Polri ini menjadi lebih baik. Polri menyambut baik hasil rekomendasi dari Komisi Reformasi Polri dan akan segera ditindaklanjuti.
2: Komisi Percepatan Reformasi Polri dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto tahun lalu. Komisi dibentuk menyikapi aksi demo yang berakhir ricu dan satu pengendara ojek online bernama Afan Kurniawan meninggal tertabrak kendaraan taktis milik Brimob.
1: Ya, cukup, ya.
2: Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami awali informasi yang terkait dengan pemberangkatan para jamaah haji.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: PPIH Arab Saudi Sektor 10 menyambut jamaah haji Indonesia yang tiba di Hotel Hidayah dan jamaah haji harus mematuhi aturan di Arab Saudi. Selengkapnya kita akan simak bersama Syariful Alam, reporter kami yang berada di sana.
5: Di sektor 10 akan kedatangan dari PDG3 dan JKP5.
6: Rencananya sebanyak 750 lebih jamaah haji Indonesia akan tiba di sektor 10 di Hotel Al Hidayah Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasannya setiap tugas dan fungsi dari layanan telah mempersiapkan diri untuk menyambut para tamu Allah tersebut. Berdasarkan data bahwa jemaah haji Indonesia telah tiba sebanyak 3.425. Dan pendengar, Kepala Sektor 10, Akhor Wit Sudiono mengatakan bahwasannya setiap petugas PPIH Arab Saudi siap menyambut tamu Allah di Sektor 10 di Hotel Ahliya. Berikut keterangan daripada Ketua Sektor 10, Akhor Uwit.
5: Di Sektor 10 akan kedatangan dari PDG3 dan JKP5. PDG3 berjumlah 190 dan dari JKP5 388 yang akan menempati di Alidaya Tower 1 dan 9C. Persiapan kita, kami dari Sektor 10 alhamdulillah sudah dibagi dua tim untuk siap menyambut kedatangan dari PDG3 dan JKP5 yang akan kita sambut beberapa saat ke depan.
6: Anda dapat kami informasikan bahwasannya Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia telah membuat edaran dan ini ditempel di hotel di Al-Hilaya, di mana fokus dari haji tahun 2026 adalah haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Di sini harus diperhatikan para jemaah haji dilarang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dua tempat suci tersebut, yaitu menerapkan aturan tidak boleh merokok di komplek masjid dan pastinya akan ditegur dan didenda sebanyak 200 rial atau bahkan diproses secara hukum. Kedua, berkerumun selain berpotensi menghambat alur pergerakan jemaah lain, kerumunan orang banyak juga bisa menimbulkan kecurigaan. Petugas akan meminta jemaah untuk terus berjalan. Ketiga adalah membuang sampah sembarangan. Ada banyak kotak sampah di berbagai sudut masjid, karena itu setiap jemaah haji diharuskan untuk membuang sampah di tempat sampah yang telah disiapkan. Keempat adalah mengambil video berdurasi lama. Petugas keamanan Arab Saudi atau Askar banyak melakukan patroli secara langsung maupun melalui CCTV. Apabila ketahuan, kamera dan alat pendukung akan disita dan bahkan hasil rekamannya dihapus permanen. Kelima adalah membentangkan spanduk, banner atau bendera yang menunjukkan identitas atau kelompok tertentu juga tidak boleh dilakukan. Dan keenam adalah mengambil barang tercecer, yaitu mengambil barang yang tercecer walau untuk mengamankan akan terlihat seperti pencurian jika dari kamera CCTV. Apabila Anda menemukan barang yang tercecer, segera sampaikan ke petugas keamanan terdekat. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Arab Saudi kita menuju ke Palembang, ada 443 jamaah haji kloter 10 yang telah diberangkatkan pada Selasa malam. Dan ini merupakan gelombang pertama pemberangkatan haji yang berasal dari embarkasi Palembang. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Irfan.
7: Operasional pemberangkatan jamaah haji gelombang pertama di embarkasi Palembang mencapai puncaknya dengan keberangkatan 443 jamaah kloter 10 dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang menuju Arab Saudi pada Selasa malam 5 Mei 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, M. Arka Nur Wahidin menyebutkan, total jamaah yang telah diberangkatkan mencapai 4.423 jamaah, terdiri dari 3.312 jamaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jamaah dari Bangka Belitung serta 40 petugas kloter. Memasuki gelombang kedua, Arkan menyebutkan akan dimulai pada 9 Mei 2026. Kloter 11 dijadwalkan masuk ke asrama haji pada 8 Mei 2026. Berbeda dengan sebelumnya, jamaah gelombang kedua tidak lagi mendarat di Madinah, melainkan langsung menuju ke Jeddah dan dilanjutkan perjalanan darat ke Mekah. Jamaah juga dihimbau untuk mempersiapkan diri, terutama menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi atau di dalam pesawat.
8: Dari Madinah baru ke Mekah. Kalau gelombang kedua ini Jeddah, ya langsung ke Mekah biasanya, bukan biasanya. Ini sudah kita haruskan dari embarkasi dia pakai ihram.
7: Arkan menambahkan saat ini kondisi jamaah haji di Arab Saudi dilaporkan dalam keadaan baik. Kloter pertama hingga empat telah berada di Mekah, sedangkan kloter lima sampai sembilan masih berada di Madinah untuk menyelesaikan program Arban. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan, Ernika menjelaskan bahwa Asrama Haji Sumatera Selatan telah melakukan berbagai persiapan jauh sebelum musim haji dimulai. Persiapan tersebut mencakup penataan ruang kedatangan jamaah, kamar penginapan, serta fasilitas pendukung manasik seperti masjid. Selain itu, sejumlah gedung juga telah direnovasi guna memastikan seluruh sarana dan prasarana dalam kondisi optimal sehingga penyelenggara haji dapat berjalan lancar.
9: Alhamdulillah, memang jauh-jauh hari kami juga telah melakukan persiapan-persiapan dan juga memang ada beberapa gedung juga yang dari perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga di tahun ini sudah direnovasi. Alhamdulillah, secara keseluruhan persiapan kami sudah matang.
7: Ditambahkan Ernika, dengan berakhirnya gelombang pertama, saat ini Asrama Haji Sumatera Selatan melakukan persiapan untuk menyambut jamaah haji gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026. Secara kapasitas, Asrama Haji Sumatera Selatan memiliki 270 kamar penginapan yang tersebar di 7 gedung. Dengan fasilitas tersebut, Asrama Haji Sumatera Selatan mampu menampung hingga 2 kloter jamaah haji. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke kloter asal Cirebon, di mana ada 445 jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon yang juga siap diberangkatkan menuju Tanah Suci. Informasi lengkapnya bersama rekan saya Rena Safira. Rena.
10: Baik pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 19 KJT asal Kabupaten Cirebon hari ini Rabu 6 Mei 2026 dijadwalkan melanjutkan perjalanan menuju Bandara Kertajati setelah menjalani masa persiapan di Asrama Haji Indramayu. Sebelumnya, sebanyak 445 orang yang terdiri dari 441 jemaah dan petugas haji telah diberangkatkan dari Cirebon pada Selasa 5 Mei 2026 menuju asrama untuk menjalani proses administrasi dan persiapan keberangkatan. Seluruh jemaah kloter 19 ini merupakan full dari Kabupaten Cirebon tanpa gabungan dari daerah lain. Di Asrama Haji Indramayu, jemaah telah menerima gelang identitas, living cost, perlengkapan kesehatan, serta kartu masuk dan bermalam selama satu hari. Berikut keterangan dari PLT Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Hotib Haryanto.
11: Itu kloter 19 itu insya Allah akan diberangkatkan tanggal 5 Mei ya, masuk asrama pukul 11 pagi, nanti diberangkatkan pukul 13. Ya, insya Allah nanti dengan jemaah 441, itu akan berjalan 545 orang, dan insya Allah juga akan diberangkatkan dilepas oleh Bapak Bupati Cirebon sendiri.
10: Ditambahkan Hotib, proses persiapan jemaah telah berjalan lancar termasuk pengiriman koper yang dilakukan lebih awal sebelum keberangkatan jemaah. Selanjutnya, jemaah dijadwalkan diberangkatkan dari Asrama Haji Indramayu menuju Bandara Kertajati pada pukul 13.40 waktu Indonesia bagian Barat dan akan dilepas landas pukul 16.40 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi. Pihak penyelenggara mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga kondisi kesehatan dan tidak kelelahan, mengingat perjalanan udara menuju Arab Saudi akan ditempuh selama kurang lebih 9 jam. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama tahun 2026 mencapai 5,61%. Pencapaian ini berada di atas sejumlah negara-negara anggota G20 di periode yang sama. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Lapangan usaha yang tumbuh tinggi antara lain penyedia.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tumbuh 5,61% secara tahunan. Pertumbuhan ini tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan 1 tahun 2025 yang tumbuh sebesar 4,87%. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa hampir seluruh lapangan usaha tumbuh positif pada awal tahun ini. Sektor penyediaan akomodasi serta makan dan minum menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi yang mencapai 13,14%.
2: Lapangan usaha yang tumbuh tinggi antara lain penyediaan akomodasi dan makanan minuman yang tumbuh sebesar 13,14%, di mana hal ini didorong oleh peningkatan kinerja penyediaan makan minuman seiring dengan momen libur nasional dan juga perluasan cakupan program makan bergizi gratis.
3: Dari sisi lapangan usaha, Amalia mengatakan industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar dengan kontribusi 1,03% basis poin. Sementara itu, sektor pertanian juga tumbuh positif sebesar 4,97% yang didorong oleh momentum panen raya pada triwulan pertama tahun ini.
2: Tanaman pangan tumbuh 7,58% seiring dengan panen raya yang jatuh pada triwulan 1 2026. Peternakan juga tumbuh 11,84% seiring dengan meningkatnya permintaan daging ayam ras dan telur yang salah satunya untuk memenuhi permintaan selama momen Ramadan Idul Fitri dan juga program makan bergizi gratis.
3: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pertumbuhan ekonomi nasional saat ini berada di atas pertumbuhan beberapa negara anggota G20 lainnya. Airlangga menggarisbawahi bahwa belanja pemerintah menjadi faktor penopang dengan laju pertumbuhan mencapai 21,81%.
4: Di kuartal pertama juga kita lihat belanja pemerintah tumbuh tinggi di angka 21,81%, di mana ini angkanya sekitar 815 triliun, ini di atas rata-rata historis dan tentu ini didorong oleh beberapa program belanja kementerian lembaga, termasuk MBG sampai dengan Maret 51 triliun.
3: Airlangga menambahkan konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor utama dengan pertumbuhan sebesar 5,52%. Untuk menjaga tren ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp356,8 triliun dalam APBN 2026.
4: Kemudian revitalisasi sekolah atau satuan pendidikan sebesar Rp13,4 triliun dan implementasi 3 juta rumah FLPP dengan alokasi anggaran 37,1 triliun, bantuan stimulan perumahan swadaya sebesar 8,9 triliun dan kredit program perumahan dengan plafon 34,8 triliun.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan bahwa capaian 5,61% menunjukkan akselerasi ekonomi yang melampaui capaian triwulan 4 tahun sebelumnya. Purbaya menegaskan fokus pemerintah saat ini adalah memastikan penguatan ekonomi domestik berjalan stabil guna menghadapi hambatan global.
5: Tapi kan kita tahu hambatan masih akan besar di depan mengingat global juga belum baik kondisinya. Jadi kita harus pastikan domestiknya tumbuh dengan bagus dan segala mesin atau perusahaan-perusahaan yang export oriented yang masih bisa ekspor kita akan dukung supaya mereka bisa lebih kompetitif di global.
3: Di sisi lain, kontribusi investasi juga mencatatkan peningkatan. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani melaporkan bahwa porsi investasi terhadap total pertumbuhan ekonomi triwulan 1 mencapai 32%.
6: Investasi itu menyumbangkan kurang lebih biasanya 28-29%. Ya, alhamdulillah ini 32%, sehingga pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama ini alhamdulillah mencapai hasil yang sangat-sangat baik ya.
3: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, konsumsi rumah tangga masih mendominasi struktur produk domestik bruto dengan porsi mencapai 54,36%. Selain itu, indikator sosial menunjukkan adanya penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,89 juta orang di awal tahun ini. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan masyarakat juga memberikan komentar tersendiri bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama yang mencapai 5,61%.
1: Jujur kaget sih dengarnya, tapi bangga banget ya. Kita tahu kan kondisi global tuh lagi nggak menentu, tapi ekonomi kita malah bisa tembus sampai 5,61%. Bahkan katanya itu di atas Tiongkok sama Amerika Serikat loh ya. Keren banget sih Indonesia bisa curi start di awal tahun 2026 ini. Harapannya ya semoga angka-angka keren ini nggak cuma di atas kertas, tapi beneran berasa ke daya beli kita sehari-hari supaya makin stabil juga ke depannya.
2: Kalau dibilang ekonomi naik karena konsumsi masyarakat, menurut saya itu masuk akal banget. Saya ngerasa emang di kuartal 1 kemarin, aktivitas belanja atau makan di luar itu lagi rame-ramenya. Ternyata kontribusi kita ke BDB itu sampai 54% lebih ya. Ya semoga aja harga-harga barang tetap kejaga ya. Jadi kita juga makin semangat buat belanja dan muterin roda ekonomi kita sendiri.
3: Kalau lihat angka pertumbuhan ekonomi 5,61% ini di kuartal pertama menurut saya cukup bagus ya. Apalagi katanya didorong dari belanja masyarakat sama pengeluaran pemerintah yang naik. Semoga ini jadi awal yang baik untuk ekonomi Indonesia ke depan. Tapi yang paling penting sih harga-harga kebutuhan harus tetap stabil. Jangan sampai ekonomi tumbuh tinggi tapi kebutuhan sehari-hari malah makin mahal. Jadi masyarakat juga bisa benar-benar merasakan dampaknya, bukan cuma dengar angkanya bagus aja.

0: Dan pendengar, kami mohon maaf untuk gangguan teknis yang baru saja terjadi. Kita juga ingin mendengarkan bagaimana momentum ekonomi Indonesia. Naskah tersebut disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana berikut ini.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah awan mendung ketidakpastian ekonomi global, Indonesia justru mengukir kinerja yang menggembirakan. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan, pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal pertama tahun 2026 melesat hingga 5,61% secara tahunan. Angka ini bukanlah pencapaian biasa. Raihan ini melampaui pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang berada di angka 5%. Bahkan jauh di atas Amerika Serikat yang tertahan di kisaran 2,7%. Secara struktur, mesin pertumbuhan kita masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga. Dengan angka pertumbuhan 5,52%, ini membuktikan bahwa daya beli masyarakat masih menjadi napas utama bagi perekonomian nasional. Namun, ada catatan menarik yang perlu kita cermati bersama. Laju pertumbuhan tercepat justru dipicu oleh konsumsi pemerintah yang melonjak drastis hingga 21,81%. Di sisi lain, sektor investasi atau pembentukan modal tetap bruto juga mulai menunjukkan geliat positif sebagai pendorong pertumbuhan. Pendengar dan pemirsa RRI Net, capaian ini tentu patut kita apresiasi. Meski demikian, ketergantungan yang tinggi pada belanja pemerintah harus menjadi alarm bagi kita semua. Pertumbuhan ekonomi yang sehat idealnya ditopang oleh sektor-sektor produktif seperti penguatan industri, geliat ekspor, serta investasi jangka panjang yang padat karya. Mengapa demikian? Karena jika terlalu bersandar pada konsumsi pemerintah, ada risiko pertumbuhan kita akan kehilangan napas dalam jangka panjang. Pertumbuhan 5,61% adalah sinyal positif yang membawa harapan. Namun, tugas berat pemerintah ke depan bukan sekadar menjaga angka, melainkan memastikan ekonomi kita tumbuh berkualitas, kuat, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva menyerukan pembebasan segera para aktivis global Sumut Flotilla yang ditahan oleh pasukan Israel ketika menjalankan misi kemanusiaan ke Gaza. Ia bahkan mengatakan situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran besar dan harus dikutuk oleh semua pihak karena pengecatan di aktivis peredaran internasional adalah melanggar hukum internasional. Beralih ke informasi olahraga, Jepang memulai kiprah mereka dalam Piala Asia U17 2026 dengan kemenangan meyakinkan 3-1 atas Qatar pada laga grup B di King Abdullah Sport City Pitch Shea Future Arab Saudi. Dan hasil ini menempatkan Jepang pada puncak klasemen grup B dengan 3 poin.

Demikian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami menyimak informasi aktual lain masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami FM 97,6 MHz Pro 1 dari Bandung. Kami hadirkan dan temani aktivitas Anda pendengar dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Nin, hamil besar gini kok malah ngemil keripik sih? Kan gak sehat buat bayi kamu.
1: Iya nih sis, habisnya mau masak tuh mager banget. Untung aja ada program makan bergizi gratis dari pemerintah. Jadi aku gak pusing mikirin makanan sehatnya.
0: Bentar. Makan bergizi gratis? Serius? Kok aku gak tahu ya?
1: Lah, kamu kan gak hamil sis. Makan bergizi gratis ini selain untuk anak sekolah, juga untuk ibu hamil kayak aku ini. Oh. Biar bayinya sehat dan kuat, begitu.
2: Ya ampun, Nin. Enak banget jadi ibu hamil zaman sekarang ya. Kalau tahu gini, aku juga mau hamil lagi.
1: Eits, jangan buru-buru. Kamu tahu gak sis, makanannya itu lengkap banget loh. Ada sayuran, nasi, lauk pauk, susu sampai buah. Kalau habis makan, bayiku kayak ngedance di perut saking senengnya.
2: Coba ya, ada program makan gratis buat ibu-ibu gak hamil juga. Kan aku bisa hemat uang belanja.
1: Ah, kamu mah ada-ada aja sis.
2: Ngomong-ngomong, boleh gak tuh aku ikutan nemenin kamu makan gratis? Siapa tahu aku kecipratan sehatnya gitu.
1: Sis, kamu tuh ya ada-ada aja. Udah. Sini bantu aku nyuci dulu. Nanti aku bawain sisa buahnya buat kamu.
2: Yah, sisa.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Mendengar, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Bandung ini kembali melaksanakan penertiban pedagang kaki lima di kawasan Cicadas Market. Dan penertiban ini merupakan tahap ketiga yang dilakukan secara bertahap sejak awal April 2026. Disampaikan oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kasiranmas Satpol PP Kota Bandung, Pardiman Henry, bahwa penertiban kali ini merupakan kelanjutan dari dua tahap sebelumnya yang telah digelar pada 8 April dan 21 April 2026. Bagaimana tahapan ketiga untuk penertiban PKL di wilayah Cicadas Market? Kami akan kupas sesaat lagi di Bandung Menyapa Pagi ini bersama Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bapak Haji Bambang Sukardi, MSI. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung Pagi Ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, mendengar kami akan kupas topik cukup menarik di Bandung Menyapa pagi hari ini berkaitan dengan penertiban PKL Cicadas Market di kawasan Cicadas Market di tahapan ketiga. Bagaimana dan kapan akan dilaksanakan atau mungkin sudah berjalan? Pro, untuk mengupas hal tersebut, pendengar, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kota Bandung, Haji Bambang Sukardi, MSI.
1: Bandung pagi ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak. Ya, gimana kabarnya, Mbak?
0: Alhamdulillah baik. Semoga Pak Bambang juga dalam keadaan sehat walafiat ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak Bambang, kembali dilaksanakan penertiban untuk pedagang kaki lima di kawasan PKL Cicadas, di kawasan Cicadas Market begitu. Dan ini sudah masuk tahap ketiga begitu, Pak Bambang?
2: Betul. Kita sudah melakukan kegiatan penertiban untuk tahap ketiga. Kalau tidak salah, yang pertama itu tanggal 8 April dan tanggal 21 April. Kemarin kita lakukan pada hari Senin, itu tanggal 4 ini kalau tidak salah. Jadi intinya bahwa kegiatan tersebut berdasarkan data yang sudah kita konfirmasi dengan koordinator PKL Pak Suherman di lapangan, sebetulnya yang namanya lapak PKL yang ada di Cicadas Market itu untuk kios biasa yang dipakai untuk dua orang itu jumlahnya kurang lebih ada 179 kios. Kemudian kalau kios yang ada meja untuk perorangan itu kurang lebih ada 175 kios. Nah, kita sudah melakukan penertiban ini, kita melalui proses tersebut berdasarkan komunikasi rapat koordinasi baik dengan KUKM ataupun dengan jajaran koordinator kewilayahan, lurah dan camat. Makanya kita lakukan yang ketiga itu tetap berjalan dengan kondusif. Kalau kita kan hanya membantu untuk penertiban lapak-lapak atau kios tersebut, begitu Mbak, tentunya.
0: Di penertiban tahap ketiga ini, apa yang menjadi goals untuk PKL sendiri? Kemudian ketika memang teman-teman PKL ini ditertibkan, mereka beralih kemana nih, Pak Bambang?
2: Jadi intinya bahwa kita yang menertibkan kios ataupun yang kemarin kita lakukan selama 3 tahap itu, menurut kios-kios yang tidak lagi digunakan oleh para pedagang, gitu.
0: Kios kosong yang begitu ya?
2: Betul, kios-kios kosong yang sudah tidak digunakan oleh para pedagang. Intinya bahwa kita ingin betul-betul menata Cicadas Market ini tahap demi tahap, itu nantinya terusan aja kita utamakan yang tidak dipakai di, tapi untuk kios-kios yang ada kita pun sama. Kenapa? Karena itu nanti akan menjadi jalur BRT juga, bahwa untuk warga masyarakat pedagang di sana itu kita akan berupaya juga mencari jalan keluarnya. Nah, kita juga minta bantu kepada Perumnya Pasar, kebetulan di sana kan ada BPM Bandung Tekno Cicadas. Kalau kita melihat potensi di sana itu, karena itu menjadikan solusi apabila nanti ada angin relokasi ke sana begitu untuk para pedagang di sana, begitu Mbak.
0: Ya, artinya kemudian bagaimana ketika memang usulan itu, wacana tersebut diutarakan kepada para pedagang kaki lima di kawasan Cicadas Market, mereka menyambut antusiaskah dengan wacana untuk dialihkan ke Bandung Trade Mall tersebut?
2: Hal-hal ini terus kita melakukan pendekatan, memberikan pemahaman kepada mereka bahwa bagaimanapun juga terus saja kita harus mendukung daripada program pemerintah ini kan untuk kepentingan masyarakat juga, termasuk para pedagang juga. Memang apabila hal itu kita lakukan, jelas mereka harus kita kosongkan. Nah, kesempatan ini dalam artian kita juga memberikan suatu solusi agar mereka cukup membeli. Makanya kita melakukan koordinasi juga dengan Dinas KUKM Kota Bandung agar selalu melakukan pendataan persuasif dan mencarikan solusinya untuk mempercepat penataan daripada jalan Cicadas ataupun Cicadas Semarang ini. Nah, itu harapan kami dari Satpol PP. Kalau Satpol PP kan kita hanya membantu penertibannya saja. Apabila hal ini sudah ada kesepakatan dengan warga masyarakat, sudah jauh beda dengan tiga kegiatan penertiban ini kan merupakan komunikasi yang bagus antara dengan para pedagang di sana, akhirnya kondusif, dan itu pun dipimpin oleh baik pengurusan kalian dari RW, lurah dan camat di sana mengkoordinasikan, sehingga alhamdulillah kemarin itu berjalan kondusif begitu, Mbak.
0: Pak Bambang, penertiban yang dilakukan di wilayah Cicadas Market ini, apakah ini menjadi salah satu wilayah untuk pembangunan koridor BRT kah?
2: Dari saya itu akan menjadi lintasan koridor BRT. Apabila itu terlintasi ataupun menjadi koridor BRT, itu kan tidak boleh ada.
0: Baik, sejauh ini ada kendala yang berartikah ketika di penertiban ketiga ini dilaksanakan?
2: Alhamdulillah tidak ada kendala. Tapi pas hari ini sudah merupakan komunikasi antara koordinator PKL dengan kewilayahan termasuk daripada AUSM ataupun pemerintah kota, sehingga hal yang tidak diinginkan ini bisa kita antisipasi. Jadi ini adalah dukungan dari masyarakat, dari para pedagang juga, dan mereka menyadari bahwa kios-kios yang potong tersebut mereka berharap juga untuk betul-betul bisa diketepukan ataupun diangkut ya, agar protokol kita di market ataupun yang tidak digunakan ini betul-betul kosong untuk kita proses ke penataan lebih lanjut.
0: Begitu. Baik. Ya. Pak Bambang, terakhir ada informasi atau mungkin himbauan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung pagi hari ini?
2: Ya, pada prinsipnya kami adalah terutama kepada warga masyarakat yang berada di sekitar kita dan sebagainya, terutama para pendengar. Mari kita sama-sama untuk menyaksikan apa yang kita komitmen ini adalah untuk kepentingan kita bersama. Tetapi pada prinsipnya KUKM selalu memberikan jalan keluar, dan kita nanti dalam tahap untuk pertemuan selanjutnya kira-kira bagaimana untuk menghadapi kedepannya bahwa kegiatan pembangunan daerah ini bisa berjalan lancar dengan yang diharapkan untuk kepentingan masyarakat luas. Begitu Mbak, terima kasih saya minta itu saja.
0: Baik Pak Bambang, terima kasih banyak untuk waktunya berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung, yang pasti sehat selalu untuk bisa memberikan pelayanan terbaik untuk wargi Kota Bandung. Hatur nuhun Pak Bambang, sehat selalu, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
2: Terima kasih Mbak, sama-sama, selamat pagi, selamat bekerja.
0: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Bandung Haji Bambang Sukardi MSI.
1: Bandung pagi ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada Piala Dunia 2026, jumlah peserta resmi bertambah menjadi 48 tim. Ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara saja. Artinya ada tambahan 16 tim baru dan lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Jika menengok ke belakang, Piala Dunia pertama pada tahun 1930 bahkan hanya diikuti oleh 13 tim saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola terus berkembang dan Piala Dunia menjadi semakin terbuka untuk seluruh dunia.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Lintas Informasi.
1: Dengan kami sampaikan Lintas Informasi untuk hari ini Rabu 6 Mei 2026. Wali Kota Bandung informasi pertama, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyoroti aksi kericuhan yang dilakukan kelompok berbaju serba hitam di kawasan Jalan Taman Sari dan Cikapayang Dago saat Hari Buruh Internasional atau May Day Jumat 1 Mei 2026. Menurut Farhan, kerusuhan oleh massa berbaju hitam yang 6 pelakunya sudah ditangkap polisi itu harus hanya terjadi di titik terbatas dan tidak meluas berkat respon cepat aparat gabungan serta upaya antisipasi gangguan sejak awal. Meski demikian, Farhan mengakui terdapat sejumlah kerusakan akibat aksi anarkis, diantaranya pembakaran satu pos polisi, videotron, serta satu warung milik warga yang hangus terbakar. Menurut Farhan, hal paling disayangkan dari kerusuhan saat May Day ini adalah dampak dari yang dirasakan masyarakat kecil yang tidak terlibat dalam aksi perusakan tersebut. Ditegaskan, kebebasan berpendapat termasuk saat Hari Buruh tetap dihormati dan dilindungi, namun tindakan yang mengarah pada kerusuhan dan melanggar ketentuan tidak dapat dibenarkan. Informasi selanjutnya, penertiban lapak-lapak pedagang kaki lima di kawasan Pasar Cicadas oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung untuk mendukung pembangunan jalur khusus bis rapid transit atau BRT Bandung Raya kembali dilakukan. Penertiban lapak PKL Cicadas yang berlangsung pada Senin 4 Mei 2026 merupakan kali ketiga dari sejak awal dilakukan secara bertahap oleh pemerintah Kota Bandung terhitung mulai awal April 2026. Pada penelitian PKL Cicadas tahap ketiga ini, Satpol PP membongkar total 11 lapak yang terdiri dari 6 kios dan 5 meja pedagang. Pardiman memastikan seluruh lapak yang dibongkar tersebut sudah kosong dan tidak digunakan lagi oleh PKL untuk operasional jual-beli.

0: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Yesi, ambilin air minum dong.
2: Bentar ya, aku ambilin minumnya. Nih, Wir.
1: Makasih, adikku. Minum, ah.
2: Loh, Wir, kok dibuangnya sembarangan sih botol bekas minumnya? Kenapa nggak disimpan di tong sampah?
1: Biarin, Ahyet. Cuman botol aja kok repot banget sih kamu.
2: Ih, jangan gitu dong, Wira. Kita ini sebagai generasi muda harus jaga lingkungan. Salah satunya dengan memberi contoh dulu dari diri kita sendiri. Apalagi nanti musim hujan datang. Rentan banjir kan, Wira?
1: Iya deh, Yes. Aku nggak gitu lagi deh.
2: Ya udah, sekarang kamu ambil botolnya. Masukin deh di tong sampah. Gampang kan?
3: Belajar dari kemarin. Hidup untuk hari ini, berharap untuk hari esok. Dan yang terpenting adalah tetap peduli pada lingkungan kita.

0: Bandung pagi ini.
1: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI di Bandung, di Bandung Menyapa pagi ini. Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Jawa Barat berencana untuk membuat rancangan peraturan daerah atau raperda berkaitan dengan perlindungan keluarga dari perilaku seksual menyimpang atau LGBT hingga dampak negatif di era digital. Bagaimana hal ini dikupas Pro 1? Sudah terhubung bersama Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat, Ibu Hajah Siti Muntama, SAP.
0: Bandung pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik, Umi?
2: Alhamdulillah.
1: Masya Allah, luar biasa sekali. Sedang berkegiatan, Umi?
2: Ya, sedang mau rapat ini, Teh.
1: Waduh, sedang mau rapat, menyempatkan terlebih dahulu waktunya untuk berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Menarik sekali berkaitan dengan raperda yang akan dirancang begitu mengenai perlindungan keluarga dari perilaku seksual menyimpang. Dan sampai dibahas hingga dampak negatif di era digital ini. Seperti apa, Umi?
2: Ya, sebenarnya kemarin kami mendapatkan audiensi. Jadi audiensi sudah agak lama ya, keinginan dari teman-teman juga penggiat keluarga, pejuang keluarga ini untuk menemui Komisi 5, dan sudah sangat mendesak untuk menyampaikan keresahan masyarakat keterkaitan dengan sangat terbukanya penyimpangan, orientasi penyimpangan seksual sudah mencuat ke permukaan dan mempengaruhi perilaku anak-anak kita, keluarga-keluarga kita, ya maksudnya keluarga-keluarga buat kita ya, keluarga-keluarga yang ada di Indonesia secara umum dan juga di Jawa Barat. Jadi saya setelah berkoordinasi, kami terima kemarin hari Senin. Plus pasca sarjana S2 dan S3 dari dikawal koordinasi. Dan alhamdulillah dari situ mereka menyampaikan by name, by data gitu ya, keterkaitan dengan persoalan-persoalan penting yang dihadapi oleh masyarakat ya, tentang penyimpangan seksual itu. Sampai semuanya kemudian menyampaikan mulai dari data, kemudian dampak, kemudian yang hari ini terjadi, kemudian juga keterkaitan dengan beberapa peraturan-peraturan yang memang dalam tanda petik seperti memang ada yang menyisipkan keterkaitan dengan penyimpangan seksual itu dalam tanda petik dilegalkan, sehingga mereka perlu gitu untuk menjaga provinsi yang terbesar di Indonesia, Jawa Barat ini, terlindungi dengan hadirnya peraturan daerah. Setelah Prof. Ois beserta seluruh anak-anak pasca sarjana itu menyampaikan, ya, menyampaikan aspirasi-aspirasinya, kami dari Komisi 5 setelah mendengar mendorong untuk bahwa harapan peraturan daerah perlindungan keluarga dari orientasi penyimpangan seksual ini dijadikan sebagai raperda inisiatif dari Komisi 5 itu. Ya. Dan ternyata memang Prof. Ois juga bukan hanya membawa Higa sebagai inisiator, tetapi dukungan dari 34 organisasi yang ada di Jawa Barat. Baik itu adalah organisasi massa, ormas seperti Aisyah, Al Irsyad, PUI, WSI, ya, dan lembaga-lembaga besar yang lainnya, sebanyak 34 organisasi memberikan dukungan keterkaitan hadirnya perda yang sangat dibutuhkan dan sifatnya mendesak. Untuk itu kami dari Komisi 5 selain menyambut dan mendorong, hari ini sedang dikomunikasikan semoga dengan koordinasi dan izin, ya tentu saja izin dari Allah Subhanahu wa taala, semoga bisa terbahas di tahun ini.
1: Ya, amin. Mudah-mudahan ini jika memang sudah muncul ada audiensi dalam hal sebagainya, artinya di Jawa Barat berkaitan dengan permasalahan ini sedang tidak baik-baik saja, harus segera diatasi. Jika memang sudah rancangan raperda ini atau

0: ingin menikah, tetapi karena laki-lakinya juga ingin menyampaikan, ya, menyampaikan kekurangannya dia, bahwa dia adalah juga punya pacar, pacarnya laki-laki. Syarat dari pernikahan itu harus menerima kekurangan tersebut. Tetapi dalam MOU agreement pernikahan, mereka bertiga akan hidup serumah. Dan itu satu. Kemudian itu kan kita ngelihat case-nya, ya. Kita melihat bahwa ini berbahaya. Terus kemudian yang kedua, kita melihat juga di sosial media bagaimana campaigns dari hubungan, ya, yang saya menurutnya kurang pantas untuk diangkat, tetapi mendapatkan penerimaan dan likers yang banyak gitu. Bukan viewers, ya. Kalau viewers itu kan melihat, kadang nggak diinginkan, nggak kelihatan gitu, ya, muncul. Tapi kalau likers, dia likers itu setuju atau tidak setuju, gitu kan, gitu, ya. Kalau kebanyakan adalah pasti kenapa kita like, karena kita setuju, ya. Contohnya adalah campaign kehidupan pasangan yang sesama jenis, gitu. Perempuan dengan perempuan di campaign, gitu. Mereka membuat vlog-vlog, yang vlog-vlognya itu likersnya banyak. Kemudian ininya apa juga, komentarnya juga komentar-komentar yang positif gitu. Padahal ini kan berbahaya juga. Sama juga dengan curhat dari keresahan hubungan kurang, kalau saya menyebutnya kurang benar gitu, kurang ya hubungan yang nggak benar gitu, ya. Boti-boti itu, laki-laki sama laki-laki. Terus kemudian keseruan mereka itu disampaikan di media. Nah, ini akhirnya sedikit banyak akan mempengaruhi. Jadi, perda ini bukan hanya menyoroti tentang perlindungan keluarga terhadap orientasi penyimpangan atau penyimpangan orientasi seksual, ya, tapi juga pengaruh negatif yang sangat besar dari media sosial dalam hal ini. Padahal seperti kita ketahui, hari ini kita sedang mulai akan panen usia-usia produksi. Usia anak-anak kita dan remaja kita perlahan akan mendominasi dari struktur demografi penduduk Indonesia, khususnya Jawa Barat sebagai provinsi terbesar.
1: Demikian. Wah, tentunya juga ini peran serta masyarakat untuk menumpas atau mungkin ya minimal meminimalisir dengan adanya raperda, masyarakat juga turut andil untuk memberantas terjadinya perilaku penyimpangan seksual, menyimpang atau LGBT di masyarakat. Seberapa jauh peran masyarakat, kemudian apa yang harus masyarakat lakukan, Umi, ketika memang bersinggungan dengan berada di lingkungan tersebut untuk menyadarkan.
0: Ya, ya, lebih kalau saya menyebutnya ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Satu, yaitu penyadaran preventif, ya. Preventif ini edukasi yang harus lebih luas, mengembalikan lagi marwah institusi bernama keluarga. Ya, fungsi-fungsi keluarga ini harus dikuatkan kembali. Dan Jawa Barat sudah memiliki perda ini, gitu, ya, perda penyelenggaraan pembangunan keluarga. Jadi motivasi-motivasi tentang kembalinya keluarga yang bermarwah ini harus terus kita campaign. Dan tentu saja pemerintah tidak bisa melakukan sendiri. Dibutuhkan kolaboratif semua pihak, gitu, secara pentahelix, ya. Termasuk menggandeng para tokoh-tokoh. Nah, ini saya pikir penting, ya, untuk kita sadari gitu. Di mana kita akan memperbaiki itu semuanya? Sederhana, yang harus kita pikirkan dengan merujuk institusi-institusi ini yang akan

0: jadi kontrol terbesar dari insan yang terikat dalam ikatan yang sangat kuat yang bernama pernikahan, keluarga. Karena di sana itu aku harus menjadi border yang pertama dan utama. Karena border ini dibutuhkan dan border ini akan menjadi pembatas, ya, filter dari perubahan-perubahan baik secara internal keluarga maupun eksternal keluarga yang sangat mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Kalau saya melihatnya itu. Jadi penguatan kembali keterkaitan dengan keluarga itu sendiri, profiling keluarga. Dari dulu sampai hari ini yang namanya jenis manusia itu ada dua, nggak ada yang di tengah-tengah. Satu laki-laki, satu perempuan. Nah, ini saya pikir perlu disadari secara bersama-sama, dan antara keduanya sudah memiliki fitrah-fitrah yang memang sudah ada dalam naungan undang-undang yang bernama Undang-Undang Pernikahan. Ketika antar satu dengan yang lainnya akan melakukan hubungan yang lebih kuat, ya, lebih dalam gitu ya, dengan ikatan yang diakui secara agama dan diakui secara administrasi negara. Ini harus menjadi titik temu yang harus sama gitu ya. Dan pasangannya, ini sudah diatur gitu ya, ikatan laki-laki dan perempuan, suami istri. Mungkin juga catatan juga buat saya kemarin tadi malam ya. Jadi tergelitik kan saya ini waktu untuk melihat media sosial itu sangat terbatas. Jadi Mas malam-malam pulang dari Depok mencoba untuk membuka, ya, sebenarnya membuka Instagram sendiri ya. Ini kira-kira apa yang kira-kira mau disampaikan setelah rapat tadi, ya, sambil cari inspirasi. Ternyata ketika membuka itu ada yang dua kali tadi pagi saya juga mencoba buka, yang keluar itu adalah pasangan poliandri. Jadi poliandri sudah muncul gitu. Aduh ya. Kalau poligami itu kan sudah ada yang mulai ya. Beberapa yang menceritakan tentang apa namanya, keharmonisan poligami gitu ya. Tapi tadi malam itu poliandri. Nah, poliandri itu pasti sudah sangat ditentang, ya, ditentang oleh siap pihak apapun, gitu ya, dan tidak etis gitu. Nah, ini sudah mulai muncul dua laki-laki menikahi satu perempuan. Nah, saya pikir ini pemikiran baru, serangan baru untuk anak-anak muda, apalagi pasangannya masih muda gitu. Wah, ini sudah SOS gitu ya.
1: Yeah.
0: Karena dulu waktu tepatnya sekitar 6 tahun yang lalu waktu merancang Raperda Perlindungan Anak, itu saya menemui ASDEP Perlindungan Anak di Kemen PPA. Saya protes ketika pasangan lesbian itu mau mengadopsi anak waktu itu. Jadi anak ini dijadikan kayak mainan. Mereka nge-vlog membuat kamar, beli barang-barang warna pink, menghiasnya untuk mempersiapkan kedatangan anak yang akan diadopsi itu. Saya marah gitu ya. Waduh, ini gimana ya? Kok nggak ada kontrol sama sekali nih? Dan ini ranahnya bukan Jawa Barat, karena setelah ditelisik ya, mereka bukan orang masyarakat Jawa Barat. Waktu itu kami tergelitik karena khawatir nular gitu. Dan ternyata setelah itu banyak sekali. Setelah itu yang saya sampai gak bisa mengikuti, udah gak bisa ngikutin gitu ya. Gak bisa ngikutin. Ya ini saya pikir ini miris sekali. Perlu kita kolaboratif ya. Pertama adalah memang penyadaran preventif di keluarga menjadi penting. Ada 12,3 juta keluarga dari 50 juta penduduk Jawa Barat. Sekarang penduduk Jawa Barat bukan 50 lagi. Kalau saya ngobrol dengan teman-teman DP3 AKB, ya, mereka sudah mengatakan bahwa jumlah penduduk kita hari ini bukan 51, bukan 52, tapi 54 juta. Artinya jumlah keluarga di Jawa Barat sudah lebih naik lagi, bukan 12,3 juta lagi. Mungkin melebihi dari itu. Saya pikir dengan mengontrol 12, anggap saja misalnya naik 100 ribu misalnya, 12,4 juta keluarga di Jawa Barat, mampu nggak kita mengelola itu? Berapa butuh anggarannya? Bagaimana cara kerjanya? Itu menjadi pikiran kita bersama, itu baru preventif. Nah, keterkaitan dengan kuratif, dengan kejadian-kejadian yang ada, policy brief apakah yang dibutuhkan? Ketika kita melihat ya, melihat campaigns-campaigns kepada kalau untuk dirinya itu aja salah, tapi yang lebih salah lagi ketika mengcampaigns orang lain. Ketika sudah disampaikan di permukaan, sudah bisa diakses oleh dunia publik, siapapun bisa melihat dan menanggapi, ini sangat berbahaya. Jadi kenapa? Karena sedikit demi sedikit akan mengikis pola pikir, pola pikir serta pengetahuan yang mungkin tidak terlalu kuat ditanamkan oleh keluarga keterkaitan dengan konsep pernikahan, konsep hubungan laki-laki dan perempuan dewasa, konsep anak, konsep macam-macam lah ya. Konsep kalau kita lihat konsep di keluarga itu kan macam-macam. Ada keluarga yang memang concern bisa mendidik mengantarkan pengetahuan kepada anggota keluarga itu dengan benar, baik, dan berkelanjutan. Tapi banyak juga keluarga yang belum bisa melakukan itu, sehingga minim informasi, minim pengetahuan, minim juga mungkin literasi outcome dari ketika salah mengambil sebuah pemikiran dan sikap. Ini saya pikir harus kita lindungi. Siapa yang melindungi keluarga-keluarga ini? Ya kita, dan pemerintah harus hadir di sini. Lembur diurus, kota ditata. Itu bukan hanya jalannya yang diurusin, caangnya diurusin, gitu ya. Ekonominya kita urusin. Inti dari kebahagiaan itu keluarga, inti dari keselamatan keluarga, inti dari semua kualitas masyarakat itu keluarga, harus kita intervensi lebih cepat lagi dari isu-isu yang hari ini sangat miris dan sudah muncul di permukaan. Bahkan tadi pagi saya ada kajian ya, saya setiap hari Rabu pagi ada kajian ya dengan para muslimah, memang para ibu-ibu ya, aktivis yang ada di 30 kecamatan, 151 kelurahan ya. Entah itu majelis taklim, posyandu, macam-macam lah ya, nano-nano. Kemudian dari mereka menyampaikan, Umi, ada grup. Grup apa? Grup incest. Kebayang ya, sebuah grup berisi keluarga yang incest. Incest antar siapa? Orang tua dan anak. Wah, kaget banget, lebih kaget lagi saya. Masa? Iya, katanya gitu. Ini saya pikir melacak ini kan pasti akan sangat banyak variannya di bawah. Untuk itu kunci penyelamatan yang terpenting diharapkan dengan perda ini ada atensi, ada gerakan, ada ikhtiar masif berkelanjutan yang dilakukan oleh provinsi sebagai pemerintah koordinatif, nanti meminta kepada kota dan kabupaten juga memilikinya, maka secara bersama-sama ya minimal gitu ya, ikhtiar ini akan menyelamatkan banyak keluarga, bahkan seluruh keluarga di Jawa Barat, bahwa mereka terlindungi gitu sebagai masyarakat, diperhatikan tentang kualitas keluarga-keluarga kami, mana yang harus dilakukan, kuatkan, kemudian dibiayai oleh negara. Saya pikir ini penting untuk
1: Halo, Umi?
0: Iya.
1: Iya. Ya, baik Umi, terakhir mungkin Umi dari rencana peraturan daerah yang akan dibuat berkaitan dengan perilaku seksual menyimpang atau LGBT, ada pesan mungkin atau himbauan yang atau informasi yang ingin Umi sampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung dalam hal ini?
0: Ya, terima kasih nih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini kami dari Komisi 5 memohon doanya, dan juga memohon doanya khususnya juga untuk seluruh sivitas penyelenggara pemerintah Jawa Barat di dalam mengawal artinya peraturan daerah yang akan memberikan perlindungan kepada keluarga, supaya keluarga tetap utuh menjadi keluarga sakinah, keluarga yang berkualitas, anak-anak juga terlindungi dari perilaku-perilaku yang mengkhawatirkan, ya, sangat mengkhawatirkan masa depan mereka, terutama adalah dampak-dampak dari penyimpangan seksual ini sudah membutuhkan anggaran yang sangat besar, gitu ya. Seperti HIV yang tinggi, gitu ya. Ini juga jadi atensi kita semuanya, dan perlu kita bergandengan tangan secara bersama-sama. Itu mungkin dari saya.
1: Baik, Umi hatur nuhun, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI di Bandung di sela-sela kesiapan untuk menghadapi agenda untuk rapat lagi, untuk banyak hal disampaikan untuk kemaslahatan warga Jawa Barat. Hatur nuhun Umi sekali lagi, semoga Allah berikan selalu nikmat sehat untuk Umi bisa memberikan banyak hal baik.
0: Terima kasih.
1: Hatur nuhun Umi, selamat kembali beraktivitas, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perbincangan kami pendengar bersama Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat, Hajah Siti Muntamah SAP.
2: Bandung pagi ini.
3: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
4: Sampurasun, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Beredar unggahan di media sosial yang berisi tautan pendaftaran P3K Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020. Informasi tersebut mengarahkan masyarakat untuk mengakses tautan tertentu untuk mendaftar sebagai peserta. Padahal faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar dan bohong dan hoax. Berdasarkan klarifikasi Komdigi, Kementerian Agama belum membuka pendaftaran P3K dan tautan yang beredar bukan berasal dari situs resmi serta berpotensi menjadi modus penipuan. Makanya, yang kayak gini-gini harus waspada, apalagi sama tautan yang mencurigakan, ya. Dan selalu pastikan informasi berasal dari kanal resmi pemerintah, ya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun, ya. Kecirata mancing ikan bawal.
5: Cakep.
4: Biar gak kepanasan, pakai pelindung. Awas berita bohong di media sosial, cek keasliannya di Pro 1 RRI Bandung.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak, boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan program Halo RRI.
1: Halo RRI, program interaktif hadir untuk menyuarakan keluhan dan pertanyaan Anda tentang berbagai permasalahan pelayanan publik. Saatnya keluhan Anda tersampaikan di Halo RRI.
0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, program Halo RRI, pendengar, kembali hadir ke ruang dengar Anda bersama saya Widya Perdani, akan memandu pro aduan, keluhan dan informasi yang Anda sampaikan di Halo RRI pada kesempatan pagi hari ini. Anda bisa sampaikan aduan, keluhan dan informasi berkaitan dengan pelayanan dan fasilitas publik kepada kami di Halo RRI dengan cara menyampaikan informasi melalui pesan suara di 0811-220-9760 untuk Anda bisa sampaikan pesan suara Anda berkaitan dengan pelayanan dan fasilitas publik. Seperti informasi yang didapat dari warga Bandung yang keberatan dengan harga minyak goreng yang terus naik. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengawasan Kemetrologian Disdagin Kota Bandung, Maiwan Kartiwa, Esos.
2: Bandung pagi ini.
0: Pak Maiwan, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Teh Widi.
0: Kabar baik, Pak Kabit, pagi hari ini?
3: Alhamdulillah, ya.
0: Wah, ada seorang warga Bandung, terutama pastinya ibu-ibu yang menyampaikan keluhannya berkaitan dengan harga minyak goreng yang naik. Begitu, Pak Kabit, izin untuk kami sampaikan terlebih dahulu aduannya. Berkenan menyimak, kami sampaikan aduannya.
3: Iya, boleh.
4: Pengeluaran, mohon penjelasan kenapa harga minyak naik terus. Mohon dinas terkait untuk kembali menstabilkan harga minyak. Terima kasih, RRI.
0: Iya, baik. Ini terputus aduannya, izin untuk kami sampaikan kembali, Pak.
3: Boleh, boleh. Ya.
4: Halo RRI, saya Rumi, ibu rumah tangga yang selalu masak setiap hari. Dengan naiknya harga minyak goreng, sangat terasa menambah pengeluaran. Mohon penjelasan kenapa harga minyak naik terus. Mohon dinas terkait untuk kembali menstabilkan harga minyak. Terima kasih RRI.
0: Hatur nuhun ibu Rumi untuk informasinya berkaitan dengan harga kenaikan minyak goreng yang terus naik. Begitu gimana katanya Pak Kabit menanggapi hal ini, Pak Kabit?
3: Oke, terima kasih. Mungkin memang beberapa pekan terakhir ini, beberapa hari ini memang ada sedikit kenaikan harga yang seperti yang tadi disebutkan oleh Ibu Rumi terkait minyak. Ini memang tidak terlepas dari geopolitik yang terjadilah saat ini. Salah satunya yang terjadi perang di Iran ya. Seperti itu, seperti kita ketahui, salah satunya itu berdampak terhadap plastik. Nah, sementara kan untuk kemasan minyak itu kan salah satunya adalah butuh plastik ya, Teh. Nah, ini salah satu penyebab minyak itu ada sedikit kenaikan karena untuk produksi tempatnya itu ada sedikit kenaikan seperti itu, Teh. Dan salah satunya seperti itu.
0: Iya, artinya bagaimana masyarakat bisa mengantisipasi kenaikan harga minyak ini akan terus berlangsungkah sampai kapan
3: harga? Kalau berdasarkan hasil pantauan kami sih sebenarnya sampai saat ini harga masih kenaikan yang terjadi minggu-minggu kemarin itu sekarang sih udah tidak terjadi tidak naik lagi seperti itu. Jadi harganya masih tetap seperti minggu-minggu kemarin lah, Teh, seperti itu. Jadi mungkin mudah-mudahan tidak terjadi kenaikan lagi. Oleh karena itu, makanya kami dari pemerintah Kota Bandung berupaya, salah satu upaya kami untuk membantu warga masyarakat, yaitu dengan mengadakan bazar murah, deh. Bazar murah utama yang kita selenggarakan di 30 kecamatan yang sudah dimulai pada hari kemarin, hari Senin, tanggal 4. Satunya itu tanggal 4 sampai tanggal 8, kemudian sesi 2-nya di tanggal 18 sampai tanggal 22, seperti itu, deh. Nah, di sana biasanya ada beberapa pelaku usaha seperti toko retail atau dari itu membawa minyak dengan harga yang lebih murah daripada harga pasar, seperti itu, teh.
0: Artinya masyarakat tidak perlu khawatir. Kalau berbicara tentang stok sendiri minyak goreng untuk wilayah Kota Bandung sendiri, Pak Kabit?
3: Sampai saat ini sih kalau kita monitoring ke baik ke pasar tradisional maupun ke toko retail, alhamdulillah untuk minyak goreng baik itu masih tersedia lah. Jadi warga masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu istilahnya sampai panik, sampai membeli berlebihan terkait minyak, insya Allah masih tersedia lah, seperti itu.
0: Baik, yang pasti untuk stok aman, begitu kemudian kenaikan harga pun tidak masih di bawah harga eceran tertinggi, begitu ya, ada batasan untuk kenaikan harga di minyak goreng. Terakhir, Pak Kabid, ada informasi atau mungkin himbauan bagi warga masyarakat Kota Bandung berkaitan dengan naiknya harga minyak goreng?
3: Ya, seperti yang tadi disampaikan, memang kalau untuk minyak goreng itu sebenarnya HET-nya itu hanya untuk minyak kita. Jadi kalau yang lain seperti minyak kemasan premium dan minyak curah itu tidak ada HET-nya, ya, teh. Jadi yang ada HET-nya hanya minyak kita saja. Nah, terkait mungkin beberapa hari ini terjadi kenaikan atau lonjakan harga minyak goreng, kami dari pemerintah Kota Bandung mengimbau kepada warga masyarakat agar tidak terlalu panik dengan kenaikan harga tersebut, sehingga mungkin merasa akan terjadi kelangkaan. Ya, sampai saat ini alhamdulillah ketersediaan atau stok minyak di pasaran masih tersedia, sehingga warga tidak perlu istilahnya panik buying lah, berbelanjalah sesuai dengan kebutuhan, seperti itu, agar distribusi atau ketersediaan tetap terjaga dan aman, seperti itu.
0: Baik, Pak Kabid, hatur nuhun. Terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini di Pro 1 RRI Bandung dalam Halo RRI. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan oleh Pak Kabid ini diterima dan bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih, Pak Kabid. Selamat kembali beraktivitas, sehat selalu, dan selamat pagi.
3: Selamat pagi, terima kasih.
0: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengawasan Kemetrologian Disdagin Kota Bandung, Maiwan Kartiwa, Esos.
2: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Makasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.

0: Bandung pagi ini.
1: ...97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar kembali hadir, kembali datang dan masuk juga aduan warga di Kabupaten Bandung yang terdampak longsor yang terjadi di Bukit Area Proyek PLTA Cisokan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Untuk menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung Barat, Dr. Andes Asep Sehabudin.
0: Bandung pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asep, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu ya.
1: Salam tangguh, kabar semuanya. Baik Pak Kalak pagi hari ini.
2: Baik, alhamdulillah, salam tangguh juga sama-sama.
1: Luar biasa Pak Kalak, izin ada warga ya. Desa Sukaresmi yang menyampaikan ya. Bahwa dia, beliau ini terdampak longsor yang terjadi di Bukit Area Proyek PLTA Upper Cisokan ya. Rongga. Izin untuk kami sampaikan terlebih dahulu aduannya, berkenan menyimak kami sampaikan aduannya.
3: Desa Sukaresmi, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, yang terdampak longsor yang terjadi di Bukit Area Proyek PLTA Upper Cisokan, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Rumah kami rusak, mohon dibantu perbaikannya dan juga keamanan daerah kami. Apakah akan terjadi longsor lagi dalam waktu dekat dan apa yang harus kami lakukan? Terima kasih.
1: Baik, silakan ditanggapi salah satu warga di wilayah Desa Sukaresmi berkaitan dengan bantuan perbaikan rumah yang terdampak begitu. Apakah ini memang melalui jalur BPBD juga kah, Pak Kalak?
2: Jadi gini, kalau kemarin ya, yang area longsor di daerah outlet ya, PLTA Upper Cisokan, itu sebetulnya kan tanah Upper Cisokan. Yang mana tanah untuk PLTA Upper Cisokan itu kan tanahnya sudah dibebaskan. Jadi itu tidak mungkin ada daerah orang penduduk di sekitar sana yang menjadi zona terdampak. Gitu ya, kalau kita lihat komposisi posisi area longsor yang kemarin terjadi di outlet Cisokan, yaitu sekitar di hari Jumat pukul 14.00, itu sebetulnya tidak dampak ke rumah penduduk, tapi lokasinya khusus di area PT PLTA Upper Cisokan, khusus untuk proyek Upper Cisokan. Jadi ini tidak mungkin. Nah, walaupun itu memang pasti ada dampak ya dari lingkungan masyarakat, mungkin ini jalur area masuk. Tapi komposisi jalur area masuk pun Upper Cisokan sudah banyak membebaskan tanah ya, dari lokasi awal sampai lokasi akhir. Nah, ini kami juga ingin mengecek ya, kalau memang ada dampak masyarakat yang terkena longsoran, ini kami tidak menerima. Tidak menerima laporan baik dari Desa Sukaresmi maupun warga masyarakat di sekitar itu ada area yang kena longsoran Upper Cisokan. Nah, ini yang perlu kita konfirmasi kembali apa sebab ya, karena yang terjadi longsoran ini di area outlet PLT ya Upper Cisokan.
1: Betul
2: ya yeah.
1: Baik, ada atau mungkin jika memang hal ini terjadi begitu, apa sebetulnya yang harus masyarakat lakukan? Kalau berbicara tentang longsor yang terjadi di PLTA Upper Cisokan ini adalah ya, lokasi yang memang jauh dari pemukiman begitu ya Pak Kalak? Pemukiman,
2: ya betul, karena kan areanya kan sudah dibebaskan oleh PT Upper Cisokan. Tidak mungkin ada penduduk masih ada di sana. Nah ini, nah cuman mungkin kami juga ingin mengecek kembali sekitar wilayah sana gitu ya. Memang wilayah sana masih ada nggak terkena dampak-dampak mungkin akibat getaran atau yang lainnya ya. Tapi saya kira itu kan tanah areanya kan sudah dibebaskan dengan ratusan hektar ya, sudah dibebaskan, tidak mungkin lah ada masih ada masyarakat masih diam di sana.
1: Baik, ini juga perlu ditelusuri terlebih lanjut ya, begitu. Aduh.
2: Ya betul. Aduan. Perlu kami aduan tersebut. Ya terima kasih atas aduannya. Cuman kami juga ingin telusuri lokasinya di daerah mana saja gitu ya. Baik. Kita operasikan. Nah, ini yang perlu kita konfirmasi kembali.
1: Baik. Terakhir ada informasi mungkin yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI di Bandung berkaitan dengan situasi kondisi di saat ini berkaitan dengan masih tingginya curah hujan dan lain hal sebagainya begitu Pak Kalak di wilayah ya, Kabupaten Bandung.
2: Kalau untuk wilayah KBB secara umumnya ya, kami mengimbau pada warga masyarakat khusus wilayah Bandung Barat karena curah cuaca hujan yang masih tinggi, khususnya di wilayah yang sekarang hujannya cukup tinggi itu wilayah Cikalong, wilayah Ciampelas, dan juga Cilin, Sindangkerta sampai Gunung Halurongga. Ini hujannya masih deras ya. Ini wilayah-wilayah, karena ini hujan sudah mulai tidak merata. Nah, ini saya harap kepada masyarakat untuk berhati-hati di lingkungannya dan juga kewaspadaan, peningkatan kewaspadaan dalam rangka tadi menghadapi panca pramusim hujan ke musim kemarau. Ini memang masih ada tinggi. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, menghimbau juga kepada warga masyarakat yang sekitar ada di daerah PLC Sokan, kalau memang warga masyarakatnya tanahnya sudah dibebaskan, jangan coba-coba masih bertahan hidup di daerah yang sudah dibebaskan, gitu ya. Karena itu daerah sudah zona yang harus tidak boleh lagi ada masyarakat di sana. Dan kalau memang masih ada, ya saya harap ya harus secepatnya keluar dari wilayah zona tersebut, karena itu kan dalam posisi sedang pembangunan. Nah, itu mungkin saran timbang kepada warga masyarakat khusus wilayah PLK Sisokan, karena PLK Sisokan yang kejadian kemarin itu adalah area outlet yang memang tanahnya sudah dibebaskan oleh PT Apa Sisokan.
1: Baik. Hatur nuhun Pak Kalak untuk informasi yang disampaikan. Sama-sama. Berkenan juga menanggapi aduan warga masyarakat. Sehat selalu dan selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi Pak Kalak,
2: pagi. Salam tangguh. Salam tangguh, sama-sama.
1: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung Barat, Dr. Andes Asep Sehabudin.
0: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.

0: menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan juga laporan reporter kami pendengar berkaitan dengan pemerintah Kota Bandung yang menyiapkan standarisasi 600 daycare, juga fokus tingkatkan kualitas guna mencegah kekerasan terhadap anak. Informasinya disampaikan reporter Atep Burhanuddin. Atep, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kang Ibi.
0: Silakan laporan Anda selengkapnya.
1: Ya, baik, sependengar beberapa informasi dari Kota Bandung mulai dari DLH, yaitu kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi berdampak pada pembiayaan operasional pengangkutan sampah di Kota Bandung. Dan ini juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bandung, BPBD Kota Bandung terus memperkuat upaya mitigasi bencana melalui program penanaman pohon yang akan dikemas dalam konsep hutan kota. Dan baik saya pendengar, informasi selanjutnya memang pemerintah Kota Bandung menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat perlindungan anak melalui penyusunan standar khusus bagi tempat penitipan anak atau daycare. Dan kebijakan ini dirancang sebagai upaya mencegah potensi kekerasan terhadap anak sekaligus memberikan rasa aman bagi orang tua yang mempercaya pengasuhan anak di luar rumah. Dan Wali Kota Bandung M. Farhan mengungkapkan bahwa regulasi tersebut telah disusun dalam bentuk draft peraturan wali kota atau perwa sejak Desember 2025. Dan saat ini memang dokumen tersebut masih dalam tahap analisis oleh bagian hukum dan ditargetkan segera disahkan dalam waktu dekat. Dan menurutnya kehadiran standar yang terintegrasi menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih komprehensif. Dengan adanya aturan yang jelas dan terukur, seluruh pengelola daycare diharapkan memiliki pedoman yang sama dengan memberikan layanan baik dari sistem keamanan, kenyamanan, hingga kualitas pengasuhan. Dikatakan wali kota, berdasarkan data kewilayahan, jumlah daycare di Kota Bandung saat ini mencapai hampir 600 lokasi. Namun demikian, tidak semua lembaga tersebut memiliki status resmi atau izin operasional dari pemerintah. Dan pendataan tersebut dikatakannya merupakan hasil kolaborasi dengan program Laci atau RW, Laci RW bersama para ketua RW di seluruh wilayah Kota Bandung. Dari hasil pendataan tersebut terungkap bahwa masih banyak daycare yang berpotensi secara informal tanpa legalitas yang terdaftar secara resmi di pemerintah kota. Meski begitu, pemerintah Kota Bandung menegaskan tidak akan mengambil langkah referensi berupa penutupan langsung terhadap daycare yang belum berizin. Dan memang sebaliknya, dikatakannya sebaliknya memang pendekatan yang

0: lancar dengan Wali Kota Bandung Empahan.
1: Kita sebetulnya sudah membuat draft skedulnya dari sejak bulan Desember yang lalu, ya, daycare ini. Karena sebetulnya saya sudah sangat memperhatikan daycare ini harus ada standarisasinya. Selama ini kan saling berebut nih, ada yang bilang dari peraturan Disdagin, peraturan Disnaker, peraturan yang datang dari distrik dan lain-lain. Nah, untuk daycare ini kita leading sektornya atau pengampunya adalah DP3A, dan sekarang masih agak lama nih analisis apa draftnya oleh kepala.
0: Dan pengawasan ini dinilai penting mengingat peran daycare yang semakin krusial di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat perkotaan, khususnya bagi orang tua bekerja. Dengan sistem pengawasan yang kuat dan standar yang jelas, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan penitipan anak semakin meningkat. Melalui kebijakan ini, pemerintah Kota Bandung berharap dapat menciptakan ekosistem pengasuhan anak yang lebih aman, berstandar, dan bertanggung jawab, sekaligus menekan potensi terjadinya kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan daycare. Dari Kota Bandung, Atep Burhanuddin melaporkan kembali ke studio rekan Widi.
2: Atep Burhanuddin melaporkan untuk Pro 1 RRI Bandung. Dan pendengar, laporan Atep Burhanuddin juga mengakhiri program Halo RRI pada kesempatan pagi hari ini. Sekaligus saya Widya Perdani undur pamit setelah menemani Anda dari pukul 5 pagi tadi. Terima kasih untuk atensi Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih telah mengikuti Halo RRI. Suarakan keluhan, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik, karena setiap pertanyaan dan keluhan akan kami tindak lanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak, boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bencana banjir bukanlah sebuah fenomena yang aneh. Hampir setiap tahunnya, beberapa wilayah tanah air sering dilanda banjir. Banjir yang terjadi seringkali menimbulkan banyak permasalahan, mulai dari aktivitas masyarakat yang terganggu hingga menimbulkan kerugian, bahkan menimbulkan masalah kesehatan. Bencana banjir memang terjadi karena faktor alam, namun semakin diperparah dengan aktivitas manusia. Tanpa disadari, aktivitas manusia bisa menyebabkan banjir semakin parah dengan membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai yang akan menimbulkan banjir, melakukan penggundulan hutan sebagai pemicu terjadinya banjir bandang. Kesadaran kita sangat penting untuk meminimalisir banjir. Dengan menjaga lingkungan, bisa untuk mencegah terjadinya banjir dengan tidak membuang sampah sembarangan, menghindari membuang sampah di aliran air dan di aliran sungai, membersihkan selokan atau parit dekat rumah dari sampah sehingga aliran air menjadi lancar, melakukan penghijauan di lahan-lahan kosong sebagai daerah resapan air, melakukan penghijauan di hutan-hutan yang gundul atau reboisasi.
1: Bandung pagi ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat siang Anda pendengar dimanapun berada. Alan Abana menemani Anda ya. Untuk Anda yang ada di Ciamis, Tasikmalaya, kemudian juga Garut, Sumedang, Subang, Cianjur, dan Bandung Raya ya. Dimanapun Anda berada, senang sekali Alan Abana membersamai Anda. Hingga nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, Alan Abana akan membersamai Anda ya dengan berbagai informasi dan tentunya lagu-lagu enak ya pendengar yang sudah disiapkan juga oleh music director kita, director kita ya, Mang Agus. Super, memang super sekali ya Mang Agus ya. Oh ya, Alan Abana menemani Anda pendengar ya di Bandung siang ini.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.
1: Bandung siang ini.

Pendengar, kita seringkali mendengar kata zat adiktif, narkotika, atau narkoba gitu ya. Jadi sebetulnya apa sih zat adiktif narkotika ini? Ini adalah sebuah bahan atau zat baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman. Baik sintetis maupun semisintetis yang itu bisa menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan atau adiksi secara fisik maupun psikologis bagi penggunanya. Nah, narkotika sendiri ini merupakan bagian dari kelompok nabza. Nabza itu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nabza ini memiliki kemampuan mempengaruhi kejiwaan, pikiran, suasana hati, dan perilaku seseorang. Nah, efek zat adiktif narkoba pada tubuh, zat ini bekerja mempengaruhi sistem saraf pusat sehingga menimbulkan efek utama. Pertama, penurunan kesadaran. Ini membuat pengguna merasa mengantuk atau pingsan. Kemudian analgesik, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri. Kemudian ada efek ketergantungan atau adiksi. Jadi penggunaan jangka panjang atau penyalahgunaan ini bisa menyebabkan keinginan kuat untuk terus menggunakannya dan timbul gejala putus zat atau sakau jika dihentikan. Selain itu juga akan ada yang namanya halusinasi, timbulnya khayalan atau persepsi semu. Nah, adapun penggolongan narkotika berdasarkan undang-undang, jadi narkotika itu dibagi jadi 3 golongan tingkat resiko yang berbeda. Golongan 1 ini sangat adiktif dan hanya untuk ilmu pengetahuan, contohnya seperti ganja, kokain, heroin, sabu-sabu yang mungkin sering kita mendengar hal itu gitu ya, pendengar, baik di sosial media, di berbagai media seperti itu. Kemudian ada golongan 2, ini berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan, digunakan untuk pengobatan, contoh morfin seperti itu ya, biasanya digunakan untuk pengobatan obat bius seperti itu ya, pereda rasa sakit. Golongan ketiga adalah berpotensi ringan ketergantungan, banyak digunakan dalam pengobatan tertentu. Nah, perbedaan dengan zat adiktif lainnya, ini perlu juga membedakan antara narkotika dengan zat adiktif lainnya seperti nikotin ya pada rokok atau alkohol dan psikotropika. Jadi narkotika menekan pada hilangnya rasa sakit dan penurunan kesadaran, psikotropika menekan pada pengaruh psikologis, suasana hati dan pikiran, zat adiktif lainnya bahan berbahaya yang menyebabkan ketergantungan tetapi bukan narkotika seperti lem, alkohol, dan juga kafein. Nah, itulah pendengar yang juga mungkin sering kita dengar ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi reminder kembali dan bagaimana tentunya bahayanya ketergantungannya yang ini yang berdampak tentunya pada kehidupan kita sehari-hari.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: sebelum kita memasuki sesi dialog dengan topik terkait penyusunan roadmap kebijakan pengelolaan sampah Kota Bandung akibat kenaikan BBM non-subsidi yang berdampak pada operasional truk pengangkut. Saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, yaitu Pak Darto selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Bandung.
1: Situasi global yang terjadi nun jauh di sana itu tentu berpengaruh terhadap pengangkutan sampah yang ada di Kota Bandung. Di awal tahun kita sudah memperkirakan bahwa budget untuk menangani pengangkutan sampah ini itu kita sudah siapkan cukup sampai dengan bulan Desember tahun 2026. Bahkan biasanya kita sudah menyiapkan hingga bulan Januari di tahun berikutnya atau di tahun 2027. Dengan adanya situasi global yang berubah, maka mempengaruhi harga bahan bakar solar terutama. Seluruh armada pemerintah, baik kendaraan operasional maupun kendaraan dinas jabatan, itu tidak diperkenankan untuk menggunakan BBM subsidi. Karena itu ini sangat terdampak, yang kira-kira dampaknya adalah yang semula cukup untuk 12 bulan menjadi cukup hanya 10 bulan saja. Ya, kita akan tunggu situasi ini akan ada perubahan dalam waktu dekat atau nanti hingga bulan Agustus masih bertahan. Jika dalam sampai dengan bulan Agustus September situasi ini belum juga membaik, maka kita akan mengajukan kepada tim anggaran pemerintah kota untuk meminta anggaran tambahan pengangkutan sampah tersebut. Di samping kita akan terus meningkatkan metode pengolahan sehingga dalam waktu dekat bisa meningkat signifikan, mengurangi ritase yang harus diangkut ke TPA.

Anda masih bersama kami pendengar di Bandung siang ini. Masih bersama Alan Albana dan juga Gina Almira menemani Anda. Terima kasih juga untuk Anda yang masih bersama kami di 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung ya. Dan tentunya juga pendengar, kalau kita melihat ya berbagai isu yang juga sekarang lagi marak ya, terkait juga bagaimana peredaran narkoba di Jawa Barat ya, ini yang memang perlu akhirnya setiap orang, setiap elemen gitu yang memang perlu katakanlah memerangi, memperhatikan hal ini pendengar. Kalau kita melihat ya, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat ini menunjukkan ketegasannya dalam memberantas peredaran narkoba. Ini dalam rentang waktu Januari hingga April 2026 saja, ratusan ribu butir obat keras terbatas ini berhasil diamankan, menjadi bukti nyata perang terhadap pil setan yang merusak generasi. Ini sebanyak 668.328 butir obat keras terbatas atau OKT, atau obat-obatan tertentu OOT, disita dari berbagai pengungkapan kasus. Tidak hanya itu, petugas juga mengamankan sabu seberat 13.275,62 gram, ganja 76.488,5 gram, dan 408 butir ekstasi. Kemudian juga ada tembakau sintetis, kemudian juga ada bibit tembakau sintetis, serta 2.245 butir psikotropika. Ini barang bukti tersebut dipamerkan dalam konferensi pers di Mapolda Jawa Barat ya. Tumpukan narkotika dan obat-obatan itu tersusun rapi di atas meja panjang, menjadi gambaran nyata besarnya ancaman yang berhasil digagalkan. Direktur Reserse Narkoba Polda Jabar Albert Erdi menegaskan bahwa wilayah Jawa Barat bukan tempat yang aman bagi sindikat narkoba. Dalam 3 bulan terakhir aparat bergerak senyap namun terukur untuk membongkar jaringan peredaran narkoba. Sejak 1 Januari hingga 11 April 2026, Ditres Narkoba beserta Satres Narkoba Polres Jajaran telah menangkap 928 kasus dengan total 1.154 tersangka. Dan juga perlu kita garis bawahi, strategi ini pihaknya adalah untuk memutuskan rantai pasokan narkoba. Dari total tersangka yang diamankan, 3 orang diketahui berperan sebagai produsen, sementara 942 lainnya merupakan pengedar. Sisanya ini merupakan pengguna yang ditangani dengan pendekatan berbeda, termasuk rehabilitasi. Dan hal itulah pendengar yang tentunya perlu kita waspadai ya, pergerakan narkoba di Jawa Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

pendengar berbicara tentang kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi. Ini apakah akan berdampak juga kepada harga kebutuhan

Bahan bakar yang banyak digunakan untuk aktivitas produksi maupun juga transportasi. Nah, oleh karena itu, kita harapkan kenaikan ini kemudian tidak secara otomatis ditafsirkan sebagai kenaikan harga barang dan jasa. Tetapi kan ini ada beberapa persoalan. Pertama, karena konsumen pengguna BBM non-subsidi itu kan kelas menengah ya. Ya, kelas menengah ini sudah sekian tahun tertekan terus, sehingga itu akan mempengaruhi juga pola konsumsi. Pada kelompok permintaan, ya saya kira ada di kelas menengah ini sebenarnya. Sehingga kemudian ketika mereka tertekan dari sisi pengeluarannya, selain pendapatannya tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan, nah ini saya kira akan berpengaruh pada permintaan. Yang kedua, tentu saya kira dampak dari kenaikan ini kan tentu ada potensi juga migrasi. Jadi mereka juga akan mengkonsumsi BBM yang bisa jadi bersubsidi dan juga BBM yang tidak naik. Karena kan tidak semua BBM non-subsidi itu naik. Saya kira bisa jadi kemungkinan ya ada dampak terhadap kenaikan harga ya. Karena kan nanti tentu pasokannya menjadi terhambat, mobilitasnya juga menjadi berkurang, itu menjadi dasar untuk spekulasi kenaikan harga. Nah, itu yang sebenarnya tidak kita harapkan. Oleh karena itu, hal semacam ini sebenarnya kita harapkan tidak diikuti dengan adanya kekurangan pasokan. Dan tentu masyarakat kita harapkan juga tidak panik, karena kalau misalkan panik, pasokan menjadi harus di atas normal. Dan tentu saya kira kan kita sudah punya target konsumsi ya, beberapa bahan bakar, sehingga kemudian ya pasokannya bisa dijamin dan kemudian lancar. Dan harapan saya memang ya bahwa masyarakat juga bisa mengatur pengelolaannya seefisien mungkin. Harus dipahami oleh para produsen, kenaikan sekarang itu harus diminimalkan. Kondisi ekonomi sebelum terjadinya kenaikan itu tidak baik-baik saja dari daya beli. Jadi semakin ditekan konsumen ini, pasar akan semakin mengkerut. Dan tentu saya kira kan kita perlu juga pemikiran dari para pelaku usaha untuk berpikir lebih rasional.

masih bersama kami pendengar di Bandung siang ini ya, dan tentunya terima kasih juga untuk Anda pendengar dimanapun berada masih bersama kami di Pro 1 RRI Bandung ya, dan tentunya juga untuk Anda pendengar kami informasikan juga tepat nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan juga ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI, dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bersama kami. Jangan lupa Anda bisa download aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Play Store maupun juga App Store agar Anda bisa mendengarkan RRI di mana saja, kapan saja dengan mudah ya, melalui aplikasi RRI Digital di Play Store maupun juga App Store.

0: seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Baik pendengar, sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.

Arsenal memastikan tempat di partai final Liga Champions musim 2025-2026 usai menyingkirkan Atletico Madrid. Detroit Pistons membuka semifinal NBA dengan kemenangan atas Cleveland Cavaliers. Timnas Indonesia U17 membuka Piala Asia 2026 dengan kemenangan dramatis atas Tiongkok. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 6 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Arsenal memastikan tempat di pertandingan final Liga Champions musim 2025-2026 usai menyingkirkan Atletico Madrid di Stadion Emirates dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Arsenal are into the Champions League final for only the second time in their history.
2: Arsenal memastikan tiket ke partai final Liga Champions usai menundukkan Atletico Madrid 1-0 pada leg kedua semifinal di Stadion Emirates dini hari tadi. Gol tunggal kemenangan Arsenal dicetak Bukayo Saka pada akhir babak pertama. Hasil ini membuat The Gunners unggul agregat 2-1 setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 pada pertemuan pertama di Madrid pekan lalu. Keberhasilan ini juga mengakhiri penantian 20 tahun Arsenal untuk kembali ke final kompetisi sepak bola tertinggi antar klub Eropa tersebut. Usai pertandingan, pelatih Arsenal Mikel Arteta mengaku bangga dengan hasil yang diraih para pemainnya.
3: Ini malam yang luar biasa. Kami kembali mencetak sejarah bersama. Saya sangat bahagia dan bangga kepada semua yang terlibat di klub ini. Sambutan di stadion terasa spesial dan unik. Atmosfer dari para pendukung, energi yang mereka berikan, membuat setiap momen terasa berbeda. Saya belum pernah merasakan hal seperti ini di stadion. Kami tahu betapa pentingnya laga ini bagi semua orang, dan para pemain memberikan segalanya. Setelah 20 tahun, untuk kedua kalinya dalam sejarah, kami kembali ke final Liga Champions.
2: Sementara itu, Atletico Madrid mencoba memberi perlawanan melalui skema serangan balik cepat sejak awal pertandingan. Peluang sempat didapat melalui Julian Alvarez dan Alexander Sorloth, namun gagal berbuah gol. Tim asuhan Diego Simeone juga meningkatkan intensitas serangan di babak kedua, tetapi kokohnya lini belakang Arsenal membuat skor tidak berubah hingga akhir pertandingan. Usai laga, Diego Simeone mengakui timnya sudah memberikan segalanya, namun kurang efektif dalam memanfaatkan peluang, sehingga hasil tidak berpihak pada mereka.
4: Saya merasa tenang dan damai. Tim sudah memberikan segalanya. Pada laga pertama, kami sebenarnya bisa menang di babak kedua, tetapi kurang tegas dalam memanfaatkan peluang. Hari ini, di babak kedua, kami banyak meningkatkan permainan dibandingkan dengan babak pertama, yang sebenarnya sudah sangat baik dalam bertahan, namun minim dalam menyerang. Di babak kedua, kami berkembang dalam aspek itu dan menciptakan beberapa peluang, tetapi situasi yang ada tidak berpihak kepada kami.
2: Dengan kemenangan ini, Arsenal maju ke final Liga Champions musim 2025-2026 dengan kepercayaan diri tinggi. The Gunners melaju ke partai puncak dengan catatan tak terkalahkan sepanjang kompetisi musim ini, yakni 14 laga dengan 11 kemenangan dan 3 hasil imbang. Arsenal akan menghadapi pemenang antara Bayern Munchen dan Paris Saint-Germain pada laga final di Puskas Arena Budapest 30 Mei mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: seputar Liga Champion. Pelatih Paris Saint-Germain, Luis Enrique, menegaskan timnya tetap memburu kemenangan saat menghadapi Bayern Munchen di semifinal Liga Champion. PSG akan bertandang ke Allianz Arena pada leg kedua semifinal Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. PSG datang dengan modal kemenangan agregat tipis 5-4 dari leg pertama di Paris. Meski unggul 1 gol, Enrique menilai situasi tersebut belum membuat timnya aman. Menurut Enrique, Bayern Munchen memiliki kemampuan besar untuk membalikkan keadaan di kandang sendiri. Namun, PSG juga diyakini mampu mencetak gol dan bermain menyerang di laga penentuan tersebut. Leg pertama semifinal antara PSG dan Bayern menjadi laga semifinal dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Liga Champions. PSG kini mencatat pencapaian konsisten di kompetisi Eropa dengan 5 semifinal dalam 7 musim terakhir. 3 di antaranya diraih secara beruntun sejak tim dilatih Luis Enrique. PSG kembali bermain di Allianz Arena, stadion tempat mereka menjuarai Liga Champions musim lalu. Enrique berharap kenangan manis tersebut kembali terulang dengan tiket menuju partai final.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Kota Sitol mulai berbenah untuk menyambut para penggemar Piala Dunia 2026. Berikut Luna Elia menyampaikan laporannya.

0: Seattle akan menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kota di Amerika Serikat ini menjadi salah satu destinasi penting dalam gelaran turnamen sepak bola akbar tersebut. Sejumlah zona penggemar akan disiapkan, baik di dalam maupun di sekitar kota Seattle untuk menyambut ajang ini. Persiapan juga telah dilakukan oleh hotel-hotel di sana. Salah satunya adalah Hotel Crocodile. General Manager Tona Zubia mengungkapkan, pihaknya bahkan telah menerima pemesanan sejak September tahun lalu.
1: Kami mulai menerima pemesanan sejak September hingga Oktober 2025. Mereka datang dengan persiapan matang dan sudah mengetahui apa yang diharapkan. Jadi, kami sudah mempersiapkan segalanya dan sangat antusias.
2: So we're ready, prepared, very excited.
0: Pertandingan Piala Dunia 2026 di kota berjuluk Emerald City ini akan digelar di Stadion Seattle dengan kapasitas sekitar 67.000 penonton. Stadion ini dikenal memiliki atmosfer yang sangat hidup dengan dukungan penonton yang luar biasa, menjadikannya salah satu venue yang paling meriah di Amerika Utara. 6 pertandingan dijadwalkan akan digelar di stadion ini. Salah satunya adalah laga penting antara tuan rumah Amerika Serikat melawan Australia pada 19 Juni mendatang.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons membuka semifinal NBA dengan kemenangan 111-101 atas Cleveland Cavaliers pagi tadi waktu Indonesia Barat di Little Caesars Arena Detroit. Detroit tampil dominan sejak kuarter pertama dan langsung unggul jauh atas Cavaliers. Pistons menutup kuarter pertama dengan keunggulan 37-21 atas tim tamu Cleveland. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 23 poin dan 7 assist. Jalen Duren juga tampil impresif dengan catatan double-double berupa 11 poin dan 12 rebound. Permainan kolektif Detroit membuat Cavaliers kesulitan mengejar ketertinggalan sepanjang pertandingan. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan torehan 23 poin. James Harden turut menyumbangkan 22 poin dan 7 assist bagi Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 30 poin dalam satu kuarter pertandingan. Namun, Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga laga berakhir. Kemenangan ini membuat Detroit Pistons unggul 1-0 dalam seri semifinal wilayah timur NBA musim ini. Game kedua semifinal akan kembali dimainkan di kandang Pistons di Detroit. Hasil ini sekaligus memperbesar kepercayaan diri Detroit menghadapi laga berikutnya melawan Cleveland Cavaliers. Pistons kini hanya membutuhkan 3 kemenangan tambahan untuk melaju menuju final wilayah.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar olahraga nasional kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia U17 membuka Piala Asia 2026 dengan kemenangan dramatis atas Tiongkok. Garuda Asia berhasil unggul 1-0 atas Tiongkok melalui gol Keanu Sanjaya pada menit ke-87 di Stadion King Jeddah tadi malam. Gol kemenangan Indonesia tercipta setelah Keanu memanfaatkan umpan panjang dari Matthew Baker dengan tendangan mendatar.
1: Alhamdulillah, kredit diberikan untuk para pemain atas kerja kerasnya. Mereka sangat disiplin dalam taktik, mereka sangat disiplin dalam posisi, dan tak lupa terima kasih juga untuk dukungan dan supportnya, doa dari seluruh masyarakat Indonesia. Alhamdulillah, 3 poin yang sangat penting, dan saya berharap malam ini kita merayakan secukupnya karena masih ada pertandingan-pertandingan berikutnya yang sangat menentukan kita untuk langkah kita ke Piala Dunia.
0: Kemenangan ini membuka peluang Indonesia melaju ke babak perempat final Piala Asia U17 2026, sekaligus menjaga peluang lolos ke Piala Dunia U17 2026 di Qatar. Indonesia kini berada di posisi kedua klasemen sementara grup B dengan raihan 3 poin. Jepang memimpin klasemen setelah mengalahkan Qatar dengan skor 3-1 pada hari yang sama. Pada leg berikutnya, Indonesia dijadwalkan menghadapi Qatar pada Sabtu akhir pekan ini. Sementara Jepang akan bertemu Tiongkok pada hari yang sama di grup B Piala Asia U17 2026.

0: kuning. Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League.
1: Merah putih tetap di dada.
0: Madura United terus menunjukkan hasil positif setelah mengalahkan Bali United dengan skor 2-0 yang membuat posisinya menjauh dari batas degradasi di papan klasemen. Informasi selengkapnya disampaikan Agok Anovantian.
2: Tentunya kami sangat bersyukur atas kemenangan ini. Kami sedikit bisa bernafas lega sekarang karena kami keluar dari zona degradasi.
3: Madura United terus melaju untuk menjauh dari zona degradasi Super League musim ini. Dalam laga pekan ke-31, Selasa 5 Mei 2026, Bali United berhasil ditundukkan dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Bangkalan melalui gol Iram Junior dan Brandau. Permainan efektif kembali menjadi senjata pamungkas bagi Madura United dalam laga yang berlangsung sengit. Tanpa diperkuat ulinya, Madura United mendapat tekanan di awal laga yang justru berhasil mencuri poin cepat di menit ke-6 melalui Iram Junior. Bali United berusaha menguasai permainan untuk membalas, namun Madura United beberapa kali berhasil mengejutkan pertahanan Bali United melalui serangan balik. Brandau yang gagal mengeksekusi penalti di menit ke-55 tidak melepaskan kesempatan keduanya dalam laga tersebut untuk membobol gawang Bali United di menit ke-76 yang membawa Madura United mengemas 3 poin. Usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki bersyukur atas kemenangan penting ini yang membuat timnya menjauh dari zona degradasi. Menurutnya, kerja keras seluruh komponen tim menjadi kunci sukses dalam laga ini untuk mendapatkan 3 poin berharga bagi Laskar Sarekrab. Pihaknya memberikan kemenangan penting tersebut bagi seluruh supporter Madura United yang tetap setia memberikan dukungan dalam segala situasi.
2: Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemain atas kerja keras kita selama persiapan sampai di hari pertandingan hari ini. Mereka layak mendapatkan ini karena saya melihat di latihan mereka kerja luar biasa, mereka fokus dan tujuan mereka tetap sama bahwa kita harus keluar dari zona degradasi. Kemenangan ini juga untuk para supporter yang masih setia mendukung kami di tribun, juga yang mendoakan dari rumah, kemenangan ini buat kalian semua.
3: Sementara itu, playmaker Madura United Iram Junior mengatakan pertandingan berlangsung cukup sulit karena Bali United bermain menyerang di laga ini. Iram menilai Madura United pantas untuk meraih kemenangan penting dengan kerja keras seluruh rekannya.
4: Today we know the game is very difficult because we not good in the table, but we know we have confidence in the coach. This week we train so hard, we coming to train every day hard for this moment, and we deserve these 3 points. And I hope we continue to win and put Madura up in the table.
3: Kemenangan ini membuat Madura United saat ini mengoleh 32 poin dan berada di peringkat 14 menggeser posisi Persija Jepara. Madura United akan melanjutkan perjuangannya menghadapi Bayangkara FC di Stadion Sumpah Pemuda Lampung pada tanggal 11 Mei mendatang.

0: Sementara itu pendengar, Bali United harus menelan kekalahan 0-2 dari Madura United dalam lanjutan Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bangkalan Madura kemarin. Hasil ini menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya mencatat 3 kemenangan beruntun. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: I want to first give Madura a big compliment. Congratulations with the victory. I'm very disappointed about the result.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Madura United dengan skor 0-2 dalam lanjutan Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bangkalan kemarin. Madura United mencetak gol cepat lewat Iran Junior di awal laga, kemudian menambah gol melalui penalti Junior Brandau yang memastikan kemenangan Laskar Sabeh Kerab 2-0. Hasil ini menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya tampil impresif dengan 3 kemenangan beruntun. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan dengan mengaku kecewa dengan performa anak asuhnya yang dinilai menurun dibandingkan laga sebelumnya. Menurutnya, aspek mental menjadi kunci utama yang tidak terlihat dalam pertandingan kali ini.
1: I'm very disappointed about the result. Because we are...
3: Dia mengucapkan selamat buat Madura yang telah berhasil memenangkan pertandingan hari ini. Yang kedua adalah dia sangat kecewa dengan hasil yang dapat timnya. Karena kita bisa main sebenarnya, cuma dari masalah mentality. Ya, kita harus bisa menangkan setiap duel yang kita lakukan. Bukan masalah mental. Jadi dari segi sepak bola, secara tenis kita bisa main, bukan masalah ini mentality kita harus dapat.
1: If you want to win, you have to fight every match and every duel. And that we can play football, that's what I know.
2: Kekecewaan serupa juga disampaikan penjaga gawang Bali United Mike Hoffmeyer yang menilai timnya tidak mampu mempertahankan performa apik seperti pada pertandingan sebelumnya, meski mengakui ada sejumlah pemain yang absen akibat cedera dan akumulasi kartu.
3: Oke, jadi menurut si Mike juga bahwa dia sangat kecewa dengan hasil ini. Ya memang di pertandingan terakhir kita main bagus dan kita bisa menangkan pertandingan. Memang hari ini kita kehilangan beberapa pemain, tapi itu bukan jadi alasan bahwa kita bisa menang dan bermain bagus.
2: Dengan hasil ini, Bali United FC tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin. Sementara itu, Madura United berhasil mengamankan poin penting untuk menjauh dari zona degradasi. Pada pekan berikutnya, Bali United akan menjamu Borneo FC Samarinda di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin 11 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Masih dari Super League. Borneo FC mengalahkan Persita Tangerang 2-0 dalam laga kandang pekan ke-31 Super League Indonesia musim 2025-2026. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Mariano Belanda! Sukar dipercaya, pemirsa!
2: Borneo FC menjaga asa juara liga dengan menyabet 3 poin penuh atas tim tamu Persita Tangerang. Klub berjuluk Pesut Etam itu mengalahkan Persita dengan skor 2-0 dalam laga pekan ke-31 Super League Indonesia 2025-2026 bermain di kandang sendiri. Stadion Takan Balikpapan malam tadi, Borneo tampil dominan sepanjang pertandingan dengan penguasaan bola hingga 61%. Skuad asuhan Fabio Lefundes itu berhasil membobol gawang tim tamu lewat gol Mariano Peralta pada menit ke-37 dan gol Muhammad Sihran pada menit ke-88. Sementara Persita, kendati mampu tampil apik di babak kedua, kecerobohan dari Raiko Rodriguez Medina yang mencetak pemain sayap kiri Borneo, Caio Nunes pada menit ke-58 memaksa klub berjuluk Pendekar Cisadane bermain dengan 10 orang menghentikan momentum apik skuad asuhan Carlos Peña. Selesai pertandingan, manajer klub Persita Carlos Peña mengatakan bahwa mustahil mengejar ketertinggalan setelah kartu merah Raiko serta cedera Besa Eber pada menit ke-71.
3: And in the second half, I think our substitution had a good impact in the game. We had our best minutes in the first 15-20 minutes of the second half.
4: Babak kedua kita pemain menggantikan pemain luar biasa. 15 menit pertama kita beri mereka
3: tenang. We had the chance of hockey that was very clear. If we score that goal, I think the game would change.
4: Kita dapat peluang clear ya dari hockey yang.
3: And after came the red card of Raiko, the injury of Eber, we finished playing with 9 players, so was for us impossible in that moment.
4: Ya, sangat sulit ya, karena setelah Roy kartu merah dan Eber cedera, itu agak lebih sulit buat kita.
2: Sementara bek Persita, Zalnando, menyampaikan bahwa ini merupakan pertandingan yang ketat.
5: Ya, pertandingan yang sangat ketat ya. Dan ya pada akhirnya juga kita juga banyak situasi yang juga kita juga belum menguntungkan untuk kita juga kan situasinya. Terus juga ya saya cuma bisa ucapkan selamat juga untuk Borneo juga untuk kemenangan pertandingan ini.
2: Atas hasil ini, Borneo FC semakin memperbesar peluang mereka untuk kembali menyalip Persib Bandung yang berada di puncak klasemen. Saat ini, Borneo mengoleksi 72 poin sama seperti Persib. Sementara Persita masih tertahan di posisi ke-9 dengan perolehan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: di lapangan. Kita menuju kabar dari Liga Kasta kedua, Champion League. PSS Sleman siap menghadapi pemuncak klasemen Grup 1 Garuda Yaksa FC di Stadion Maguwo Harjo Sleman. Dari Yogyakarta, Rasihan Anwar menyampaikan laporannya.
1: Worked hard all season. The coaches, the technical director, the players all together.
2: Setelah memastikan tiket lolos ke Super League, PSS Sleman akan menghadapi klub Garuda Yaksa FC di Stadion Maguwo Harjo. PSS Sleman menyatakan siap untuk laga final kompetisi Pegadaian Championship pada Minggu 10 Mei mendatang. Manajer teknik PSS Sleman, Peter Huistra, menyatakan target utama telah tercapai. Meski demikian, PSS tetap akan bermain sebaik mungkin karena partai final akan berlangsung di hadapan supporter sendiri.
1: Of course we take the last game also serious.
2: Tentu saja, kami juga menganggap serius pertandingan terakhir ini. Kompetisi ini tetap penting, tapi yang paling utama adalah promosi. Lainnya adalah ekstra. Beberapa hari ke depan kami akan merayakan sejenak, lalu baru bersiap untuk menghadapi Garuda Yaksa di partai final. Keberhasilan PSS lolos ke Super League untuk musim depan mendapat sambutan luas dari publik. Tak hanya bagi masyarakat Sleman, mantan pemain PSS yang kini menjadi Chief Operation Officer atau COO Persik Kediri, Arthur Irawan, menilai PSS layak untuk kembali ke kasta tertinggi persepak bola nasional.
3: Buat saya selamat, PSS promosi, saya juga ikut senang mereka kembali di Liga 1 karena tim PSS kita tahu adalah tim yang hebat, layak main di Liga 1 maupun masyarakat Sleman dan PCS dan Sleman fans, mereka layak mendapatkan tim Liga 1 karena cintaan dan support mereka terhadap tim PSS dan menurut saya sangat layak mereka memusuhi di Liga 1 dan selamat untuk teman-teman PSS.
2: Partai final kompetisi Pegadaian Championship digelar di Stadion Maguwo Harjo karena PSS Sleman memperoleh capaian nilai tertinggi jika dibandingkan Garuda Yaksa. PSS yang memimpin grup 2 memperoleh nilai 56 poin, sementara Garuda Yaksa FC yang menjadi pemuncak klasemen grup 1 mengumpulkan nilai 52 poin dari 27 pertandingan. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar dari jelang final championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar dari ruang sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Renaldi Rizky Bahagia bin Agus, tempat tanggal lahir Bogor 17 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Sadang Saib nomor 25151A RT3 RW10 Kelurahan Sadang Serang Kecamatan Coblong Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Selasa 18 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat di ruang sidang 3 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rizky Agnes Sulia binti Usep Supratman sebagai penggugat melawan Renaldi Rizky Bahagia bin Agus sebagai tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung, 6 Mei 2026, pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

Pendengar, dari ruang sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil saudara Gun-Gun Gunanjar bin Engkos Kosasi, tepat tanggal lahir Bandung 28 Desember 1947, agama Islam, pekerjaan supir, tepat kediaman di Jalan Cibulerang nomor 128 RT 4 RW 6, Kelurahan Marga Suka Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Rabu 8 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Ina Rosdiana binti Atang Suryandi sebagai penggugat melawan Gun-Gun Gunanjar bin Engkos Kosasi sebagai tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Bandung 6 Mei 2026, pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

0: Bandung siang ini.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
0: Trivia Pildun RRI.
1: Pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia 2026 akan menggunakan babak 32 besar. Jika sebelumnya setelah fase grup, tim langsung masuk ke babak 16 besar, kini perjalanan menuju gelar juara menjadi lebih panjang. Format baru ini menjadi fase grup, 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Dengan adanya tambahan satu babak ini, setiap tim harus bekerja lebih keras dan menjaga konsistensi lebih lama. Hal ini membuat persaingan semakin ketat dan peluang terjadinya kejutan besar semakin terbuka.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
1: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Pendengar segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Makan dan minum adalah kebutuhan dasar setiap manusia untuk mempertahankan hidupnya. Kesehatan tubuh dipengaruhi oleh suplai makanan dan minuman yang sehat serta halal, termasuk cara mendapatkannya. Di dalam Islam, perihal makan dan minum secara halal ini ada dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 168, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Pentinglah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekaranglah. Ayo Putri, ayo.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Anda masih bersama kami pendengar di Bandung siang ini. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Dan satu lagu bukan Pujangga dari Bass Jam ya. Aduh, ini Anda pada waktu itu ingat apa nih pendengar ketika mendengarkan lagunya bukan Pujangga. Ini dari grup Bass Jam yang dirilis tahun 98 ya. Ini adalah lagu single utama dari album ketiga mereka bertajuk Tiada Terhenti yang dirilis di bawah naungan label Musica Studios ya. Album ketiga atau 33A ya, rilis tahun 1998, di mana ini jadi salah satu hits terbesar dan paling ikonik dari Bass Jam sepanjang karir mereka ya. Kalau kita pun juga dengar pasti ikut nyanyi kan. Ya, selamat siang juga untuk Anda pendengar di manapun berada. Alan Albana masih membersamai Anda tentunya hingga nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, mungkin Anda mendengar juga gitu atau membaca terkait isu soal rasisme yang dilakukan Mark Klok, pendengar. Ya, di mana Kapten Persib Bandung Mark Klok ini membantah tuduhan rasisme terhadap striker Bayangkara FC yaitu Henry Doumbia dalam pertandingan melawan Bayangkara FC di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung ya. Pada hari Kamis kemarin tanggal 30 April 2026, Mark Klok dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa manajer Chief Operation Officer Bayangkara FC Sumarchi yang diduga terus menyebut dirinya sebagai rasis. Dan penjelasan Mark Klok itu disampaikan bahwa dia dengan tegas membantah tuduhan rasisme yang ditujukan kepadanya dan penyebaran informasi yang tidak benar mengenai sesuatu yang tidak pernah terjadi merupakan hal yang tidak dapat diterima dan merugikan nama baik Mark Klok. Sepanjang hidup dia selalu menjunjung tinggi nilai rasa hormat, kesetaraan, profesionalisme, dan anti-rasisme. Sepanjang karir Mark Klok, dia telah berbagi ruang ganti dengan para pemain dan berbagi latar belakang budaya dan kebangsaan. Menurut Mark Klok, rasa hormat itu selalu menjadi nilai utama baginya dan baik di dalam maupun di luar lapangan. Kata Mark Klok, orang-orang yang mengenalnya termasuk rekan setim, pelatih, dan orang-orang terdekat mengetahui siapa Mark Klok dan nilai-nilai yang dia pegang. Dan satu hal yang pasti, dia selalu memimpin dengan memberikan teladan. Dan Mark Klok telah berbicara dengan beberapa pihak dari Bayangkara Presisi Lampung FC, baik selama maupun setelah pertandingan, untuk memahami situasi yang terjadi serta mengklarifikasinya dengan sikap hormat dan juga rasa tenang ya. Dan itu yang disampaikan oleh Mark Klok ya, pendengar. Dan Mark Klok juga mengatakan dia berharap adanya permintaan maaf resmi dari Bayangkara Presisi Lampung FC atas kekeliruan dan kesalahpahaman yang merugikan nama Mark Klok serta atas penyebaran tuduhan yang tidak benar. Itu yang isu yang sedang ramai hingga kemudian Mark Klok pun juga angkat bicara.

0: Bandung siang ini.
1: Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, bencana hidrometeorologi merupakan suatu fenomena bencana alam atau proses merusak yang terjadi di atmosfer, air, atau lautan. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur angin, dan kelembapan. Bentuk bencana hidrometeorologi berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, longsor, angin puyuh, gelombang dingin, hingga gelombang panas. Dampak bencana hidrometeorologi dapat menyebabkan hilangnya nyawa, dampak kesehatan, kerusakan harta benda, hilangnya mata pencaharian, gangguan sosial, ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Dibutuhkan kesiapsiagaan seluruh masyarakat dalam mengidentifikasi wilayah yang berpotensi bencana dengan cara menjaga kebersihan untuk keamanan lingkungan. Sedikit kecerobohan kita dapat memicu terjadinya bencana hidrometeorologi.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Di Bandung siang ini bersama Bang John kembali lagi, yes. Tapi tidak sendiri pastinya.
1: Betul, tadi Bang John teh cenah ya, meeting dulu.
0: Iya benar.
1: Aduh, Bang John.
0: Iya, kenapa tuh Bang?
1: Gimana, kalau tadi dilihat-lihat kayaknya nggak makan siang deh, diet ini tuh.
0: Bukan nggak makan siang, belum.
1: Oh belum. Nah. Kirain tuh lagi nggak makan siang gitu, lagi diet gitu ya.
0: Oh bukan, nah tapi kalau Akong bilang diet nih, berhubung kita cerita diet, hari ini tuh hari tanpa diet internasional loh Kang.
1: Hari tanpa diet internasional. Bentar, jadi gimana maksudnya itu tuh?
0: Nah, jadi hari tanpa diet internasional itu diperingati pada setiap 6 Mei. Nah, bertepatan hari ini sebagai kampanye penerimaan bentuk tubuh dan kesehatan yang lebih seimbang. Peringatan ini pertama kali dicetuskan feminis asal Inggris pada tahun 1992.
1: Jadi kita nggak boleh diet atau libur dulu dietnya?
0: Libur dulu khusus hari ini.
1: Oh, khusus hari ini ya. Hari.
0: Jadi kita kayak nggak terlalu mementingkan bentuk tubuh kita yang terlalu ramping lah, terlalu itu, biar kelihatan lebih kayak
1: bahenol.
0: Jadi kita mau makan sepuasnya dulu hari ini, boleh.
1: Oh, cheating time gitu ya. Waktu bebas selain dari diet, ternyata diperingati secara internasional juga itu tuh ya.
0: Iya, benar.
1: Luar biasa sekali ada yang kayak gitu ya.
0: Ada dong, Kang. Tapi ada juga yang unik nih.
1: Apa-apa
0: dari
1: apa yang uniknya?
0: Nah, pada peringatan hari diet ini, biasanya itu ada simbol pita biru muda yang melambangkan penerimaan diri dan kesadaran kesehatan tubuh.
1: Campaign-nya gitu ya, ada pita biru muda
0: di bajunya atau di mana gitu.
1: Baik. Terus gimana lagi?
0: Terus itu ini tuh momentum yang untuk melahirkan sebagai bentuk penolakan terhadap standar kecantikan yang menuntut tubuh kurus secara berlebihan. Nah itu tadi, kita nggak berpikiran aku gemuk nih, aku nggak
1: cantik itu tuh harus langsing, cantik itu harus putih, cantik itu rambutnya harus panjang, kan bisa kayak gitu ya.
0: Nah, tapi pada hari ini tidak ada seperti itu untuk bentuk tubuh kita.
1: Untuk
0: jadi
1: menghargai,
0: dibebaskan tanpa diet internasional gitu.
1: Ini dia ternyata ya. Pak Ana juga termasuk yang takut gemuk juga, pendengar. Kalau Alan mah sebenarnya tidak takut gemuk, Bang.
0: Kalau saya malah pengen gemuk, Kang.
1: Karena kurangnya harus gemuk.
0: Iya,
1: ya?
0: Nah.
1: Aduh, saya mah masalah berat badan mah aman, Bang.
0: Cuman saya kurang.
1: Kenapa kurang aman?
0: Kurang aman, kurang dikit lah beberapa kilo.
1: Oh, berarti harus dibanyakin makan, Bang, ya. Kalau aku harus dibanyakin diem, Bang.
0: Kenapa tuh?
1: Berisik soalnya.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Masih di Bandung siang ini bersama Bang John dan Kang Alan lagi ya.
1: Siap,
0: tentunya
1: Bang John.
0: Kang, ya? Ini kan udah dekat Idul Adha.
1: Mm-mm.
0: Nah, di sini dikatakan di KPP Kota Bandung matangkan persiapan Idul Adha 2026.
1: Okay.
0: Nah, jadi menjelang hari raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang biasa kita yang singkatannya di KPP, nggak perlulah kita bilang singkatannya.
1: Mm-hmm.
0: Kota Bandung melakukan berbagai persiapan guna memastikan pelaksanaan kurban berjalan aman, sehat, dan sesuai syariat. Sejumlah langkah strategis dilakukan mulai dari pelatihan pemotongan hewan,
1: mm-hmm,
0: pengawasan distribusi, hingga vaksinasi penyakit mulut dan kuku.
1: Ini juga penting ya, karena

0: Terus saya langsung dipotongin bang.
1: Oh langsung dipotongin ya. Yang ambil dari apa kurban dari masjid bukan ya?
0: Iya. Itu udah beres dipotongin bang.
1: Iya.
0: Tapi memang memang perlu pelatihan buat orang yang motong gitu ya sesuai syariat. Karena memang ada aturan mainnya gitu. Potong sapi nggak sekarang cerot gitu ya.
1: Harus ada orang tertentu gitu.
0: Harus jago ahli gitu. Pertama tidak menyakiti hewan kurbannya gitu. Makanya pisaunya juga goloknya harus tajam. Tapi cara menyembelihnya harus sesuai. Jadi itu tuh ada kategorinya, nggak asal tebas.
1: Iya.
0: Itu dan terima kasih juga untuk Anda pendengar di manapun berada ya. Kita masih membersamai Anda dan tentunya tepat di pukul 13 nanti akan ada apa bang?
1: Ada Warta Jabar siang ini.
0: Nah gitu ya. Jadi tetap Anda bersama kami di
1: Pro 1 RRI Bandung.

0: Bandung siang ini.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
3: Awas, ada motor di depan bro. Awas,
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
0: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. Pemkab Tasikmalaya mengantisipasi dampak El Nino. Polres Subang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Warta Jabar Siang hari Rabu 6 Mei 2026. Berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana. Mengawali informasi pertama, pendengar, Pemkab Tasikmalaya mengantisipasi dampak El Nino agar ketersediaan air warga terjaga dengan melakukan pengecekan sumber air hingga optimalisasi pompa air. Berikut laporannya disampaikan Nova Nugraha.
2: Menghadapi dampak El Nino di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Pemkab setempat terus melakukan langkah antisipasi agar kebutuhan air warga tetap terjaga. Langkah mitigasi dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari pemetaan wilayah terdampak hingga pengecekan sumber air. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi mengatakan pihaknya melalui dinas terkait berupaya tetap menjaga kebutuhan air bersih warga tetap terpenuhi dengan baik, termasuk mewaspadai sejumlah daerah rawan yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Sejumlah langkah antisipasi dikatakan Asep saat ini juga telah dilakukan, mulai dari pengecekan sejumlah wilayah hingga aktivasi sumber mata air melalui pompa yang tersedia, termasuk dengan lahan pertanian. Wakil Bupati juga memastikan pihaknya melakukan hal yang sama dan pihaknya melakukan langkah agar lahan pertanian tetap mendapat pasokan air selain kebutuhan air bersih warga yang ada.
3: Kita harus antisipasi tadi dari BPBD memetakan nih kekeringan tadi sudah di 6 kecamatan yang seluruh dana kekeringan, tapi tidak hanya memikirkan yang daerah kekeringan saja. Mengaktivasi sumber-sumber mata air melalui pompa-pompa yang tersedia dan harus dicek kehandalannya. Tapi jangan nunggu Agustus, Pak. Maksudnya pompa memfungsikan nanti akhirnya kan gitu ya. Soal nanti dipakai atau tidak itu kan urusan lain. Nah,
2: sementara itu bersama-sama dengan pemerintah daerah, Tagana setempat juga melakukan langkah antisipasi. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jemar Adistia mengatakan pihaknya juga melakukan berbagai langkah termasuk mengecek kondisi sumber mata air yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu, pihaknya juga mulai melakukan pemeriksaan rutin terhadap infrastruktur dalam terhadap infrastruktur untuk menghadapi musim kemarau.
4: Kita dari Tagana mempersiapkan armada tangki air karena memang berkaca dari sebelumnya banyak sekali permintaan air bersih dari warga yang terdampak kekeringan di beberapa titik di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Juga kita juga mengantisipasi terjadinya kebakaran lahan.
2: Sementara itu, berdasarkan data pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, sedikitnya ada 6 wilayah kecamatan di daerahnya yang rawan akan terdampak oleh bencana kekeringan. Wilayah tersebut diantaranya wilayah Karangnunggal, Jamanis, Cigalontang, Salawu, dan sejumlah wilayah lainnya. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Sebagai langkah strategi agar seluruh anak tetap memperoleh pendidikan, Pemkot Cimahi mengintensifkan program jemput bola untuk mengatasi persoalan anak putus sekolah. Berikut laporan yang disampaikan Agus Abot Gunawan.
5: Pemerintah Kota Cimahi mengintensifkan program jemput bola untuk mengatasi persoalan anak putus sekolah. Langkah ini menjadi strategi utama agar seluruh anak tetap memperoleh hak pendidikan tanpa terkendala biaya. Wali Kota Cimahi Ngatiana menyampaikan program tersebut dilakukan dengan mendatangi langsung anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan. Upaya ini bertujuan memastikan tidak ada anak yang terlewat dari akses pendidikan. Program jemput bola melibatkan PKBM dan juga perangkat distrik yang turun ke lapangan melakukan pendataan. Hasilnya, sejumlah anak berhasil terjaring dan kini mengikuti pendidikan kesetaraan seperti paket A dan juga paket C.
6: Yang kemarin tidak melanjutkan sekolah, kemarin dari PKBM, juga dari distrik, turun ke lapangan, kenapa mencari orang-orang yang tidak melanjutkan sekolah. Alhamdulillah, sudah terjaring dan sekarang sudah masuk ke PKBM, sehingga melanjutkan untuk ikut di paket A maupun paket C dan sebagainya. Itu salah satu, ya.
7: Jemput bola,
6: Pak. Jemput bola. Kita jemput, kenapa permasalahannya, kalau masalah biaya, pemerintah Kota Cimahi juga membantu bagi masyarakat yang kurang mampu. Tetap harus sekolah. Itulah tujuan kemarin, bagaimana pendidikan Cimahi ini tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah gara-gara mungkin tidak mampu dan sebagainya. Itu ya, dikedepankan. Alhamdulillah, pemerintah Kota Cimahi, saya dengan Pak Wakil, bersama-sama bagaimana mengedepankan sumber daya manusia ini.
5: Ngatiana juga menegaskan faktor ekonomi tidak boleh lagi menjadi alasan anak berhenti sekolah. Pemerintah Kota Cimahi siap memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu agar tetap bisa mengakses pendidikan. Dia pun mengatakan pendekatan jemput bola dinilai efektif karena langsung menyasar akar persoalan di lapangan. Dengan keterlibatan berbagai pihak, proses pendataan hingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan juga lebih tepat sasaran.
1: Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan menilai program Sekolah Maung gagasan Gubernur Jawa Barat merupakan pengembangan pendidikan berbasis kemampuan siswa. Marliawan Yusuf melaporkan.
8: Program pendidikan baru kembali dihadirkan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kali ini melalui konsep Sekolah Maung yang digagas Gubernur Dedi Mulyadi, program ini ditujukan untuk mewadahi siswa berprestasi baik akademik maupun non-akademik. Pelaksana tugas Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan BBPMP Jawa Barat Mardi Wibowo menyampaikan, pembentukan Sekolah Maung merupakan langkah positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat. Sekolah ini dirancang untuk memfasilitasi peserta didik yang memiliki keunggulan di berbagai bidang, tidak hanya akademik tetapi juga seni dan olahraga. Kata Mardi, konsep Sekolah Maung mengadopsi model sekolah unggulan dengan tidak membangun seluruhnya dari awal, melainkan mentransformasi sekolah-sekolah yang sudah ada dan berprestasi.
9: Mengadopsi sekolah Garuda, Sekolah Maung juga menerapkan ada sekolah Maung yang transformatif gitu ya. Jadi bukan mendirikan sekolah baru, jadi ada sekolah Maung yang mendirikan dengan unit sekolah baru di Purwakarta, ada juga yang memanfaatkan sekolah-sekolah existing yang selama ini menjadi sekolah favorit. Misalnya contoh, di Kota Bandung itu ada SMA 3 dan SMA 5.
1: Okay.
9: Informasinya akan dijadikan menjadi sekolah Maung oleh Pemprov Jawa Barat.
8: Lebih lanjut, Mardi menjelaskan berbeda dengan sistem penerimaan siswa pada umumnya. Sekolah Maung tidak menggunakan jalur SPMB reguler. Seleksi ini akan dilakukan secara khusus dengan mempertimbangkan kualitas kecerdasan siswa secara menyeluruh. Rencananya Sekolah Maung akan hadir di seluruh wilayah cabang dinas pendidikan di Jawa Barat. Direncanakan akan ada 13 sekolah yang mengusung konsep tersebut baik di tingkat SMA maupun SMK. Melalui program ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap dapat mencetak generasi unggul yang berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global.
1: Informasi selanjutnya, pengurus Koperasi Pusat Perbelanjaan Garut Plaza berharap pelatihan vokasi affiliate marketing dan konten kreator bisa memberikan pengetahuan dan nilai tambah bagi UMKM. Irwan Rudiawan melaporkan.
10: Ketua Koperasi Pedagang Garut Hebat Garut Plaza GP Aris Nuramdan mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Garut dalam menggulirkan program pelatihan vokasi affiliate marketing dan konten kreator. Mewakili para pedagang di Garut Plaza, ia menyatakan apresiasinya dan berterima kasih kepada Disnakertran yang telah menaruh perhatian besar terhadap keberlangsungan UMKM di Garut Plaza. Aris menyampaikan, orientasi pelatihan ini haruslah pada kualitas hasil ataupun output, bukan sekedar kuantitas peserta. Ia berharap para mentor dapat memberikan pengetahuan yang komprehensif sehingga para peserta benar-benar ahli di bidangnya.
11: Ketika pedagang ini dididik, diberikan pengetahuan tentang online dan konten kreator,
7: Mudah-mudahan itu menjadi apa namanya efek yang bagus untuk indeks pembangunan manusia yang ada di Kabupaten Garut. Karena ketika UMKM berjalan, usahanya lancar, daya beli pasti meningkat, tingkat kesejahteraan pasti meningkat, daya saing juga meningkat, dan pasti membuka lapangan kerja. Untuk saat ini kondisinya setiap toko itu dijaga oleh yang punya.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snakertrans Kabupaten Garut, Niaga Nia Karyana, mengatakan pelatihan vokasi ini dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan praktis agar mampu bersaing di sektor formal maupun informal. Ia menekankan pentingnya penguasaan teknologi digital dalam dunia usaha saat ini.
11: Ya, misalnya ke snack, ya bukan gimana aja. Karena bagaimanapun, lebar ibunya, ibu sudah memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah, membuat lapangan kerja sendiri tiba-tiba jadi terhenti. Dan mudah-mudahan tadi saya ulang capaian sebajam sehari-hari itu, Mbak, genep jam teh itu, bujur tadi hanya terus tonton wayahnya gitu. Sabar dinten dah. Ningalkan salah ini wayang. Jadi ibu akan mempromosikan barang apa saja, jasa apa saja, melalui afiliasi. Sekarang yang lagi tren Kang Opik, jasa mengantri di Jakarta itu. Jadi kalau
10: ia juga memberikan motivasi kepada seluruh peserta agar memiliki daya juang yang tinggi, jangan mengeluh karena lelah, terus berusaha, berikhtiar, dan diiringi dengan doa.
1: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung akan menggelar Festival Asia Afrika yang dimulai tanggal 11 hingga 12 Juli 2026 mendatang. Atep Burhanuddin melaporkan.
12: Kota Bandung kembali bersiap menyambut kemeriahan agenda tahunan Festival Asia Afrika yang akan digelar pada 11 sampai 12 Juli 2026. Mengambil lokasi ikonik di Jalan Asia Afrika dan Jalan Braga, festival ini menjadi etalase kebinekaan budaya dari negara-negara Asia dan Afrika. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di seputar Kota Bandung, Adi Junjunan Mustafa, mengatakan persiapan acara tersebut dimatangkan. Selain karnaval budaya yang menjadi agenda utama, sejumlah kegiatan pendukung juga tengah dirancang untuk memperkaya rangkaian festival tahun ini. Ia menjelaskan, konsep festival tahun ini tidak hanya berfokus pada pawai, tetapi juga menghadirkan ruang-ruang diskusi dan pertunjukan seni budaya di sejumlah titik. Salah satu lokasi yang direncanakan menjadi pusat kegiatan adalah Gedung Majestik, yang akan diisi dengan forum budaya, pertunjukan seni, hingga diskusi yang mempresentasikan kekayaan tradisi negara-negara Asia dan Afrika. Pawai budaya tetap menjadi magnet utama dalam festival tersebut. Rencananya pawai akan digelar pada Sabtu 11 Juli 2026 dengan melibatkan ribuan peserta dari berbagai komunitas dan perwakilan budaya. Pemerintah Kota Bandung saat ini masih membuka penjaringan peserta untuk memastikan keterlibatan yang lebih luas. Selain itu, festival juga akan menghadirkan pasar produk kreatif dan UMKM lokal, serta kuliner bekas dari berbagai negara Asia dan Afrika. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif sekaligus memperkuat citra Bandung sebagai kota tujuan wisata budaya.
13: Itu menantikan, itu mah jadwalnya 11-12 Juli. Ya. 11-12 Juli. Oh iya, dari tahun ke tahun kan memang itu bukan hanya dari Kota Bandung ya. Hmm. Kita juga mengundang dari kabupaten atau kota lain yang ingin juga mengirimkan timnya ya, timnya. Terus kan dari tahun ke tahun sudah kita lakukan itu ya, di Jalan Asia Afrika. Nah tahun ini memang salah satu di antara yang berbeda dengan yang tahun yang lalu, itu kita ingin lebih mengangkat substansi KA-nya ya, Konferensi Asia Afrikanya. Kita pengen adakan acara seminar, mungkin acara budaya.
12: Dikatakan Andi, pada penyelenggaraan sebelumnya kegiatan ini juga diramaikan oleh forum internasional seperti Forum Pemuda Asia Afrika yang melibatkan generasi muda dari berbagai negara. Tahun ini konsep serupa berpotensi kembali dihadirkan untuk memperkuat jejaring global antar negara peserta. Dengan konsep yang lebih beragam dan kolaboratif, Festival Asia Afrika 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga ruang diplomasi budaya mempererat hubungan antar bangsa di kawasan Asia dan Afrika.
1: Ambruknya jalan penghubung jembatan Pasir Sireum Cibeber Cianjur diakibatkan tergerusnya air sungai Cikondang. Informasi selengkapnya disampaikan Ian Sofian.
14: Pasca banjir bandang yang terjadi di Sungai Cikonang, Desa Cikonang, Cibubur, Cianjur, perlu segera dibangun kembali jalan coran yang tergerus luapan air Sungai Cikonang hingga berjam-jam. Jalan tersebut merupakan penghubung jembatan untuk akses masyarakat, terutama anak-anak sekolah yang setiap harinya melalui jembatan tersebut. Sedangkan untuk perbaikan kembali jalan coran itu menurut Sekretaris Desa Cikonang Jenal Abidin diperkirakan 50-100 juta rupiah.
15: Itu di kisaran antara 50 juta untuk pembangunan boronjong, TPT dan pengecoran jalan 50 mungkin sampai 100 jutaan dengan bentang jalan panjang 50 meter lebar 1,5. Itu merupakan jalan coran akses penghubung ke jembatan Pasir Sireup. Untuk kondisi jembatan Pasir Sireup itu masih berdiri, alhamdulillah. Cuman untuk akses jalan coran menuju jembatannya itu habis tergerus aliran sungai.
14: Terputusnya akses jalan menuju jembatan Pasir Sireup karena ambrolnya jalan coran akibat adanya gerusan air Sungai Cikonang yang meluap hingga rendam beberapa pesawahan. Namun untuk sementara warga bersama pemerintah desa membangun jembatan bambu.
15: Tindakan dari warga dan pemerintah desa itu membangun jembatan sementara pakai bambu supaya bisa dilalui oleh warga masyarakat untuk pejalan kaki. Nah, sampai dengan hari Senin sekitar pukul 2, jembatan bambu yang sudah dibangun oleh swadaya masyarakat itu tergerus oleh air lagi gitu, yang akhirnya warga memperbaiki jembatan tersebut supaya bisa dilalui oleh masyarakat.
14: Ia menambahkan sempat jembatan yang dibangun dari bambu kembali diterjang air, akhirnya warga kembali memperbaiki agar tetap bisa dilalui oleh masyarakat. Dari Cianjur, Rian Sopian melaporkan.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, Kementerian Pariwisata RI ini mendukung pengembangan wisata gastronomi di Jawa Barat seiring dengan tingginya potensi yang ada. Hal tersebut diungkapkan Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar RI Rizky Handayani Mustafa seperti dilaporkan Wildan Pratomo.
16: Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar RI Rizky Handayani Mustafa mendukung pengembangan wisata gastronomi di Jawa Barat seiringan dengan tingginya potensi gastronomi di daerah tersebut. Hal itu diungkapkannya kemarin ketika diwawancarai RRI Bandung. Rizky mengatakan pengembangan gastronomi menjadi salah satu langkah besar yang menjadi konsen utama Kemenpar saat ini untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke berbagai daerah di Indonesia termasuk di Jawa Barat. Oleh sebab itu, Rizky memastikan Kemenpar akan selalu mendukung langkah UMKM yang ingin mengembangkan potensi gastronomi mengingat hal tersebut memiliki daya pikat besar terhadap wisatawan domestik maupun mancanegara.
17: Mendukung dari Kemenpar dalam pengembangan gastronomi di Jawa Barat karena ini salah satu program strategisnya Bu Menteri. Ya, Bu itu dari awal ketika beliau jadi Menteri, beliau menyampaikan ada kita harus meningkatkan atraksi wisata yang bisa mempunyai benar-benar mengangkat budaya. Salah satunya adalah gastronomi. Dan satu lagi wellness ya, wellness Indonesia juga bagus banget. Nah, ini gastronomi. Ternyata negara-negara lain juga sudah ke arah sana. Kalau kita lihat, tidak hanya membuat rumah makan, bukan, tapi juga tadi membuat trip gastro travel kita dorong untuk membuat trip gastronomi. Kalau anak-anak muda sekarang nih, kalau dia, dan sekarang Bandung udah mulai ya, jadi kalau ke Bandung, yuk pagi-pagi ngopi di mana, siang makan di mana, sore ngopi lagi, malam makan di mana. Kemudian kalau dibikin paket nih, ini kan berjalan sendiri, tapi kalau dibikin paket, mulai pagi-pagi kita makan apa sih? Gitu, colenak atau apa di mana gitu. Nah, kemudian jam 10 makan apa, ngopi di mana, jam 12, jam 1 makan bubi aki, nanti jam 4 nongkrong di mana lagi. Ini kan udah memang lifestyle anak-anak sekarang gitu. Nah, kita nusupin nih tadi karakter-karakter Jawa Baratnya itu di setiap titik yang dimana akan kita kunjungi. Nah, itu yang kita dorong teman-teman dari tour operator itu bisa membuat paket seperti ini.
16: Rizky berharap besarnya potensi Jawa Barat dalam wisata gastronomi bisa dioptimalkan dengan baik untuk memajukan dan meningkatkan UMKM menuju kelas yang lebih tinggi. Dari Bandung, Wilan Pratomo melaporkan.
1: Selanjutnya, pendengar, Polres Subang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian terhadap kendaraan yang diparkir di depan rumah maupun di tempat keramaian. Roslan Effendi melaporkan.
18: Maraknya aksi kejahatan belakangan ini seperti pencurian kendaraan bermotor curanmor, pencurian dengan kekerasan curas, dan pencurian dengan pemberatan curat. Kapolres Subang AKBP Doni Eko Wicaksono mengimbau masyarakat agar berhati-hati dan waspada saat memarkirkan kendaraan baik di rumah, di tempat keramaian maupun di tempat yang sepi. Karena menurutnya, selama bulan April 2026 jajarannya berhasil mengungkap 3 kasus tindak pidana C3 dengan mengamankan sejumlah pelaku dan barang bukti kejahatan. Para pelaku dan sejumlah barang bukti diamankan di Mapolres Subang untuk penyidikan lebih lanjut. Ia menyebut aksi sebagian para pelaku ada yang berkelompok dan berlaku sadis terhadap korbannya. Ada juga yang melakukan aksinya dengan cara membobol kunci kendaraan dengan kunci liter T saat kendaraan korban terparkir. Maka dari itu ia meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian saat menggunakan kendaraan di malam hari di tempat yang sunyi, termasuk saat memarkir kendaraan roda 2 di depan rumah atau di tempat sepi maupun di tempat keramaian,
19: terutama pada saat beraktivitas di waktu dini hari dan di lokasi yang sepi. Masyarakat diharapkan segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya tindak pidana atau aktivitas yang mencurigakan. Polres Subang berkomitmen terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melakukan penegakan hukum sesuai hukum yang berlaku secara profesional transparan.
18: Dirinya juga berharap masyarakat cepat melapor ke pihak kepolisian terdekat jika melihat ada yang mencurigakan dan hindari aksi main hakim sendiri, karena polisi akan merespon cepat setiap laporan warga. Pihaknya juga akan menindak tegas para pelaku kejahatan yang meresahkan warga dengan tindakan yang terukur sesuai aturan hukum yang berlaku demi memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Pendengar, cerita kita hari ini akan mengangkat kisah seorang kitman Persib yang bertugas memenuhi kebutuhan para pemain. Kisah selengkapnya akan disampaikan Senpi Hilamsyah.
20: Kitman dalam sepak bola adalah mereka yang bertugas mengurusi keperluan berlatih dan bertanding para pemain dan tim. Di skuad Persib Bandung ada 2 orang yang kini menjadi kitman dan setiap hari selalu melayani Beckham Putra Nugrahan dan kawan-kawan baik saat bertanding maupun saat berlatih. Ya, mereka adalah Ujang Suparman yang biasa disapa Datuk dan Fikri Apriansah yang juga mempunyai nama panggilan Bule. Mereka berdualah yang sehari-hari bertanggung jawab menyediakan segala kebutuhan tim Persib seperti jersey, sepatu hingga bola. Tugasnya menurut sebagian orang ringan, namun ternyata butuh ketelitian, tenaga, dan kesabaran untuk menjalankan itu semua. Bagi Mang Datuk, ia sudah puluhan tahun menjadi kitman. Bergabung pertama kali pada tahun 1995 setelah Persib juara Liga Indonesia edisi pertama, Mang Datuk awalnya berangkat dari seorang boboto. Sedangkan Bule mengungkapkan jika dirinya menjadi kitman Persib sejak 2009 lalu. Pengabdian mereka jika diukur waktu memang sangat lama. Namun karena kecintaan terhadap klub kebanggaan masyarakat Jawa Barat ini, mereka berdua tak pernah sekalipun merasa kecil hati. Apalagi bisa bergabung dengan Persib adalah cita-citanya sejak kecil. Banyak suka duka yang telah dilalui oleh Bule dan Datu. Sukanya kalau saat Persib menang, selain merasa bahagia, mereka juga mendapat cipratan bonus yang biasanya dibagikan sang manajer Umuh Mukhtar. Dukanya jika Persib kalah dan mendapatkan teror di luar lapangan. Bagi mereka, penghasilan dari menjadi kitman sudah cukup memenuhi segala kebutuhan. Untuk mereka yang terpenting adalah bisa membantu skuad Pangeran Biru di lapangan, meski mereka hanya di belakang layar. Ternyata di sepak bola, kerjasama untuk membawa sebuah tim menjadi yang terbaik tidak hanya dilakukan oleh para pemain atau pelatih saat pertandingan di lapangan. Namun ada sosok di belakang layar juga turut andil mengangkat sebuah tim agar memenangkan laga per laga.

Sekian warta berita siang ini, warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat siang dan tetaplah bersama RRI Bandung.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Ya, apa kabar Anda pendengar? Dan kalau sudah masuk sekarang, berarti tandanya apa, Bang Johnson? 100% Indonesia pendengar. Anda boleh sekali ya untuk juga menikmati lagu-lagu favorit Anda. Anda boleh WhatsApp-kan tentunya ya. Di mana? Di 08112209760, line teleponnya di 02272775551. Nanti akan ada Bang Johnson gitu yang tentunya sama-sama juga menemani Anda. Ya, terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah download juga aplikasi RR Digital. Yang tentunya hari ini Anda mendengarkan melalui aplikasi digital, Anda boleh juga mendengarkan dan tentunya mendengarkan juga lagu-lagu favorit Anda. Anda boleh WhatsApp-kan di 08112209760 atau line telepon kami. Ya, bisa langsung aja ya. Oke, nanti ada Bang Johnson yang akan angkat telepon Anda. Boleh di 02272775551. Serius sih, Atama. Ada siapa? Ada. Kita cek dulu WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk juga ya. Oke, olah geningan pinu ini teh ya. Ada Kak Galuh ya, Puspita Sari. Izin kakak pengiris lagunya Sabrina Leonor ya, terima kasih. Yang haha. Boleh ya. Ada Mas Afitri juga di line telepon kita. Kita akan angkat terlebih dahulu. 100% Indonesia.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, gimana Mas Afitri hari ini?
1: Alhamdulillah. Cuman lagi rada apa, pusing, dititipin itu tetangga suruh ngasih makan ayam lagi. Duh. Pergi.
0: Waduh.
1: Cuman itu gerbangnya tuh digemboknya pakai kode, aku lupa.
0: Waduh. Kodenya apa dong kalau begitu?
1: Enggak lupa. Antara harus nanya lagi, we.
0: Aduh. Tapi ayamnya udah dikasih makan kan?
1: Udah tadi sih, terus ya, dikembok lagi tapi lupa kodenya.
0: Oh, udah masuk, sempat masuk.
1: Waduh. Ampun. Banyak yang harus diurus, jadi teh pusing.
0: Banyak yang harus diurus, aduh. Ya ampun. Mau lagu apa tuh sekah? Biar enggak pusing.
1: Cinta Luar Biasa.
0: Cinta Luar Biasa. Boleh sok. Dispesialin buat siapa?
1: Buat Kang Alan Albana duluan yang baik hati, yang ramah. Salam buat teteh perawat yang cantik juga sih. Sehat dan bahagia selalu.
0: Amin.
1: Terus buat Bang Johnson ya, mulai tekodang udah diangkat teleponnya. Tuh, Bang Johnson. Terus buat Mbak Sekar, Ratu Malam, buat Teh Nais Anugelis, buat Teh Nada, Kang Mansur, Teh Ratu Enga, Bu Reni, Abi Enok, Bu Mujianti, Bunda Marani, Bu Tiawati, Mas Herdi, Kang Uung, Kang

0: diangkat teleponnya.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mbak Safitri di Dago ya, cinta luar biasanya. Ada siapa dulu? Alam mau baca dulu. Ada juga Kak Warai ya. Siang Bang Alan, Bang Johnson, si Mamora gitu ya. Kalau ingat legend RRI Olan Sitompul ya, beliau tuh keren banget ya. Itu memang senior terbaik gitu ya. Terus juga ada siapa lagi? Ada Cecilia. Selamat siang Kak, izin request lagunya Sabrina Leonor. Makasih, sama-sama. Ada juga Kang Uung ya. Assalamualaikum. Siang Kang Alan. Waalaikumsalam. Kang Uung Asgar di Cibatu, Garut ya. Mau lagunya Cinta Terbaik dari Cassandra. Haturun Kang Alan ya, salamnya buat Nuis, Mbak Safitri, Tenada, Mujianti, Bu Reni, Tetiawati, Kang Onai, Kang Ahmad, Kang Man, Surapino. Spesialnya buat Kang Alan yang lagi tugas, sehat selalu. Amin. Terima kasih Kang Uung ya. Na na na na na na na na na itu ya, aduh ya udah lama banget ya nggak denger Cassandra ya, Cinta Terbaik. Aduh, ini teh berpapasan sekali. Ada Anwes Kamala yang cinta luar biasa, kalau Cassandra cinta terbaik sih. Jadi anda mau cari yang terbaik apa yang luar biasa? Karena yang baik belum tentu luar biasa, yang luar biasa belum tentu juga baik. Aduh, repot ya kalau harus milih mah ya. Kalau bisa dua-duanya, nggak boleh dong. Maruk namanya. Ada Bu Mujianti di Tasikmalaya. Assalamualaikum, selamat siang 100% Indonesia. Waalaikumsalam. Siang juga ya. Request lagunya Adil Bagimu, Tak Adil Bagiku dari Geisha. Kirim salamnya buat Teh Nada, Teh Nui, Setiawati, Mbak Safitri, Mbak Sekar, Mbak Prima Dona, Ratu Engang, Bu Reni, Bu Wigati, Bunda Maharani, Neng Bunga, Kang Ajat, Kang Ubay juga ada, Kang Unai, Kang Mansur, Apino, Bungkus, Napa Herdi. Dikumkan saja deh buat semua pendengar, spesial buat Mas Alan All Crew, semoga diberikan kesehatan selalu. Makasih. Sama-sama Ibu Mujianti di Tasikmalaya ya. Berbagai lagu juga sudah Alan siapkan untuk Anda. Jangan dulu kemana-mana pendengar, tetap di 100% Indonesia. And ini dia Cinta Luar Biasa yang diminta sama Mbak Safitri di Dago, spesial tentunya untuk Anda.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun, sampurasun, sampurasun. Bertemu kembali bersama Mamang Warta. Beredar unggahan di media sosial yang berisi tautan pendaftaran P3K Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020. Informasi tersebut mengarahkan masyarakat untuk mengakses tautan tertentu untuk mendaftar sebagai peserta. Padahal faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar dan bohong dan hoax. Berdasarkan klarifikasi Komdigi, Kementerian Agama belum membuka pendaftaran P3K dan tautan yang beredar bukan berasal dari situs resmi serta berpotensi menjadi modus penipuan. Makanya, yang kayak gini-gini harus waspada. Apalagi sama tautan yang mencurigakan ya. Dan selalu pastikan informasi berasal dari kanal resmi pemerintah ya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Kecirata mancing ikan bawal. Biar gak kepanasan, pakai pelindung. Awas berita bohong di media sosial, cek keasliannya di Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.

0: Aduh, di kamar apa tempat sampah sih?
1: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
0: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: Bandung siang ini.

0: Stella Bokeh.
1: Suara merupakan sebuah lagu dari grup band Indonesia Hijau Daun yang dirilis pada tahun 2008. Lagu yang termasuk ke dalam album Ikuti Cahaya. Lagu yang termasuk ke dalam album Ikuti Cahaya ini menjadi hits besar. Popularitasnya bahkan mencapai lebih dari 1,5 juta unduhan ringtone antara bulan September hingga Desember 2008. Lagu ini juga sempat dirilis ulang oleh penyanyi Luna Maya.

0: Mendengar pemerintah Provinsi Jawa Barat sediakan rusunawa atau apartemen transit untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR bersama Pak Taufik Rahmat selaku Kepala UPTD P3JB Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat.
1: Rusunawa itu adalah penyediaan perumahan yang sifatnya sewa, menyediakan hunian yang layak kepada masyarakat berpenghasilan rendah tapi sewa, tentu dengan harga yang terjangkau. Kita mengikuti aturan dari Kementerian Pusat. Jadi masyarakat berpenghasilan rendah itu masyarakat yang mempunyai penghasilan, dia mempunyai penghasilan maksimal 10 juta itu masih dikategorikan MBR untuk mengambil program FLPP yang dihadirkan oleh pemerintah, fasilitasi likuiditas pembiayaan perumahan. Rumah subsidi itu batas maksimalnya adalah 10 juta kalau joint income atau 8 juta kalau misalkan dia penghasilannya sendiri. Nah, kita mengikuti aturan ini karena ini akan nyambung dengan program pemerintah. Kenapa kita disebutkan transit? Karena kita punya program setelah penghuni itu menghuni di kami dengan batasan waktu tertentu, mereka diharapkan bisa memiliki rumah. Ini poinnya. Ada 5 lokasi yang kita kelola. Ada di Kota Bandung, itu di Ujung Berung. Ada di Kabupaten Bandung, itu di Ranca Ekek dan Solokan Jeruk. Kemudian ada di Kabupaten Bandung Barat, itu di Batu Jajar. Kemudian ada satu lagi di Purwakarta. Jadi sudah banyak sebenarnya lokasi yang kita bangun, yang kita kelola dan sudah operasional di 5 lokasi tersebut. Harganya itu pertama tergantung kepada tipenya. Jadi ada tipe 21, kira-kira tipe 21 itu 21 meter persegi. Tipe studio, jadi hanya ada ruangan plus kamar mandi di dalam. Dapurnya dapur bersama, jadi dua hunian menggunakan dapur bersama. Ada tipe 24, nah 24 meter persegi, ada ruang tamu, kemudian ada dapur, kemudian juga ada kamar mandi. Kemudian ada tipe 27, dua kamar, ada ruang tengah, kamar mandi, dapur, dan ruang jemuran. Kemudian ada tipe 36, dua ruang tidur, ruang tengah, satu kamar mandi, dapur, kemudian ruang jemuran. Harganya tergantung dari lokasi. Nah, kalau yang Kota Bandung itu dimulai dari 480.000 sampai 600.000. Kemudian di Ranca Ekek itu tipe 24 itu 250. Kemudian tipe 27-nya di Ranca Ekek itu 340.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kali informasi dan inspirasi. Halo, nama-nama masih menemani Anda dan terima kasih juga untuk Anda pendengar di manapun berada ya. Ada juga siapa hari ini, Mbak Safitri, terima kasih, sama-sama ya. Siang izin Kak Pengerik selagunya Sabrina Lenor yang haha siap. Alan siapin, tenang aja tenang hungkul. Tenang aja tenang hungkul. Tenang aja disiapin, dikondisikan ya. Terus juga ada yang minta Siti Nurhaliza Syair Kamelia, nanti disiapkan juga untuk Anda ya. Tentu siapa Kak Warai yang pengen Siti Nurhaliza dengan Kamelianya, ada yang pengen Cassandra dengan Geisha, adil bagimu tak adil bagiku. Duh, ini jelek sekali ya. Mau telepon juga boleh, pendengar bisa langsung aja deh di 0227278978. Boleh. Hayu, sudah lan buka juga teleponnya. Jadi hayu atau siap. Yap, di 0227278978. 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: 100% Indonesia, Bandung siang ini merdeka.
0: Merdeka. Sehat?
1: Alhamdulillah sesuatu.
0: Alhamdulillah sesuatu. Gimana? Sesuatu. Sibuk apa di sana?
1: Apa?
0: Sibuk apa, lagi ngapain?
1: Lagi duduk sambil dengerin radio.
0: Waduh, enggak sambil ngopi gitu, sambil nyemil?
1: Sambil kerja tuh.
0: Oh, sambil kerja.
1: Iya tuh.
0: Kerjanya sendirian, rame-rame di situ?
1: Sendirian aja di rumah.
0: Alah, sendirian aja di rumah. Sok atuh menemani kesendiriannya. Cie, mau lagu apa?
1: Mau lagunya pelan-pelan aja deh, ayo dari kotak.
0: Pelan-pelan.
1: Ya.
0: Saja. Oke. Okay. Boleh, pelan-pelan saja. Di spesialin buat siapa nih?
1: Pasang ayam ganteng dulu, semoga saya selalu penyukurnya banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Buat Ibu Mujianti, Kang Asep Daru, Teh Nois, Mbak Sapitri, Teh Jawati, Kang Mansur, Umilila, Karmila, Kak Oom, Kang Onai, Kang Ajat, Kang Kasep Zaheab, Kang Gunawan, Bu Mujiati Suwono Sobo, Kak Oom atasnya. Kang Mas Herdi, Kang Sadayana Wera,
0: mangga,
1: menuju ngadarang ukun. Mangalan ada pantun mangalan.
0: Asok atau cik pantun hela, cakep. Naon pantuna?
1: Jalan semuanya akan
0: asok tenang.
1: Jalan-jalan ke saya naik motor.
0: Terus.
1: Naik taksi dari Pontianak ke Bali.
0: Jauh pisan. Terus.
1: Mangalan, hati-hati sama pelakor. Ingat anak dan istri.
0: Aduh. Siap. Terima kasih, Tenado.
1: Dari Mangalan hiburan ya.
0: Ini Tenado harus satu menghibur.
1: Ini mah bukan apa-apa ya. Hiburan aja deh.
0: Santai, weh. Santai ke di pantai ya.
1: Iya.
0: Siap atuh.
1: Atenon Mangalan.
0: Sami-sami.
1: Bandung siang ini merdeka.
0: Merdeka ya. Itu dia Teh Nada. Ya nada cinta. Udah. Ada siapa lagi mau telepon balik? Atuh ayo. Tah geningan ya. 100% Indonesia.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di mana, yuk?
2: 100% Indonesia. Selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, lah itu dengan siapa ini, Teh?
2: Orang Sumedang lah,
0: nggak lupa Tagor Cina. Eta geningan api, no kamana wae api?
2: Ah, ayah wae. Pih? Pansapnya satu, lebetnya gini lah. Ya, kakak kalah rasanya.
0: Pih, tos panen, Teh Can?
2: Anu,
0: tos tanur doi. Oh, tos tanur doi, eta geningannya kalewat. Tos
2: tanur doi, kangalan, atuh.
0: Pantesan kamarnya sesibuk, cena cek.
2: Tos
0: ini cek buren teh di ditu we cenah keur ngabon cenah kitu tah
2: sawah meureun ya dah kadia teh aya tahu keledai
0: nya di tosono pisan ke lah mana we duka Idul Adha duka ka ditu
2: gitu. Selamat siang ngangalanya
0: muhun siang
2: dah besa eta pan bureni atuh yang masuk teh
0: muhun diwakilannya. Ya,
2: wakilnya lah cuy.
0: Diwakilan.
2: Diwakilan. Akhirnya ada gurani jauh yang bilang pencetak pedama itu.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Diwakilan.
2: Dengan namanya.
0: Eh itu nama untuk sawi.
2: Sarimit.
0: Sarimit. So, dikumkeun wae. Jadi
2: salah maksudnya nu nama teh tenadanya.
0: Muhun tenada. Muhun.
2: Pokoknya buat semuanya aja lah di siang. Ini saya biasa lagi di pinggir jalan.
0: No, patos.
2: Selalu nempel prostatu mah ngelan.
0: Ta eta sae eta teh leres.
2: Oh, ada pen baru tuh, Mamah Ola ya.
0: Oh, gitu.
2: Yang ada di Janeas. Tapi belum berani masuk dia tuh, cuma dengerin. Masih malu senang.
0: Enya.
2: Apalagi sama Kang Alan.
0: Aduh, sekolah
2: yang suaranya bagus. Pokoknya buat semua kru ya.
0: Mangga, mangga.
2: Spesial kan ya buat berani aja di rumah ya.
0: Mangga.
2: Yang biasa lagi itu ngasuh cucu ya.
0: Aduh, muni mantap. Lagu nano tapi?
2: Terima kasih ngalan.
0: Uhun. Bang, kemak. Lagu nano paling nawan?
2: Alah, panggilkan lagu Kang Alan.
0: Siap, atuh. Oke. Sami-sami, Pi.
2: Panas, bisa ngalan ya lu.
0: Di dia mah cedum.
2: Jabat yang harapan kompor panas.
0: Atuh pantas we.
2: Ya Mama Asep kan nuju masak ya di desa ya. Ayah Mama Asep.
0: Mantap.
2: Cenon Kang Alan.
0: Sami-sami. Tapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapi. No ya di Sumedang dan Teh Nada juga. Alan siapin lagunya untuk Anda juga pendengar. Jangan dulu kemana-mana. Tetap bersama kami 100% Indonesia. Dan ini dia Syair Kamelia by Siti Nurhalizah.

Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Tah gitu, cena jadi lalaunan aja. Pelan-pelan aja, kalau gak bisa langsung sekaligus, pelan-pelan. Asal pasti gitu. Terima kasih juga untuk Anda pendengar dimanapun berada. Mau request boleh di 100% Indonesia. Anda bisa langsung telepon di 022-727-8978. 100%
1: Indonesia. 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pengalaman salam kenal.
0: Salam kenal dengan siapa ini teh?
1: Carmila.
0: Oh Carmila, dari mana Carmila?
1: Dari Baleenda.
0: Dari Baleenda? Ini teh, iya. Wow Carmila. Bukan ya.
1: Terus?
0: Salam kenal Carmila. Mau lagu iya. Apa?
1: Itu udah ada Alamak yang Rizky Febrian.
0: Ada yang mana Rizky Febriannya?
1: Alamak.
0: Alamak ada.
1: Mau dong.
0: Sok atuh dispesialin buat siapa?
1: Buat Kang Alan. Ada pantun.
0: Sok atuh cik pantun dulu.
1: Ke jalan mau ke pasar beli celana buat sekolah sama senang.
0: Cakep.
1: Kang Alan. Makin cetar membahana.
0: Waduh. Makin cetar membahana.
1: Salam kenal.
0: Salam kenal. Aduh, alamak ya.
1: Juga ya.
0: Enggak apa-apa. Hari sekarang gimana di ini apa? Di Baleenda cudem enggak atau panas?
1: Enggak. Enggak.
0: Enggak.
1: Ya, biasanya mah jam segini kemarin udah hujan besar.
0: Udah hujan besar. Sekarang?
1: Enggak.
0: Belum. Ya.
1: Mudah-mudahan jangan.
0: Oh, jangan. Berarti masih landai-landai aja gitu.
1: Iya dong.
0: Iya dong. Saka tuh dispesialin buat siapa nih lagu alamaknya?
1: Spesialnya buat si Bebek aja yang lagi kerja.
0: Ada di mana cina kerja nanti?
1: Di Bekasi.
0: Oh di Bekasi. Siapa namanya Bebeknya tuh?
1: Deden. Mm-mm. Ada panjangnya jangan ah.
0: Oh iya. Nuh panjang nama Deden gitu tuh.
1: Deden Aditya.
0: Oh Deden Aditya. Siap atau sok. Udah Alan siapin lagunya. Terus buat siapa lagi?
1: Buat Kang Alan aja selamat bertugas.
0: Atur nuhun.
1: Buat Teh Ratu Engang, Teh Kuni, Kang Mansur, Teh Nado. Buat semua-semuanya aja we.
0: Oke siap.
1: Spesial buat Kang Alan. Atur nuhun.
0: Sami-sami. Ya, hatur nuhun ya. Selanjutnya ada siapa ini? Ada Ratu Engang ya mamanya. Halo.
2: Lila.
0: Ulah Lila. Sok tinggalin tuh Lila. Ih. Ini protes. Damang.
2: Alhamdulillah Deden apa suaminya teh Deden Setiawan.
0: Enggak tahu Deden apa tuh Deden, cina Deden panjang.
2: Kalau buat aku mah namanya Wawan Setiawan.
0: Heeh.
2: Kalau suami Lila mah Deden Setiawan. Kalau suami Dada Dolar mah Deden Abraham.
0: Bisa orang tekan Deden tuh nya.
2: Iya, bisa kamu calon aku.
0: Nya.
2: Ada nama anak.
0: Naon?
2: Deden Kartawijaya Kusuma.
0: Waduh. Aya babaturan abi. Nama anak Deden, Deden Mangkubumi teu kabawa aya. Sakata lagu apa?
2: Dukung Umi Lila we.
0: Siap.
2: Neng Lila kan. Cantik tapi nanti kayak itu ya.
0: Kayak siapa?
2: Kayak anak SD.
0: Oh nyak itu? Nyak.
2: Suarana sama dolar dapat anugerah.
0: Nyak. 11-2 genep.
2: Kalau aku centing. Aku kecil, apalagi kalau sehat aku.
0: Bekiwenya nyirintil.
2: Bekiwet kalau aku mah.
0: Iya. Gitu. Munwareg tunuh.
2: Munwareg tunuh. Edan, munwareg mah tunuh.
0: Calik lami teuing sing sireumeun.
2: Sireumeun, iya.
0: Fix eta mah.
2: Heeh. Eh kemarin eta mah dari Jakarta ya?
0: Iya.
2: Tapi ada siaran tapi kan dari Jakarta.
0: Dari Jakarta emang kan nasional kalau hari Selasa mah.
2: Semuanya hanya Batam.
0: Betul.
2: Dari Jakarta.
0: Seluruh Indonesia.
2: Oh, Surabaya, Bengkulu. Aku di papai.
0: Iya. unya ternyata eta semuanya.
2: Semuanya sama dengan radio tadi kada RRU.
0: Nya.
2: Bandung nomor 1
0: teh. Leres.
2: Kenal. Dio. Dari aku dengerin teh dulu. Pas punen. Aku masih ada dengerin wayang.
0: Nya.
2: Dengerin wayang gitu Pak. Apa ngampar tutor. Enak buat apa itu? Ngebus ubi, ngali ubi, ngali timpong buat nanti yang nonton bayang.
0: Waduh, luar biasa.
2: Sekarang barusan protes ke Umulilah, nanti aku diprotes ke Ibu Ras Maharani.
0: Diprotes. Aduh.
2: Nah, itu gak dolar, masuk belum?
0: Ya, belum, udah tadi di awal.
2: Dolar udah masuk?
0: Udah.
2: Ya, tadi buat dolarnya Ibu Herani, Sino, Teh Nani, Basekar, Basa Putri, Kang Mangtur, Pak Holit,
0: Mangga,
2: Ibu Mujianti, siapa lagi ya Pak, itu siapa, Kang Ahmad Daru, terus Akileti, semuanya aja kalau emang semua yang ada dengerin proses aku di mana saja ada berada.
0: Siap.
2: Kalau mau terima tuh lagu-lagunya yang akan diciptakan sama Pak Haji Alam.
0: Mantap.
2: Yang ya. Ganteng kalem. Jangan lupa.
0: Apa?
2: Pulang hati-hati deh.
0: Ya, iya siap.
2: Ingat anak dan istrimu. Nah, bawa kendaraan jangan ngebut-ngebut.
0: Cakep. Nuhun, oke.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Bye-bye.
0: Bye-bye. Waalaikumsalam.
2: Ratu Indonesia merdeka.
0: Merdeka ya. Tetap Ratu Engang sana mendengar ya. Aduh lagu-lagunya. Bang Jason, tulis Bang Jason. Ya, Alan siapkan juga untuk Anda pendengar. Jadi jangan dulu etak mana-mana. Ya, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bandung 100% Indonesia. And this is Alama, Rizky Febian, and Adrian Halif.

0: 1966 menjadi momen bersejarah bagi Inggris saat mereka berhasil meraih gelar Piala Dunia pertama dan satu-satunya hingga saat ini. Final yang digelar di Wembley itu masih dikenang lewat gol kontroversial Geoff Hurst yang menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Bola yang memantul di garis gawang masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Apakah benar-benar gol atau tidak? Momen itu membuktikan bahwa Piala Dunia selalu menyimpan drama yang tidak pernah terlupakan.
1: MNI bersuara, Piala Dunia
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Bandung sore ini.
1: Terima kasih untuk Anda pendengar yang tadi sudah WhatsApp juga Teh Lita di Cianjur. Haturun, terima kasih Kang Asep di Subang ya. Lagu-lagunya sudah dalam putarkan juga Kak Warai, Mbak Safitri, Bu Mujianti, Kang Uung di Asgar, kemudian juga Ibu Seri. Terima kasih juga untuk Anda Mbak Safitri, Rata Engang, dan tadi yang sudah tadi telepon juga ya. Dan kali ini kita sudah masuk di Bandung Sore Ini edisi Indonesia Cerdas, akses layanan pendidikan, sekolah Garuda dan sekolah rakyat. Dan kita akan mengangkat topik terkait literasi atau tingkatkan literasi dengan beragam koleksi. Yeah. Wah, ini koleksi apa? Nah, terkait dengan berbagai koleksinya, kita akan berbincang bersama peserta pemagang nasional batch kedua Kemenaker RI di BBPJP ya. Ada Kakak Yasvi Sofia. Selamat sore.
2: Halo, selamat sore, Kak.
1: Aku panggilnya Kak Yasvi.
2: Iya, boleh.
1: Kak Yasvi, Kak Sofi?
2: Yasvi aja.
1: Yasvi. Oke, Kak Yasvi. Ini mau kerja hurufnya harus bener ini. Kesin. Kak Yasvi. Oke, Kak Yasvi, udah berapa lama magang di boleh bahasa provinsi Jawa Barat?
2: Udah mau 6 bulan, udah mau genap 6 bulan. Selesai lagi, bentar lagi banget beres.
1: Waduh, bentar lagi. Ya udah beres ya. Nah, kita tuh sore hari ini akan berbincang terkait tingkatkan literasi dengan beragam koleksi. Koleksi apa gitu yang dimaksud?
2: Wah, koleksi ini sebenarnya banyak banget jenisnya. Cuma kalau yang mau dibahas sekarang yaitu koleksi-koleksi digital khususnya. Sebenarnya kita juga kan, aku sendiri gitu ya kan, khususnya sebagai pustakawan mengelola koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan. Cuma saat ini yang sangat bisa diakses oleh orang-orang kan pasti yang digitalnya ya. Jadi nanti pun aku akan memperkenalkan beberapa laman tempat masyarakat atau mungkin teman-teman yang punya anak kecil gitu ya, untuk membaca buku digital ataupun bahkan ada yang bisa di-download gitu.
1: Dan bisa di-download ya?
2: Iya.
1: Oke, ini kita akan berkenalan dengan perpustakaan BBPJB. BBPJB itu apa sih?
2: Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat.
1: Singkatannya BBPJB ya.
2: Iya.
1: Oke, gimana aja dan kayak gimana aja sih perpustakaan di sana?
2: Sebenarnya perpustakaannya ini ada satu ruang khusus ya, dan di situ banyak banget koleksi. Ada kurang lebih 8 rak dan bahkan 3 lemari. Jujur sampai hafal gitu ya. Karena memang
1: diulik semua.
2: Iya. Kami lihat sehari-hari gitu. Tapi untuk saat ini kami lagi fokus untuk input bibliografi ya. Jadi kita data-data dari setiap buku tuh lagi kita masuk-masukin ke satu sistem atau server yang namanya Slims gitu. Itu dibuat oleh tim Senayan gitu.
1: Oke, ya. Ketika berbicara perpustakaan Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, kan tadi kita berbicara koleksi. Wih, punya koleksi-koleksi apa aja di sana?
2: Wah, banyak banget. Sebenarnya ada 3 kategori besar sih, Kang.
1: 3 kategori?
2: Iya.
1: Apa aja?
2: Yang pertama ada referensi tentunya. Referensi ini koleksi-koleksi yang tidak bisa dipinjam. Jadi hanya boleh dibuka di perpustakaan.
1: Oh, hanya baca di sana aja.
2: Iya. Okay. Ada kayak jurnal, majalah, ensiklopedia, kamus, dan masih banyak lagi. Tentu aja yang berkaitan dengan kebahasaan, kesastraan Indonesia gitu.
1: Oke, terus yang bisa diakses sama masyarakat gitu ya koleksinya, apakah itu yang gak boleh tuh yang referensi? Yeah. Oke, yang boleh diaksesnya apa? Kategori apa?
2: Sebenarnya yang bisa diakses tuh non-fiksi sama fiksi. Cuma karena yang bisa dibawa pulang itu saat ini masih belum bisa diakses sepenuhnya gitu ya. Jadi kami memilih untuk fokus ke hal-hal seperti laman-laman repositori atau laman penjaring. Itu tuh koleksi-koleksinya, ada koleksi fiksi dan non-fiksi. Tentu saja balik lagi ke cerita anak misalkan, atau novel, atau bahkan terbitan-terbitan Balai Bahasa gitu. Bukan hanya Balai Bahasa Jawa Barat, tapi ada juga Balai Bahasa di seluruh Indonesia gitu.
1: Baik ya, ini kalau misalkan tadi koleksi-koleksi yang ada fiksi, ada non-fiksi, itu bisa dicek di mana lamannya?
2: Kalau yang punya Perpustakaan Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat sendiri, kita punya OPAK ya, atau Online Public Access Catalog. Itu ada di perpus strip ke balaibahasajabar.kemdikdasmen.co.id. Nah, tapi kalau yang mau bisa diunduh nih, ada di repository namanya.
1: Repository
2: gitu. Iya.
1: Itu apa laman repository itu?
2: Jadi repository itu tempat berkumpulnya semua koleksi-koleksi digital, khususnya terbitan-terbitan UPT yang ada di bawah Kemendikdasmen gitu. Karena ini milik Kemendikdasmen, Kang, gitu. Jadi kita bisa milih tuh mau terbitan mana nih yang kita lihat. Kalau terbitan Balai Bahasa Jabar sendiri banyaknya mengupload koleksi-koleksi cerita anak gitu, khususnya dari tim penerjemahan gitu. Ini sangat bisa di-download, ini gratis, bisa diakses masyarakat. Jadi kita bisa bacanya secara offline gitu. Jadi buat yang gak mau banyak screen time, download dulu, terus matiin data, tinggal baca.
1: Nah, print dulu aja bisa.
2: Boleh.
1: Biar ada pegangan gitu. Oke. Ya, untuk Anda juga pendengar di rumah, boleh sekali juga ikut ngobrol juga bareng sama kita ya, terkait mengenai bagaimana meningkatkan literasi dengan beragam koleksi-koleksinya ya. Tadi ada 3 koleksi besarnya gitu ya. Ada yang referensi, ada yang non-fiksi, satu lagi?
2: Non-fiksi dan fiksi,
1: oh,
2: itu beda.
1: Oh, fiksi beda ya? Jadi ada fiksi dan non-fiksi?
2: Non-fiksi, iya.
1: Oke, referensi, fiksi, dan non-fiksi. Oke, nah kemudian juga ketika tadi masyarakat mencoba untuk mengakses gitu ya, ada laman repository.
2: Iya.
1: Oke, ada laman apa lagi yang katakanlah masyarakat Jawa Barat harus tahu?
2: Laman penjaring, ini recommended banget khususnya buat anak-anak.
1: Laman penjaring, ini apa laman penjaring?
2: Laman penjaring itu akronim dari laman penerjemahan daring. Jadi ini tuh tempat berkumpulnya buku-buku cerita anak khususnya yang terjemahan dari bahasa-bahasa daerah Indonesia. Bahkan lebih dari 350-an bahasa loh, Kang, ini di sini. Iya, dengan berbagai tema, dengan berbagai jenjang. Jadi kita bisa milih, oh untuk anak dari 0 sampai 3 tahun kita lihat nih, oh pembaca dini berarti gitu. Jadi ada kelas-kelasnya, dan bahkan ilustrasinya pun dibuat semenarik mungkin, sekolah full mungkin, biar anak-anak tertarik gitu. Iya, tertarik untuk membaca khususnya gitu.
1: Oke, itu dari semua jenjang dari usia berapa sampai usia berapa?
2: Sebenarnya ada 5 jenjang gitu. Yang pertama ada pembaca dini, lalu ada pembaca awal, pembaca semenjana, madya, dan mahir. Kalau yang awal tuh biasanya 0 sampai 3 tahun, lalu selanjutnya ada dari 8 sampai 10 tahun, lalu lanjut ke sampai belasan-belasan tahun, dan akhirnya mahir tuh lebih dari 15 tahun. Jadi tema-temanya tuh bakal lebih kompleks gitu. Jadi ilustrasinya pun akan lebih sedikit atau bagaimana, tapi memang kategori-kategorinya pun bisa kita pilih berdasarkan subjek. Misal mau sains gitu atau alam, pasti ada apa ya, kelompok-kelompok khusus lah gitu di situ.
1: Oke, jadi supaya kalau jadi referensi gampang gitu ya. Sudah terkategorikan gitu ya. Oke, untuk Anda juga pendengar boleh sekali ya, mau ngobrol langsung ada Kak Yasvi, boleh tanya nih Kak Yasvi ya. Terkait topik kita meningkatkan literasi dengan beragam koleksinya, Anda boleh WhatsApp kan di 0811-220-97-60 atau Anda boleh telepon ke kami di 0227-27-8978. Dan jangan dulu kemana-mana, kita akan balik lagi menemani Anda di Bandung sore ini.

negeri ini, masih ada anak-anak Indonesia yang belum mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Mereka ingin belajar, tapi terhalang oleh biaya dan jarak. Sekarang, harapan itu datang dalam wujud sekolah rakyat. Melalui program sekolah rakyat, pemerintah membuka akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Sekolah ini gratis, berasrama, dan memberikan peluang bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar, tapi gerakan untuk memutus rantai kemiskinan, membuka jalan agar setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama. Mari dukung sekolah rakyat, karena setiap anak Indonesia berhak untuk belajar, berkembang, dan berkarya. Bersama, kita wujudkan pendidikan tanpa batas untuk Indonesia maju.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung sore ini.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Bandung sore ini, edisi Indonesia Cerdas, sedang mengangkat topik tingkatkan literasi dengan beragam koleksi bersama Kak Yesvi Sofia, peserta pemagang nasional Batch 2 Kemenaker RI di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat ya. Kak Yesvi itu biasanya ngapain aja sih di sana, apa aja yang Kak Yesvi kerjakan?
1: Kalau untuk saat ini kita, yaitu tadi yang sudah aku bilang, input bibliografi. Bibliografi itu apa sih? Jadi data-data dari koleksi. Khususnya kan sekarang yang di perpustakaan diurus tuh buku ya bentuknya, atau ada CD-ROM. Jadi kita input tuh ke server datanya apa aja, judulnya lah, atau misalkan tahun terbitnya, penerbitnya siapa, ISBN-nya sebagai kode dan lain sebagainya. Jadi terus saja tiap hari tuh mengurus buku itu lagi gitu, bertambah aja terus, bahkan sekarang udah sampai 2820 eksemplar, tapi itu baru. Wow. Segitu tuh baru
0: itu gitu. Baru ya?
1: Baru.
0: Oke.
1: Masih banyak.
0: Itu masih banyak. Itu biasa sehari bisa masukin input data berapa banyak sih?
1: Tergantung kecepatan mengetik, kecepatan internet, dan kecepatan server.
0: Waduh. Kalau kayak sih biasanya ngabisin berapa banyak?
1: Pernah peaknya kalau masukin mah 80 pernah sehari.
0: Oh, sehari.
1: Itu peaknya.
0: Itu peaknya ya. Kalau santainya?
1: Santainya ya 20-40 juga bisa.
0: 20-40 ya. Itu tuh lama banget emang input itu.
1: Karena kita kan harus buka dulu satu-satu bukunya gitu. Terus kita cek lagi benar enggak datanya. Habis itu kita kan enggak tahu ya ini bukunya debu, berdebu banget atau enggak. Kadang kita bersihin dulu, terus kita foto dulu kalau enggak ada covernya gitu. Gitu.
0: Waduh ya, ini kebayang ya, 100 aja tuh udah kayak gempor banget ya, bolak-balik, jari dulu gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, tapi rata-rata pada kumpulin semua covernya atau ada juga yang lepas-lepas?
1: Udah mulai ada yang lepas-lepas untuk beberapa koleksi, tapi ya masih bisa diselamatkan lah gitu. Karena selain kita masuk-masukin data ke server ini, kita juga harus nge-print barcode, nge-print label, dan kita masangin lagi. Jadi udah kita ambil bukunya, kita simpan ke rak, kita ambil lagi buat dilabelin, diurutin lagi. Prosesnya panjang.
0: Bongkar pasang ya.
1: Iya.
0: Bongkar pasang. Untuk Anda pendengar boleh di WhatsAppin aja di 0811220 9760, atau untuk Anda juga pendengar boleh cek juga gitu ya streaming kami di www.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Play Store maupun juga App Store. Ini kalau kita melihat dari berbagai koleksi-koleksi gitu ya, yang memang kalau dilihat dari pengunjung gitu, yang paling banyak masyarakat atau warga Jawa Barat, apa buku apa yang sering banyak dibaca atau diminta?
1: Untuk saat ini sih sebenarnya kan kunjungannya belum banyak ya gitu yang datang ke perpustakaan gitu, dan memang karena kami masih mendata jadi perlu ada waktu khusus nih gitu, makanya sekarang pun masih kita fokuskan ke hal-hal yang daring gitu, dan biasanya yang kita promosikan khususnya terbitan dari balai sendiri yaitu buku-buku cerita anak itu tadi gitu, karena kita menerjemahkan kalau dari Balai Bahasa Jabar ada bahasa Sunda, ada bahasa Cirebonan gitu, dan itu jadi kayak dwi bahasa gitu loh Kang, di dalam bukunya, dan itu lucu-lucu banget, judulnya pun ada misalkan judulnya Lini nih, terus di bawahnya dalam kurung gempa gitu, jadi emang sengaja sekalian mengajarkan gitu
0: bahasa Sunda. Iya. Diperkenalkan ya.
1: Iya.
0: Gitu, Lini gempa, kalau mahal ini
1: Rizky Febian.
0: Rizky Febian. Lama ini Rizky Febian. Pinter. Oke, ada Supriyadi di Dago. Siang Kang Alan, mau tanya ke Teh Yesvi dong. Mangga ya, WhatsAppnya kepotong.
1: Oke. Okay.
0: Butuh validasi dulu, mangga ya. Boleh WhatsAppin aja. Ada Kang Wawan Bastian di Sumedang. Ikutan Kang Alan lah. Saya tuh suka baca. Mulai dari mana untuk masuk ke perpusnya Balai Bahasa Jabar itu? Katanya terima kasih ya.
1: Oke, untuk saat ini kami masih melakukan pendataan ya Kang gitu. Jadi kita fokus biar koleksi kita tidak tercecar, dan kita biar punya data fix gitu ya buat perpustakaannya. Kita masih fokus ke layanan daring, jadi via repositori tadi atau laman penjaring. Cuma kalau mau intip-intip dulu nih koleksinya ada apa aja, bisa di opak itu tadi, di perpus strip balaibahasajabar.kemendikdasmen.go.id gitu.
0: Oke, jadi Kang Wawan bisa ngecek ya, bisa coba cek lagi. Terus nah ini dia ya Kang Supriyadi di Dago. Mau tanya ke Teh Yasvi, mau rekomendasi buku yang menarik untuk dibaca versi Teteh dong bagi pemula hingga akhirnya tertarik. Apa deh Teh?
1: Wah, jujur kalau buku yang era saat ini udah lama banget nih gak baca buku-buku sekarang. Cuma karena aku dari dulu emang udah diajarin buat baca buku sama orang tua. Biasanya sih paling baca buku-buku yang sastra populer saat ini ya. Misal kalau misalkan mau mulai dulu bisa dari buku-buku serisnya Terelie. Atau kalau mau yang agak berat bisa di Lestari. Pokoknya kalau menurut aku sih gimana orangnya ya. Jadi kalau misalkan lagi pengen mikir, oke kita bisa cari fiksi-fiksi yang agak berat gitu kan. Tapi kalau misalkan pengen yang ringan-ringan nih, mungkin bisa cerita-cerita anak gitu. Tapi cerita-cerita anaknya yang dibalut dengan bahasa orang dewasa. Misalkan ya Laskar Pelangi lah gitu. Jadi Laskar ada buku-buku yang masih mudah lah untuk diterima khususnya gitu.
0: Oke, cari berarti apa namanya buku-buku yang paling disukai terlebih dahulu ya.
1: Iya.
0: Laskar Pelangi tadi ya. Untuk Anda juga pendengar boleh sekali Anda bisa WhatsAppkan di 0811220-9760. Ini kalau di apa namanya Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat ya, kayak misalkan tadi buku-buku kayak gitu ada enggak sih? Kayak buku-buku apa bestseller seperti itu koleksinya.
1: Banyak, banyak banget. Bahkan kami ada buku-buku Pramudia Anantatur itu banyak. Iya,
0: Bumi Manusia.
1: Ada, mau apa lagi? Mau Raden yang Ken Arok gitu kan. Ada di situ, terus ada yang Gadis Pantai kalau enggak salah judulnya. Pokoknya banyak sih di sana. Alhamdulillah kita punya banyak koleksi.
0: Komplit berarti ya?
1: Insyaallah.
0: Kang Wawan, jadi Kang Wawan harus bisa. Coba Teh di mana lagi Teh? Ulangi pelan-pelan Teh.
1: Perpus, Trip, Perpus, Strip, Balai Bahasa Jabar, kemendikdasmen.go.id.
0: Nah, itu. Jadi, itu dicoba ya. Apalagi Kang Wawan tipe yang suka baca.
1: Iya.
0: Cocok ini mah ya. Terus juga untuk Anda pendengar boleh ya. Mau telepon? Kita buka. Biar ngobrol langsung sama Teh Yasvi bisa banget gitu ya. Di 0811220-9760. Nah, kalau kita melihat minat masyarakat Jawa Barat baca gitu Teh. Kalau yang Teteh lihat kan dulu tuh kita sering dengar ya. Minat baca orang Indonesia tuh apa namanya minim gitu, yeah. 0,000 sekian gitu ya. Tapi kalau lihat fenomena sekarang, Teh gimana minat baca kan generasi udah mulai broadening, Gen Z-gen Z tuh udah mulai pada magang, udah mulai pada menikah gitu ya.
1: Oke.
0: <Okay. laughs> Gitu ya. Itu gimana minat baca? Tapi sebelum itu ya ada yang sudah telepon juga. Sudah masuk, Bang Johnson? Udah ya, ada Teh Dini. Selamat sore Teh Dini.
2: Selamat sore.
0: Baik, silakan Teh Dini. Ada Teh Yasvin nih. Silakan pertanyaannya.
2: Iya, halo sore Teh.
1: Halo Teh.
2: Iya, Teh aku mau nanya dong kayak gimana sih kan sekarang mah apa-apa tuh serba digital ya. Bahkan kayak buku-buku juga udah banyak yang digital gitu. Bahkan sekarang juga di beberapa perpustakaan tuh udah pakai buku yang digital juga. Nah ini gimana sih Teh cara untuk menumbuhkan lagi minat orang-orang untuk baca buku tuh kayak dulu gitu, yang berbentuk fisik gitu kan. Kayaknya sekarang tuh udah jarang orang yang tertarik untuk langsung baca bukunya. Bahkan anak-anak Gen Z sendiri sekarang tuh lebih tertarik untuk scroll sosmed dibanding kayak baca-baca gitu ya. Apalagi aku punya adik yang Gen Z juga, yang kalau dikasih tahu tuh kayaknya susah banget untuk belajar baca pagi. Ya dia tuh lebih tertarik untuk melakukan hal lain gitu dibanding harus baca-baca kayak gitu. Minta tips and triknya aja sih Teh untuk menghadapi Gen Z yang kayak sulit banget gitu untuk baca gitu, apalagi ya sekarang kan pengen menghidupkan lagi lah gitu. Saya juga memang kebetulan kerja di bidang di dinas perpustakaan gitu ya. Itu memang yang datang tuh malah memang yang udah sepuh-sepuh kayak gitu. Jadi yang muda-muda justru jarang nih gitu.
0: Itu aja. Baik, terima kasih teman Teh Dini di Bandung. Mangga, persilahkan.
1: Oke, untuk pertanyaan deh, karena katanya kan untuk Gen Z ya, kebetulan aku juga Gen Z nih gitu.
0: Ini pelakunya langsung.
1: Iya, pelakunya langsung ada di sini. Langsung.
0: Gimana?
1: Memang aku akui sih, meskipun dulu aku sering baca buku gitu ya, disuplai lah buku sama orang tua, tetap aja sekarang lebih suka buka-buka TikTok, buka-buka Twitter gitu, atau bahkan kalaupun baca AU yang ada di Twitter gitu. Jadi bukan buku fisik gitu. Tapi kalau dari aku sendiri sih melihatnya sekarang kan udah banyak perpustakaan online ya gitu, atau ya jangan jauh-jauh deh, misalkan Perpusnas atau Perpustakaan Jawa Barat kan juga punya Candil ya. Karena kita tuh Gen Z ya, kami khususnya Gen Z tuh sering refleksnya tuh kan apa-apa megang HP, apa-apa megang HP gitu. Karena HP dirasa lebih mudah untuk ya scroll atau geser-geser halaman. Jadi ya udah deh, cari gampangnya aja gitu. Kalau misalkan buku fisik ya, seperti yang kita tahu kan harganya juga lumayan ya gitu. Jadi effortnya tuh selain emang effort kita harus buka buku atau kita harus datang ke Gramet misalkan atau tempat lain ya, jadi menurut aku kenapa orang-orang pada lebih suka di HP, karena ya memang eranya seperti ya, itu, iya, digitalisasi itu. Tapi kalau misalkan mau balik lagi ke baca buku, jujur aku sendiri lagi merasakan hal itu. Jadi
0: ngerasa,
1: aduh, effort banget ya kayaknya baca buku, nggak semudah dulu. Akhirnya aku mencari komunitas di Twitter gitu. Jadi gimana caranya untuk menumbuhkan baca buku tuh? Karena aku sendiri tipe yang lebih baik ada teman. Jadi aku mencari komunitas gitu. Aku mencari reading club. Alhamdulillah ketemu. Meski ya belum terlalu apa ya, konsisten untuk baca buku fisik lagi, tapi setidaknya dengan join reading club itu aku jadi, oh iya ya, orang lain udah baca ini, oh orang lain kemarin habis baca ini dan udah mereview ini, jadi oh iya ya, aku juga buku ini belum tamat-tamat gitu. Jadi ada apa ya, motivasi dari eksternal sih gitu. Kalau aku sendiri tipsnya kayak gitu, meski belum konsisten tapi aku merasa itu cukup works. Siapa tahu itu bisa membantu ke Teh Dini gitu.
0: Ah, gitu ya, Teh Dini ya. Apa nih Kang Wawan? Okay. Oh, nanyain itu yang mana, yang paling atas atau yang paling bawah? Gitu ya. Jadi di situ tuh ada Kemendikdasmin, ada Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, ada Open Source Library, ada yang balaibahasa.kemendikdasmin.go.id ya?
1: Iya.
0: Oke. Berarti yang bawah ya?
1: Iya.
0: Oke. Silakan Kang Wan diklik langsung. Ini langsung Kang Wan.
1: Oh
0: langsung
1: my
0: mencoba.
1: God. Terima kasih gitu, Kang.
0: Ya. Apalagi nih? Tambah boleh Kang Alan tanya ke tetehnya boleh. Ya, kalau untuk buku-buku iptek, MIPA yang berbahasa asing itu banyak yang memerlukannya yang dalam... yang berbahasa asing itu banyak yang memerlukannya yang dalam bahasa Indonesia, adakah program Balai Bahasa secara nasional untuk menerjemahkan buku-buku keilmuan gitu? Oh, buku-buku yang bahasa asing, oh, gitu ya? Okay. Gimana Teh? Kalau untuk buku iptek, MIPA yang berbahasa asing gitu ya, itu banyak yang memerlukan. Nah, ada yang dalam bahasa Indonesianya enggak gitu?
1: Oke, jujur aku sendiri, sepemahaman aku selama magang di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, tim penerjemahannya ini fokusnya ke koleksi-koleksi yang ada bahasa Sunda atau bahasa Cirebonan dan bahasa Indonesia. Jadi fokusnya tuh kita menerbitkan suatu produk atau koleksi gitu yang berkaitan dengan bahasa daerah gitu. Kalau misalkan untuk buku-buku ya textbook gitu ya, seperti buku-buku pelajaran misalkan atau buku iptek, jujur kami sendiri belum bisa menjawab hal itu gitu Kang.
0: Oke okay, ya. Jadi gitu ya Kang Wan, coba diulik-ulik aja dong ya, atau sekalian belajar bahasa Inggris gitu. Ya. Oke, okay, untuk Anda boleh bisa di WhatsAppkan di 08112209760. Yang penting mulai dari pelan-pelan aja bacanya ya. Dari yang kita suka atau mungkin dari rekomendasi orang-orang. Nah, kayak Pak Yasmi tadi gitu ya. Nah kalau Anda apa pendengar yang paling favorit bukunya, di WhatsAppkan aja ya di 08112209760. Ya, jadi kira-kira koleksi buku yang paling Anda suka yang itu bisa membuat orang jadi mau baca. Boleh WhatsAppin 08112209760.

bagian terpenting dari pendidikan. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Sebuah dunia yang muram dan terbelakang menjadi dunia yang cerah dan sejahtera. Nelson Mandela.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 97,6 FM Pro 1 dari Bandung, kanal informasi dan inspirasi ya. Anda masih bersama kami pendengar di Bandung sore ini ya. Kita sedang membahas bagaimana meningkatkan literasi dengan berbagai macam koleksi yang ada di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Nih, untuk pendengar yang belum pernah nyoba ke Balai Bahasa, boleh dong spill kayak gimana aja, apa aja fasilitasnya. Terutama nih Kak Yasmin ini kan udah hampir 6 bulan ya. Udah pasti warawiri terus di sana. Sampai kuliner pinggiran pun tahu mana jajanan yang enak. Gimana Kak Yasmin, ini gambaran untuk mungkin sebagian pendengar juga belum pernah tuh ngerasain ke Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Padahal kan koleksi bukunya banyak dan keren-keren. Gimana Kak Yasmin?
1: Wow, kalau untuk fasilitasnya sendiri sebenarnya ya banyak banget ya gitu. Kita ada berbagai layanan lah gitu. Bahkan kita ada ruangan ULT khusus gitu ya, buat ada yang konsultasi atau segala macam. Pokoknya buat teman-teman pendengar yang butuh konsultasi soal kebahasaan atau mungkin ada orang asing nih yang pengen belajar bahasa Indonesia, bisa datang gitu. Ada, kita ada program BIPA juga khusus gitu.
0: Bahasa, program apa?
1: BIPA.
0: BIPA apa?
1: Bahasa itu? Indonesia bagi penutur asing.
0: Oh, iya. Ada ya. Oke. Terus.
1: Sebenarnya nggak jauh ruangannya dari ULT itu ada perpustakaan kita gitu. Dan paling sisanya ya yang bisa dilayankan sih biasanya dikumpulkannya ya di ULT itu tadi gitu. Karena kan balik lagi tergantung kebutuhan masyarakat itu sendiri gitu. Butuh konsultasi seperti apa sih gitu? Apakah butuh konsultasi lebih lanjut, itu ada tim-tim khususnya lah gitu biasanya.
0: Oke. Ini kalau misalkan main ke perpustakaannya, apakah perlu, kan ada yang harus punya kartu anggota gitu, kayak gitu-gitu gak sih?
1: Iya, kalau nanti mau minjem buku ya, nanti suatu saat nanti ketika kita sudah mulai, perpus Balai Bahasa sudah dibuka misalkan, itu tentu harus punya kartu anggota. Tapi so far sebenarnya masih pendataan aja sih. Maksudnya pendataan tuh boleh didata nih, nama kamu siapa dan segala macam, ada data diri termasuk foto. Baru nanti boleh melakukan transaksi atau peminjaman lah gitu. Tapi ada batas waktunya juga, jangan
0: ada
1: lupa
0: batas
1: gitu.
0: Iya. Ini jangan tiba-tiba minjem terus menghilang.
1: Iya, itu denda. Aduh,
0: itu alasan kenapa aku punya perpustakaan pribadi di rumah. Dan aku paling gak mau minjemin buku.
1: Iya, setuju.
0: Jadi banget. Bisa apa coba? Bisa terjadi itu tuh tiga hal. Pertama, bukunya tidak akan pernah kembali.
1: Yap.
0: Kedua, bukunya rusak. Ketiga, kalaupun kembali, durasinya lama gitu. Udah sekian bulan orangnya gak ada, hilang.
1: Bahkan tahun mungkin ya.
0: Bahkan tahun. Maka dari itu kayak aku tipe yang, lah minjem buku, gak mau. Kamu mau tahu apa? Aku ceritain.
1: Nah itu dia. Kita jadi storyteller aja gitu kan.
0: Kamu mau tahu apa? Undang aku.
1: Iya. Langsung ya. Langsung. Ini red card aku.
0: Ah, undang aku jadi narasumber. Oke. Menarik juga ya. Ada yang udah WhatsApp lagi ternyata. Ada Teh Intan di Cimahi, sore per satu. Ini contoh program yang efektif sih dalam meningkatkan literasi melalui beragam koleksi menurut Teh Yasmin seperti apa, Teh? Gitu.
1: Sebenarnya kalau dari program koleksi sendiri sih, sekarang Balai Bahasa tuh lagi sering ini ya, kayak ke wilayah-wilayah tertentu gitu buat ngasih sosialisasi gitu, misalnya tentang literasi
0: gitu?
1: Tentang literasi. Jadi kadang sambil bawa buku contoh juga nih dari kita gitu, ini loh yang terbitan balai gitu. Udah beberapa udah kayak gitu. Tapi kalau untuk programnya lebih lanjut sih, itu bukan kapasitas aku ya gitu, karena bagaimanapun aku pemagang dan aku di sini posisinya sebagai pustakawan gitu. Jadi ya yang kami ketahui terbatas gitu.
0: Oke, ya. Kemudian juga ada Kang Sueb di Marga Cinta ya. Menurut Teh Yasfi, gimana sih peran perpustakaan atau lembaga informasi ya dalam menghadirkan koleksi yang itu tuh sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang biar relevan. Gimana Teh?
1: Sebenarnya kalau koleksi sendiri pasti ada masa kalau koleksi-koleksi referensi kayak jurnal gitu, itu
0: masa
1: kan
0: masa aktifnya berapa?
1: Iya, biasanya tahun masa aktifnya 10? Kurang lebih 5 tahun gitu.
0: Kalau jurnal ya?
1: Iya, karena kan
0: kalau buku referensi
1: Jurnal itu termasuk buku referensi, tapi kalau misalkan buku-buku khusus yang textbook kayak gitu biasanya 10 tahun.
0: 10 tahun, oke.
1: kan kalau di skripsi juga biasanya kayak gitu ya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya, iya. Gak boleh. Dianjurkan.
1: Iya, iya, tidak boleh lebih dari sekian tahun.
0: Tiba-tiba gitu. Ngutip buku zaman mana ini?
1: Nah, itu, tahun 1977.
0: Ini dari skripsi siapa?
1: Udah tidak berlaku.
0: Udah ketahuan kan, gak relevan gitu.
1: Iya, gitu. Okay, jadi okay. Sekarang sih sebenarnya ada pasti ada kurasinya lah ya gitu. Cuma sebisa mungkin kami pun kalau misalkan mengadakan pengadaan buku gitu ya, pasti karena ini punya Balai Bahasa Jabar, biasanya ada survei dulu gitu ke pegawai-pegawai sih, biasanya kebutuhannya apa sih gitu yang mendukung gitu. Jadi habis itu nanti dikurasi dan kita bisa lihat gitu yang paling banyak dibutuhkan apa sih gitu dan yang urgent apa sih gitu. Kalau idealnya sih seperti itu.
0: Oke, berarti kalau misalkan buku-buku yang udah lama di balai sendiri disimpankah khusus untuk buku-buku legend gitu ya? Ada kategori oldies gitu ya kalau lagi itu ya? Atau memang direca aja, dihilangin aja?
1: Sebenarnya sampai sekarang masih ada sih buku-buku old gitu ya. Bahkan kemarin sempat ngecek ada yang keluaran tahun 1978. Itu syair sih, syair-syair lama gitu biasanya. Itu terbitan Pusat Bahasa, dulu masih Pusat Bahasa namanya.
0: Iya,
1: masih
0: gitu ya.
1: Pusat Bahasa yang di Jakarta dan masih Kemendikbud waktu itu. Dan macam-macam, mau dari mana aja ada, dari Aceh ada, dari Batak ada syair, bahkan Melayu Malaysia pun sebenarnya kita ada koleksinya beberapa gitu. Jadi intinya emang di seluruh Nusantara sih gitu ini tuh.
0: Berarti kalau yang sifatnya bukan buku referensi begitu ya, itu masih tetap ada dipakai. Kalau yang buku referensi tetap dibiarkan atau direcah atau?
1: Ada masanya sih sebenarnya, tapi tentu karena sekarang masih masa pendataan, kami memilih untuk ya udah deh data dulu didata semua, dulu, jadi ya. Biar jelas gitu koleksinya ada berapa dan koleksi mana aja yang sudah tidak relevan gitu. Karena kan bagaimanapun juga ketika kita mendata suatu koleksi ada metadatanya nih, termasuk tahun dibuatnya. Jadi kita bisa ukur, misalkan selesainya tahun 2026 nih kita mendatanya, kita lihat oh yang udah tahun segini.

0: Run Purpose bisa menghadirkan koleksi yang relevan. Oh tadi udah. Lihat ya. Oke udah. Tentunya terakhir mungkin Kak Yespi ada yang ingin sampaikan untuk pendengar dimanapun berada ya, terkait juga dengan berbagai koleksi-koleksi yang ada di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat.
1: Oke, jadi sebenarnya buat para pendengar di sini nih, sebagai yang punya sepupu anak SD gitu, yang lagi banyak banget kena doom scrolling karena dibiasakan dengan visual-visual yang sangat banyak gitu ya, colorful. Aku rasa buat para orang tua bisa mulai cek-cek laman penjaring di situ, meski tidak bisa di-download, tapi karena visualnya sangat colorful dan lamannya tuh sangat-sangat user friendly buat aku. Jadi semoga harapannya bisa membuat anak-anak tuh tertarik gitu. Setidaknya lihat visualnya deh gitu. Meski mungkin ada beberapa yang gak ngerti ini istilahnya apa ibu, ini istilahnya apa ayah, tapi setidaknya kita memperkenalkan dulu bahwa buku itu tidak membosankan itu gitu. Jadi gak harus buku fisik, buku digital juga ada gitu. Harapannya sih bisa seperti itu. Terus kalau mau yang kepo-kepoin tentang Perpus Balai Bahasa Jabar,
0: dimana?
1: Ada Instagramnya dong.
0: Nah, ada di mana Instagramnya?
1: Di @perpusbbp.jabar. Nah, gitu ya. Bisa dikepo-kepoin di situ.
0: Oke ya. Terima kasih tentunya Kak Yespi sudah hadir di Pro Satu dari Bandung, gitu ya. Kakak satunya siapa ini?
1: Kakak Fuji mau ngomong.
0: Oh, Kakak
1: ya?
0: Fuji. Halo Kak Fuji. Oh bukan itu mic-nya. yang ini coba. Halo Kak Puji. Ada ya. Baik ya. Kak Puji juga sama magang juga ya?
2: Iya, sama magang di Balai Bahasa juga.
0: Di Balai Bahasa juga. Ya. Udah beres, udah selesai?
2: Sebentar lagi selesai di bulan ini. Tepatnya kita selesai magang.
0: Gimana rasanya magang di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat?
2: Cukup senang sih, banyak pengalaman-pengalaman yang bisa didapatkan, yang dipelajarin di sana, terutama di perpustakaan sendiri ya, karena perpustakaan Balai Bahasa ini memiliki banyak beragam koleksi yang unik-unik gitu kan, tentang kebahasaan dan kesastraan di seluruh Nusantara ini gitu kan. Jadi ya seperti itu.
0: Ya seperti itu. Yang paling unik kata kakak yang mana?
2: Apa tuh?
0: Yang paling unik koleksinya di sana.
2: Koleksinya? Yang ada yang buku-buku kuno dari bahasa Sunda itu banyak sih.
0: Buku-buku kuno dari bahasa Sunda?
2: Iya.
0: Apa yang hurufnya Hanacaraka?
2: Iya, ada juga majalah. Majalah yang bahasanya itu pakai aksara Jawa sama aksara Sunda itu ada.
0: Aksara Sunda gitu ya. Itu buku-buku legend ya. Iya. Tahu dalamnya apa?
2: Nah, tentunya tidak. Karena saya enggak belajar aksara Jawa atau aksara Sunda, jadi belum bisa membacanya.
0: Bukan mantra kan dalamnya?
1: Bukan.
0: Oke, terima kasih ya kakak-kakak ya sudah hadir di Pro 1 RRI Bandung. Terima kasih juga untuk Anda pendengar di manapun berada. Setelah ini di pukul 16 waktu Indonesia Barat, ada tim pemberitaan yang tentunya akan menemani Anda di rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia selanjutnya. Akhirnya, saya Alan Albana pun juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih pendengar, Alan Albana pamit, KSP juga pamit. Terima kasih.

RRI Waduk 97,6 FM mendengar setelah Anda ditemani rekan Alan, kembali saya Subina menemani Anda dan sesaat lagi Anda akan mengikuti warta berita Jabar sore RRI Bandung, Bogor dan juga Cirebon.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Banyak, bahkan yang terdata saja sekitar hampir 23 ribu. Yang
3: 23 ribu? Garut? Hanya Garut itu, Pak?
2: Iya, Garut gitu kan. Makanya ya kita juga kan kelebakan gitu kan kalau melihat anggaran yang ada gitu kan.
4: Berharap ya momentum mendorong untuk di tingkat dasar, menengah gitu-gitu. Cuman momentum bawah UMR atau MK gitu-gitu ya.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Rabu 6 Mei 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar berita pertama, Komisi 5 DPRD Jawa Barat merasa prihatin terkait gaji guru P3K paruh waktu di bawah upah minimum kabupaten. Informasinya disampaikan Ruslan Effendi.
5: Pengangkatan guru honorer menjadi guru P3K paruh waktu dinilai anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat Encep Sugiana masih menyisakan keprihatinan yang mendalam karena menurutnya gaji dari guru P3K paruh waktu tersebut masih jauh dari harapan para guru honorer sebelum diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ia mengungkapkan gaji guru honorer yang diangkat menjadi guru P3K paruh waktu tersebut standarisasinya masih jauh dari upah minimum kabupaten UMK apalagi sebanding dengan UMR atau UMP.
4: Mari kita sama-sama terus untuk mengevaluasi ya, baik dari berharap ya momentum mendorong untuk di tingkat dasar, menengah gitu-gitu. Cuman momentum bawah UMR atau MK gitu-gitu ya. Jadi kan menjadi permasalahan kan gitu ya. Nah makanya kita sangat berharap ya ke depan ya pengangkatan guru-guru ya baik untuk di tingkat dasar, menengah gitu-gitu ya bisa. Yang kedua terus mengembangkan akses pendidikan sampai ke daerah-daerah.
5: Bagaimana bisa fokus mengajar jika gajinya masih sangat minim dan jauh dari UMK? Padahal harapan mereka ketika diangkat menjadi P3K paruh waktu itu mampu merubah nasib dan kesejahteraannya meningkat. Maka dari itu ia mendesak pemerintah pusat untuk mengkaji ulang sistem penggajian guru P3K paruh waktu tersebut sehingga tanggung jawab pemerintah untuk mensejahterakan guru bisa berbanding lurus dengan tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan anak bangsa. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Berikutnya pendengar, penutupan aktivitas tambang di wilayah Rumpin dan juga sekitarnya membawa konsekuensi yang cukup signifikan bagi masyarakat. Selain berdampak pada lingkungan, kebijakan ini juga mempengaruhi kondisi sosial dan juga mata pencaharian warga. Selengkapnya Adi Sri Wahyuni menurunkan laporannya.
6: Pencabutan izin dan penutupan aktivitas tambang di wilayah Rumpin dan sekitarnya menimbulkan beragam dampak bagi masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada kondisi lingkungan, tetapi juga berpengaruh terhadap aspek sosial dan ekonomi warga setempat. Camat Rumpin Kabupaten Bogor, Icang Aliyudin menyampaikan, kebijakan tersebut membawa dampak positif sekaligus negatif. Di satu sisi, infrastruktur jalan mengalami perbaikan, namun di sisi lain, sebagian warga kehilangan mata pencaharian.
7: Memang dengan adanya pencabutan izin atau penutupan tambang, ini ada dua dampak ya, dampak positif dan negatif. Dampak positifnya memang jalan-jalan yang sudah terbangun cukup bagus. Kemudian dampak negatifnya memang ditutupnya tambang.

0: pertimbangan pemerintah. Kalau menurut saya, bagaimana kita masyarakat ini bisa bekerja kembali.
1: Dampak tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan ke depannya. Ketua Aliansi Transporter Tangerang Bogor atau ATTB, Asef Fadlan mengatakan, dampak ekonomi dirasakan sangat besar oleh masyarakat sekitar tambang, terutama bagi pelaku usaha seperti pemilik truk dan para sopir yang kehilangan sumber penghasilan.
2: Dampak langsung sangat masif terhadap masyarakat ya, sama masyarakat yang di lingkungan tambang, apalagi memang pelaku-pelaku usaha seperti para pemilik truk maupun para supir-supirnya, karena memang sumber pemasukan atau sumber penghasilan mereka memang dari dulu juga dari hasil tambang gitu.
3: Ya, kita berharap memang kepada Pak Gubernur ya, segera lakukan evaluasi. Janjinya 3 bulan akan diumumkan dan sampai saat ini belum diumumkan, bahkan belum dibuka, tidak ada kejelasan.
1: Pemerintah diharapkan dapat segera memberikan kepastian terkait kebijakan lanjutan. Hal ini penting agar masyarakat terdampak dapat memperoleh solusi yang baik melalui pembukaan kembali aktivitas dengan regulasi yang ketat maupun penyediaan alternatif lapangan pekerjaan.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Beban administrasi tinggi dan juga banyaknya regulasi dinilai menghambat inovasi guru di kelas. Reporter Sekar Damayanti menurunkan laporannya.
5: Kami ingin guru itu difokuskan lagi kembali ke situ gitu, tanpa dibebani dengan beban-beban administrasi yang akhirnya menguras energi.
6: Beban administrasi yang tinggi serta tumpang tindih regulasi menjadi tantangan utama yang dihadapi guru saat ini, sehingga berpotensi menghambat fokus dan inovasi dalam proses pembelajaran. Hal tersebut disampaikan Ketua PGRI Kota Cirebon, Eka Novianto, kepada RRI. Eka mengatakan aktivitas guru dimulai dari persiapan sebelum mengajar, pelaksanaan pembelajaran di kelas, hingga evaluasi seperti mengoreksi tugas dan menilai siswa yang sudah menyita banyak waktu bahkan hingga di luar jam kerja.
5: Ini juga menjadi tantangan yang memang sangat luar biasa ya. Kami dari organisasi profesi, dari PGRI terutama di beberapa kesempatan, di beberapa momen, kita meminta kepada pemerintah, terutama pemerintah pusat, untuk mengurangi beban administrasi guru. Selain harus membuat laporan-laporan harian, melalui laporan online atau apapun itu, gitu kan. Kita berharap bahwa guru itu kembali difokuskan gitu, kepada tugas guru, sebagaimana dalam undang-undang. Ya, undang-undang guru dan dosen, itu mengatur bahwa tugas guru itu kan dimulai dari merancang, menyusun proses pembelajaran, kemudian melaksanakan proses pembelajaran, kan? Kemudian mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi, serta melaksanakan proses pembelajaran gitu. Sehingga kami ingin guru itu difokuskan lagi kembali ke situ gitu, tanpa dibebani dengan beban-beban administrasi yang akhirnya menguras energi. Kan guru gini, Mbak. Sebelum mengajar, itu guru pasti harus melakukan persiapan terlebih dahulu.
6: Pihaknya menilai banyaknya regulasi dari berbagai kementerian turut memperumit kondisi karena guru harus mengikuti berbagai aturan yang berbeda dalam waktu bersamaan. Sekar Damayanti melaporkan.
7: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
4: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berikutnya, sinergi hukum, aparat, dan juga masyarakat harus berkesinambungan serta saling mendukung dengan komitmen tinggi dalam menegakkan aturan judi online. Reporter Vivi Islamiyati melaporkan.
8: Maka yang namanya kejahatan tadi, baik judi online maupun apapun ya, akan selalu muncul.
9: Fenomena judi online di Indonesia hingga saat ini masih terus ditemukan di tengah masyarakat. Hal ini terjadi meskipun pemerintah telah melakukan pemblokiran terhadap berbagai situs terkait aktivitas ilegal tersebut. Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Dr. Ismayana menyampaikan bahwa keberadaan judi online tidak lepas dari 3 faktor utama, yakni aspek aturan hukum, peran aparat penegak hukum, serta respon dan sikap masyarakat.
8: Jadi tidak semudah yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, karena perlu ada aparat hukum dan juga perlu sikap ataupun daripada respon masyarakat itu sendiri. Sepanjang tiga-tiganya itu tidak saling berkesinambungan dan tidak saling mendukung, tidak komitmen dan konsisten dalam menegakkan aturan hukum itu sendiri, maka yang namanya kejahatan tadi, baik judi online maupun apapun ya, akan selalu muncul di tengah-tengah masyarakat, baik karena berbagai macam faktor ya, misalkan faktor pribadi, kelompok, maupun maupun masyarakat sendiri. Misalkan ada komunitas tertentu dan memang ini yang bisa juga memunculkan hal-hal tadi, judi online itu sendiri.
9: Lebih lanjut, Dr. Ismayana menambahkan, faktor individu juga menjadi pemicu seseorang terlibat dalam judi online. Beberapa orang melakukannya karena desakan ekonomi, sementara lainnya hanya sekedar mencoba peruntungan. Kondisi ini kemudian berkembang menjadi kebiasaan yang berpotensi merugikan diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Dengan berbagai faktor tersebut, sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam mengatasi persoalan ini secara berkelanjutan. Vivi Islamiyati melaporkan.
4: Berikutnya, pendengar. Di tengah cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah Bogor, bencana longsor kembali menelan korban jiwa di Kabupaten Bogor. Seorang warga kampung Ciberem RT 01 RW 9 Desa Petir, Kecamatan Dramaga, meninggal dunia usai tertimbun longsor. Berikut laporan Yofri Haryadi.
10: Di tengah cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah Bogor, bencana longsor kembali menelan korban jiwa di Kabupaten Bogor. Seorang warga kampung Ciberem RT 1 RW 9 Desa Petir, Kecamatan Dramaga, meninggal dunia usai tertimbun longsor pada Selasa 5 Mei 2026 sore. Dari keterangan Polsek Dramaga, Polres Bogor, peristiwa dilaporkan sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat saat 4 orang sedang bekerja membersihkan rumpun bambu dan selokan air bekas longsoran ringan yang terjadi Senin kemarin pasca hujan di wilayah tersebut. Saat itu ada 3 pekerja menyelamatkan diri dari timbunan tanah. Namun, satu orang warga B, usia 60 tahun, warga kampung Ciberem, RT 4 RW 8, tidak sempat menghindar dan tertimbun material longsor.
11: Untuk tidak diviralkan, ya, karena itu ada aturannya dan ada undang-undangnya. Ya, saya hanya mengingatkan, hari ini korban yang meninggal dunia adalah satu orang yang tadi barusan kita ketemukan. Kemudian rumah, ada 3 rumah yang longsor tapi tidak ada korban jiwa. Kemudian yang kena banjir itu ada sekitar 6 rumah di daerah Sukadamai. Jadi kronologisnya itu, mohon izin, tadi beliau sedang melakukan pemotongan bambu, ya, pembersihan bambu di sungai, tiba-tiba tebing yang di sana itu longsor.
10: Korban diketahui berprofesi sebagai buruh harian lepas. Tim SAR gabungan langsung dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pencarian hampir 4 jam lamanya. Hingga akhirnya pukul 17.30, korban baru berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Di tengah proses evakuasi itu pun, Kapolsek Dramaga memperingatkan warga untuk tidak memviralkan kondisi korban. Jenazah korban dibawa ke keluarga untuk disemayamkan di rumah duka. Pihak keluarga menerima kejadian ini sebagai musibah. Warga dihimbau lebih waspada terutama saat beraktivitas di area tebing pasca hujan karena berpotensi longsor susulan.
4: Ya, berikutnya pendengar, DKPP Kota Bandung mematangkan persiapan perayaan Kurban Idul Adha 2026, mulai pelatihan hingga pengawasan hewan kurban. Atiq Burhanuddin melaporkan.
12: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung melakukan berbagai persiapan guna memastikan pelaksanaan kurban berjalan aman, sehat, dan sesuai syariat. Sejumlah langkah strategis dilakukan mulai dari pelatihan pemotongan hewan, pemangkasan distribusi, hingga vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepala DKPP Kota Bandung, Ginggin Ginanjar, mengatakan pihaknya telah memulai rangkaian persiapan sejak awal Mei 2026. Salah satu fokus utama adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM, yang akan terlibat langsung dalam proses pemotongan hewan kurban. Pelatihan tersebut dijadwalkan berlangsung hingga 22 Mei 2026. DKPP berharap para peserta dapat menjadi tenaga terampil yang mampu memastikan proses penyembelihan berjalan higienis, efisien, dan sesuai aturan. Selain pelatihan, DKPP juga telah menerbitkan surat edaran yang mengatur mekanisme pemasukan, pengeluaran, dan penjualan hewan kurban. Kebijakan ini ditunjukkan bagi para pedagang dan aparat kewilayahan, mengingat sebagian besar hewan kurban di Kota Bandung berasal dari luar daerah. DKPP juga menekankan pentingnya penataan lokasi penjualan hewan kurban. Para pedagang diwajibkan berkoordinasi dengan pihak kewilayahan serta memenuhi ketentuan jarak minimal 200 meter dari pemukiman warga. Selain itu, aspek pengelolaan limbah juga menjadi perhatian utama untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dalam upaya pencegahan penyakit, DKPP terus melakukan monitoring dan pengawasan secara rutin termasuk pelaksanaan vaksinasi PMK. Meski wabah PMK telah mereda dalam 2 tahun terakhir, kewaspadaan tetap ditingkatkan.
13: Menyiapkan banyak hal. Yang pertama, kita sudah menyiapkan pelatihan untuk pemotongan hewan kurban. Ini sudah dilakukan di sejak awal Mei sampai nanti ada 17 kali pertemuan. Ini diperuntukkan khususnya untuk para DKM masjid. karena selain pertimbangan ya sumber daya dan lain-lain, biasanya yang menjadi leading pemotongan itu di wilayah para DKM. Jadi kita utamakan DKM. Perwakilan setiap kecamatan itu kira-kira 20 sampai 30 orang.
12: Sebagai langkah akhir, DKPP menyiapkan sebanyak 184 personel tim pemeriksaan hewan kurban. Tim ini terdiri dari petugas internal DKPP serta dukungan dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Padjadjaran, Telkom University, dan Persatuan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI. Tim pemeriksaan dijadwalkan mulai bertugas pada Senin 11 Mei 2026 dan akan dilepas secara resmi oleh Wali Kota Bandung. Mereka akan melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi-lokasi penjualan hewan kurban hingga menjelang hari pelaksanaan atau H-1 Idul Adha. Dengan berbagai langkah tersebut, DKPP Kota Bandung optimis pelaksanaan Idul Adha 2026 dapat berjalan tertib, aman, dan sesuai dengan standar kesehatan serta ketentuan syariat.
7: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
4: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dengan Warta Jabar Sore. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Cirebon menilai pemerintah sudah menunjukkan keberpihakan kepada buruh. Reporter Ana Safira melaporkan.
14: Kehadiran presiden itu salah satu indikasi bahwa secara personality dan juga sebagai secara komitmen kan beliau berarti ada keterpihakan kepada kita sebagai buruh.
15: Peringatan Hari Buruh Internasional tahun ini mendapat perhatian luas setelah dihadiri langsung oleh presiden. Kehadiran tersebut dinilai sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap aspirasi pekerja di Indonesia. Ketua FSPSI Kabupaten Cirebon, Wawan Rian Anto mengatakan kehadiran presiden memberikan sinyal positif bagi kalangan buruh. Ia menilai komitmen pemerintah mulai terlihat melalui berbagai kebijakan yang berpihak pada pekerja.
14: Yang pasti kehadiran presiden itu salah satu indikasi bahwa secara personality dan juga secara komitmen kan beliau berarti ada keterpihakan kepada kita sebagai buruh. Kalau tidak ada keterpihakan kepada buruh kan pastinya dia juga tidak mungkin mengadakan agenda seperti itu, menghadiri kegiatan seperti itu.
15: Menurutnya kebijakan terbaru terkait pengupahan menunjukkan adanya perubahan signifikan dibandingkan regulasi sebelumnya. Hal ini memberikan harapan bagi buruh untuk memperoleh kesejahteraan yang lebih baik. Ia menambahkan bahwa kebijakan tersebut merupakan hasil dari aspirasi buruh yang mulai diakomodasi pemerintah. Sinergi antara pemerintah dan pekerja dinilai semakin terlihat dalam kebijakan ketenagakerjaan saat ini. Rena Safira melaporkan.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, Pak Dengar. Permintaan warga terhadap pemerintah untuk perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Garut setiap tahunnya terus bertambah. Irwan Rodiawan melaporkan.
16: Permintaan dari warga terhadap pemerintah Kabupaten Garut untuk perbaikan rumah tidak layak huni RTLH di Kabupaten Garut setiap tahunnya terus bertambah. Berdasarkan laporan yang masuk dan yang terdata saat ini mencapai 23.000 lebih. Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman di Disperkim Pemkab Garut Rika Agustiana mengatakan Pemkab Garut sendiri menargetkan setiap tahunnya sekitar 500 unit sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Garut.
17: Permintaannya gitu dari masyarakat yang ingin mendapatkan program itu gitu.
18: Banyak, bahkan yang terdata saja sekitar hampir 23.000 yang
17: 23.000. Garut, hanya Garut itu, Pak?
18: Iya, Garut gitu kan. Makanya okay. Ya kita juga kan
17: Iya.
18: Kelebakan gitu kan kalau melihat anggaran yang ada gitu kan.
17: Artinya sementara, per tahun targetnya cuma berapa persen lho, Pak, yang bisa
18: teralokasi? Dalam RPJMD itu kan kita itu 500 unit per tahun.
17: 500 unit.
18: Okay. Itu juga kan data yang dulu, belum ada pendataan karena untuk pendataan sekarang itu apa anggarannya kan tidak bisa direalisasi karena kita dialihkan ke anggaran yang lebih mendesakkan gitu. Tadinya kita juga akan mengadakan kajian gitu kan, yeah. Berapa sebetulnya
17: kebutuhan
18: ya, gitu. Itu kan data yang dulu itu.
16: Ia menyampaikan untuk menutupi kekurangan anggaran Guna memenuhi capaian target RTLH ini, pihaknya mencari celah bantuan lain baik dari pemerintah pusat atau dari pihak-pihak lain yang memiliki program berkaitan dengan rehab rumah atau bedah rumah. Ia juga menyampaikan untuk kebutuhan real yang sebenarnya penerima manfaat program RTLH ini, pihaknya dengan melibatkan konsultan akan melakukan kajian sehingga diharapkan program tersebut bisa tepat sasaran.
4: Pendengar, berita terakhir, Polresta Bogor Kota mengungkap indikasi sindikat internasional pencurian yang melibatkan warga negara asing asal Tiongkok dengan pola terorganisir lintas negara, mulai dari survei, profiling target, hingga distribusi hasil kejahatan ke luar negeri. Selengkapnya, Sony Agung Saputra melaporkan.
19: Satuan Reserse Kriminal Polresta Bogor Kota mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang melibatkan warga negara asing di kawasan Rancamaya, Bogor Selatan. Dua pelaku asal Tiongkok berhasil diamankan, sementara dua lainnya masih dalam pengejaran aparat Rabu 6 Mei 2026. Kasus ini terkuak setelah laporan perampokan di sebuah rumah mewah dengan nilai kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Barang yang diambil pelaku meliputi perhiasan jam tangan mewah serta berbagai aset bernilai tinggi lainnya. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Aji Rinaldi mengungkapkan bahwa komplotan tersebut terdiri dari 4 orang yang seluruhnya merupakan warga negara asing asal Tiongkok. Mereka datang ke Indonesia dengan tujuan melakukan pencurian setelah sebelumnya melakukan riset atau profiling terhadap calon korban di sejumlah kota. Menurutnya, pelaku telah melakukan pengamatan di wilayah Jakarta, Depok, dan Bogor sebelum menentukan target. Saat beraksi, mereka menyewa kendaraan dan menggunakan topeng bergambar pesepak bola dunia Lionel Messi untuk menyamarkan identitas. Dari hasil pengembangan, jaringan ini diduga merupakan bagian dari sindikat kejahatan lintas negara. Barang hasil kejahatan diduga akan dibawa ke luar negeri untuk diperjualbelikan atau disalurkan melalui jaringan internasional.
20: Bahwa yang bersangkutan ini masuk ke wilayah Bali. Kami koordinasikan dan akhirnya kita lakukan perjalanan ke Bali, sempat diperhatikan oleh pihak imigrasi Belanda. Akhirnya kita bisa melakukan pengamatan. Jadi kita temukan pada saat pemeriksaan memang ditemukan ada kesamaan dari tas yang dibawa oleh salah satu pelaku dari CCTV TKP dengan CCTV yang ada di salah satu hotel yang tempat menempat. Jadi berdasarkan tas tersebut, kita bisa tetapkan tersangka.
19: Sementara itu, Kasih Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Bogor Dani Rahman menyebutkan para pelaku sempat berupaya melarikan diri melalui Bandar Udara Ngurah Rai Bali. Pergerakan mereka sempat terdeteksi dan berhasil digagalkan hingga akhirnya dua pelaku dapat diamankan saat kembali masuk ke Indonesia.
20: Kemudian terkait mereka yang ada di Bali. Kedua, kemudian kita menyebutkan dengan koordinasi dengan teman-teman di Imigrasi Ngurah Rai agar bisa dilakukan pemantauan terhadap keberadaan mereka yang sampai masih mereka ini. Kemudian untuk selama hari tanggal 2 Mei 2006, teman-teman di imigrasi Ngurah berhasil mengamankan mereka ketika mencoba untuk melibatkan wilayah Indonesia di bandara Igusti Ngurah Rai. Jadi dari kedua tersangka itu dapat kami sampaikan sama warga negara Cina dengan berinisial RW masuk ke Indonesia melalui bandara internasional Igusti Ngurah Rai, di mana penerbangan sebelumnya berasal dari bandara Kuala Lumpur. Masuk Indonesia pada tanggal 23 April 2006 menggunakan visa kunjungan satu jalan.
19: Sementara itu, dua pelaku lainnya kini telah masuk dalam daftar pencarian orang dan berstatus buronan internasional melalui Interpol. Aparat kepolisian bersama instansi terkait terus melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan yang lebih luas serta mencegah aksi kejahatan serupa di berbagai daerah.
7: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
4: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
7: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Tahukah Anda? Indonesia saat ini memasuki periode musim hujan dengan intensitas yang meningkat. Kondisi ini menjadikan banjir dan tanah longsor sebagai salah satu bencana paling sering terjadi di berbagai daerah. Berdasarkan data kebencanaan, hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat dapat menyebabkan luapan sungai, genangan cepat, serta pergerakan tanah di wilayah rawan. Sekilas terlihat biasa, namun hujan yang turun terus-menerus menyimpan potensi bahaya besar, terutama bagi wilayah dataran rendah, sekitar aliran sungai, dan daerah perbukitan. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk tidak memaksakan aktivitas saat hujan lebat, membersihkan saluran air di lingkungan masing-masing, serta segera menjauh dari lokasi rawan banjir dan longsor. Tetap waspada, antisipatif, dan selalu mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Karena keselamatan Anda dimulai dari kesadaran dan informasi yang benar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: RRI Bandung 97,6 FM mendengar, masih bersama Subina di siaran sore. Dan sesaat lagi nanti pukul 17 lewat 5 menit Anda akan mengikuti sorotan sore bersama kami. Kami akan membahas mengenai hal yang trending topic, juga ditemani dengan lagu-lagu pilihan ya, yang tentunya juga bisa menemani sore Anda pendengar tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Bandung.
1: Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
2: Sampurasun, sampurasun, sampurasun. Bertemu kembali bersama Mamang Warta. Beredar unggahan di media sosial yang berisi tautan pendaftaran P3K Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020. Informasi tersebut mengarahkan masyarakat untuk mengakses tautan tertentu untuk mendaftar sebagai peserta. Padahal faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar dan bohong dan hoax. Berdasarkan klarifikasi Komdigi, Kementerian Agama belum membuka pendaftaran P3K dan tautan yang beredar bukan berasal dari situs resmi serta berpotensi menjadi modus penipuan. Makanya, yang kayak gini-gini harus waspada. Apalagi sama tautan yang mencurigakan ya. Dan selalu pastikan informasi berasal dari kanal resmi pemerintah ya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Kecirata mancing ikan bawal. Biar gak kepanasan, pakai pelindung. Awas berita bohong di media sosial, cek keasliannya di Pro 1 RRI Bandung.
0: Bandung sore ini.

0: Ya, dari Bandung 97,6 FM Pendekar, masih bersama Subina di Sorotan Sore ya, siaran sore ini pukul 17 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas ini mengenai pemerintah kota ataupun Pemkot Bandung melalui Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian, pendengar ya, DKPP ini memberikan bantuan pangan kepada warga yang berhak menerima untuk dapat meringankan beban pengeluaran. Pendengar, di sini kami sudah terhubung bersama narasumber, Insinyur Gingin Ginanjar M. Eng, ini Kepala Dinas DKPP Kota Bandung. Pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami melalui line WhatsApp ya 0811-220-9760 untuk ikut memberikan pertanyaan misalnya ada, ataupun bisa juga mengirimkan salam ya di kesempatan sore ini. Dan ya juga kami akan coba hadirkan lagu-lagu pilihan di RRI Bandung, Radio Republik Indonesia.
1: Bandung Sore Ini.

0: Bandung sore ini.
1: Lagu Sunda heula yuk ah.
0: Bandung sore ini.
2: Masih di Radio Republik Indonesia Bandung, pendengar, waktu di studio menunjukkan pukul 17:21 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Subino di sini, dan sesaat lagi kami juga akan coba hadirkan informasi lainnya, yaitu dari tim Bandung Command Center ya informasinya, yang kami akan membahas mengenai informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, dan juga informasi layanan kejadian 112, pendengar. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Bandung.
0: Warta terkini.
2: Halo, assalamualaikum, selamat sore Teh Irma.
3: Halo, selamat sore Kang.
2: Iya, gimana kabarnya nih?
3: Alhamdulillah Kang, tetap semangat nih di sore ya, hari.
2: Alhamdulillahirabbil amin. Silakan informasinya Teh.
3: Siap Kang. Untuk pantauan lalu lintas sendiri di sore hari ini, kepadatan terjadi seperti biasa di area Kopo Bis Park. Ini dari kedua arah, mau ke kota maupun ke kabupaten, perbatasannya ini terpantau cukup padat, didominasi oleh kendaraan roda 4. Lalu untuk sekitaran Setiabudi Gerlong, ini arah UPI. Untuk ke arah UPI ke atasnya ini masih terpantau cukup lancar. Namun sebaliknya untuk ke arah bawah ini terpantau ramai lancar. Lalu untuk perempatan Simpang Soekarno-Hatta Kircon, ini dari berbagai arah terpantau cukup lancar juga, ramai lancar begitu ya. Lalu untuk sekitaran GBLA, ini Gede Bage yang ada rel kereta api, ini terpantau antrian kendaraan pada saat menuju ke relnya. Namun sebaliknya untuk arah setelah rel ini terpantau cukup lancar begitu ya Kang. Untuk pantauan cuaca sendiri, saat ini pantauannya untuk di Kota Bandung tidak turun hujan, tapi cerah di suhu 23 derajat. Celsius, karena dari CCTV juga terpantau nih semua titik di Kota Bandung, alhamdulillah tidak ada yang turun hujan. Lalu untuk laporan kegawat daruratan sendiri nih Kang, kita informasikan melalui layanan Bandung Siaga 112, kami di hari Rabu ini menerima dua kejadian kegawat daruratan. Yang pertama masuk pukul 5:35, di mana ada kecelakaan kendaraan roda 2. Dan di sini menyebabkan dua orang korban mengalami luka di Jalan Muhammad Toha. Kami berkoordinasi dengan PSK 119 dan juga Polsek Regol. Lalu laporan yang kedua masuk ini kembali kecelakaan terjadi pada pukul 13:59. Ada kecelakaan yang menyebabkan satu orang korban berlokasi di Jalan Lengkong Kecil. Ini kami berkoordinasi dengan rekan-rekan dari PMI Kota Bandung. Jadi kami imbau sekali lagi untuk warga dan pendengar, apabila melihat atau bahkan mengalami kejadian kegawat daruratan, silakan untuk segera menghubungi layanan Bandung Siaga 112, karena Bandung Siaga 112 ini standby 24 jam, dan layanan kami ini gratis tanpa pungutan pulsa gitu ya. Lalu selanjutnya terakhir nih Kang, kita informasikan bagaimana agenda pimpinan di Kota Bandung. Pada tanggal 6 Mei ini tadi pagi pukul 10:00 Bapak Sekretaris Daerah melaksanakan silaturahmi DWP di Subkota Bandung. Dan untuk sementara agenda resminya hanya itu saja, itu informasi yang bisa kami sampaikan dari Bandung Command Center Kang.

Terima kasih Tairama informasinya bersama kami bergabung di Radio Republik Indonesia Bandung. Pendengar nantikan kembali informasi lainnya bersama tim dari Bandung Kemen Center yang biasa akan menghadirkan kembali informasi terkait dengan lalu lintas, cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, juga informasi laporan layanan kejadian. Pendengar tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Bandung.

0: Dari Borong 97 ke mana mendengar, sebelum kita mengikuti inspirasi hari ini dan juga kami kebanyakan azan maghrib ya, sesaat lagi pukul 17.49 kita ikuti informasinya. Ada reporter kami Ian Sofian yang akan melaporkan ini terkait informasinya dari wilayah Cianjur pendengar. Silakan Ian Sofian.
1: Baik, saudara pendengar di manapun Anda berada, malam ini akan ada pawai Tatar Sunda yang akan dilaksanakan pada pukul 19.00 atau Bada Isya bersama KDM dan semua rombongan, dihadiri para muspida dan juga muspika sekbetul senior. Dan tentunya pawai ini dilaksanakan atau berlangsung dari mulai lapangan Tatar Jogo, Jogo menuju jalur Sokramioto, lanjut ke jalur Sirjana dan langsung ke masuk ke pendopo. Dan di sini sudah siap panggung untuk nanti acara pertunjukan setelah iring-iringan pawai yang akan berlangsung nanti malam. Dan antusias warga pun telah banyak hadir akan melihat nanti pawai untuk di jalan-jalan protokol. Dan tidak hanya itu, sepanjang jalan di Cianjur telah disiapkan janur yang mana akan dilewati oleh dan pawai Nirangkala Tatar Sunda yang berlangsung di Cianjur malam ini. Tidak hanya itu, semua petugas sudah disiagakan, termasuk di Satpol PP di sub dan juga petugas kepolisian. Dan nanti pun jalur akan diatur sedemikian oleh pihak panitia di sekitaran jauh-jauh yang sudah ditentukan. Untuk sementara, laporan di kawasan Cianjur, cuaca cukup cerah. Demikian dari Cianjur, yang sedang melaporkan kembali ke studio.
2: Bandung sore ini.
0: Pendengar, saatnya kita ikuti inspirasi hari ini bersama Ustaz Saifuddin LCMAG ini terkait dengan hakikat kebenaran. Dan kami akan kembangkan azan maghrib pukul 17.49 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, yaitu di kitab Sahih Al-Bukhari, pada hadis yang ke-52, Imam Al-Bukhari meriwayatkan, haddatsana Abu Nu'aim. Kami diberitahu oleh Abu Nu'aim. Haddatsana Zakaria. Kami diberitahu oleh Zakaria. An Amir. Dari Amir. Amir berkata, qala sami'tu Nu'man bin Bashir. Aku mendengar Nu'man bin Bashir yaqulu. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nu'man mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al halalu bayyin, yang halal itu sudah jelas, wal haram bayyin, dan yang haram itu jelas, wa bainahuma musyabbahat, dan di antara yang halal dan haram itu ada hal-hal yang syubhat atau rancu, la ya'lamuha katsir minan nas, banyak orang yang tidak tahu tentang syubhat tersebut. Famanittaqal musyabbahat, barang siapa yang menghindari syubhat tersebut, istabro'a lidinihi wa 'irdihi, maka sesungguhnya dia telah membebaskan dirinya dari hal-hal yang rancu untuk agamanya dan untuk dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat, dan siapa yang terjebak di dalam syubhat, ka zra'in yar'a haulal hima, maka ibaratnya seorang pengembala, dia mengembala gembalaannya, lalu dia terjebak di sebuah tempat di mana dia dilarang. Kemudian, dan batasan Allah adalah pengharamannya. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa apa-apa yang Allah telah sebutkan di dalam Al-Quran dan juga dijelaskan lagi di dalam sunnah Nabi atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah telah jelas. Baik masalah-masalah yang halal dan masalah-masalah yang haram, tinggal bagaimana kita untuk mengikutinya, mentaatinya. Dan tentu sangat sulit apabila kita tidak memiliki keyakinan yang kuat. Sulit untuk mengikuti, mentaati apa yang Allah tetapkan dan Rasulnya tetapkan, kecuali ada keyakinan yang kuat. Dan keyakinan yang kuat itu tidak datang secara tiba-tiba, tidak datang secara sekonyong-konyong. Namun keyakinan yang kuat itu akan muncul bila didasari pengetahuan. Ibaratnya seseorang, kita mengetahui suatu bahaya, maka dia pun akan menghindari bahaya tersebut. Sebaliknya seorang anak kecil atau anak kecil, balita, bawah 5 tahun yang tidak mengetahui bahaya satu zat, misalkan listrik, maka dia tidak akan menghindari listrik itu, dan dia akan bermain-main dengan listrik tersebut, lantas dia mendapatkan bahayanya. Karena dia tidak tahu bahaya dari apa yang akan diakibatkan dari listrik, sengatan listrik tersebut. Oleh karenanya diperlukan mengetahui atau menambah ilmu supaya kita memiliki pengetahuan kepada apa-apa hal yang dianjurkan dan dilarang oleh Allah SWT, sehingga benar-benar memiliki keyakinan. Oleh karenanya Rasulullah sangat menganjurkan setiap muslim dan muslimah itu untuk meningkatkan keilmuannya, untuk menuntut ilmu, mencari pengetahuan. Bahkan jika tidak tahu, fas'alu ahlazzikri in kuntum la ta'lamun. Jika engkau benar-benar tidak mengetahui suatu perkara, tanyalah kepada ahlinya. Kenapa harus bertanya?
Karena di antara kunci ilmu itu adalah bertanya. Tanpa bertanya, tentu akan tersesat di jalan. Tanpa kita mau bertanya kepada orang yang mengetahui, maka kita akan dibimbing oleh pikiran-pikiran kita yang terbatas ilmunya, sehingga akan lahir pendapat-pendapat yang dihasilkan oleh hasil kontemplasi kita sendiri, hasil yang dihasilkan oleh keinginan syahwat dan nafsu kita. Oleh karenanya, ilmu sangat penting sekali bagi seorang muslim dan muslimah, sehingga bisa membawanya kepada sebuah keyakinan yang kuat. Dan dengan keyakinan yang kuat, insya Allah setiap muslim dan muslimah akan dapat melaksanakan perintah-perintah Allah dengan seterus-terusnya, dengan seyakin-yakinnya, dan akan dapat menghindarkan dari atau menghindari dari larangan-larangan yang Allah telah tetapkan, menghindari batasan-batasan yang telah dibataskan oleh Allah SWT. Berhati-hati dengan apa yang Allah dan Rasulnya peringatkan. Tidak lain semua itu adalah karena keyakinan yang kuat. Mudah-mudahan Allah SWT tambahkan kepada kita keyakinan yang kuat, ilmu yang bermanfaat, dan menambah pula keyakinan kita, keimanan kita akan hakikat hidup ini. Sesungguhnya dengan mengetahui hakikat hidup, niscaya kita akan mudah untuk menerima setiap kebenaran. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaybar. Kemudian ia menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta saran. Umar berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan tersebut?" Nabi bersabda, "Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya." Hadis riwayat Bukhari.

Pendengar, baru saja kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah daerah Bandung dan sekitarnya. Saya Subina bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan dan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

0: pendengar, kita memasuki sesi dialog dengan topik terkait penyusunan roadmap kebijakan pengelolaan sampah Kota Bandung akibat kenaikan BBM non-subsidi yang berdampak pada operasional truk pengangkut. Saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, yaitu Pak Adarto selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Bandung.
1: Situasi global yang terjadi nun jauh di sana itu tentu berpengaruh terhadap pengangkutan sampah yang ada di Kota Bandung. Di awal tahun kita sudah memperkirakan bahwa budget untuk menangani pengangkutan sampah ini itu kita sudah siapkan cukup sampai dengan bulan Desember tahun 2026. Bahkan biasanya kita sudah menyiapkan hingga bulan Januari di tahun berikutnya atau di tahun 2027. Dengan adanya situasi global yang berubah, maka mempengaruhi harga bahan bakar solar terutama. Seluruh armada pemerintah, baik kendaraan operasional maupun kendaraan dinas jabatan, itu tidak diperkenankan untuk menggunakan BBM subsidi. Karena itu ini sangat terdampak, yang kira-kira dampaknya adalah yang semula cukup untuk 12 bulan menjadi cukup hanya 10 bulan saja. Ya, kita akan tunggu situasi ini akan ada perubahan dalam waktu dekat atau nanti hingga bulan Agustus masih bertahan. Jika dalam sampai dengan bulan Agustus September situasi ini belum juga membaik, maka kita akan mengajukan kepada tim anggaran pemerintah kota untuk meminta anggaran tambahan pengangkutan sampah tersebut. Di samping kita akan terus meningkatkan metode pengolahan sehingga dalam waktu dekat bisa meningkat signifikan, mengurangi ritase yang harus diangkut ke TPA.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
3: Trivia Pildun RRI.
2: Tahun 2002 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di Asia. Korea Selatan dan Jepang menjadi tuan rumah bersama, membuktikan bahwa sepak bola adalah milik seluruh dunia. Turnamen ini juga dikenang karena banyaknya kejutan, termasuk laju Korea Selatan yang berhasil menembus semifinal. Piala Dunia selalu menyimpan cerita yang tak terduga, dan itulah yang membuatnya selalu dinantikan.
4: NNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
2: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
3: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: terkait pemerintah Provinsi Jawa Barat sediakan rusunawa atau apartemen transit untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR bersama Pak Taufik Rahmat selaku Kepala UPTD P3JB Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat.
1: Rusunawa itu adalah penyediaan perumahan yang sifatnya sewa, menyediakan hunian yang layak kepada masyarakat berpenghasilan rendah, tapi sewa. Tentu dengan harga yang terjangkau. Kita mengikuti aturan dari Kementerian Pusat, jadi masyarakat berpenghasilan rendah itu masyarakat yang mempunyai penghasilan, dia mempunyai penghasilan maksimal 10 juta itu masih dikategorikan MBR. Untuk mengambil program FLPP yang dihadirkan oleh pemerintah, fasilitasi likuiditas pembiayaan perumahan. Rumah subsidi itu batas maksimalnya adalah 10 juta kalau joint income, atau 8 juta kalau misalkan dia penghasilannya sendiri. Nah, kita mengikuti aturan ini karena ini akan nyambung dengan program pemerintah. Kenapa kita disebutkan transit? Karena kita punya program setelah penghuni itu menghuni di kami dengan batasan waktu tertentu, mereka diharapkan bisa memiliki rumah. Ini poinnya. Ada 5 lokasi yang kita kelola. Ada di Kota Bandung, itu di Ujung Berung. Ada di Kabupaten Bandung, itu di Ranca Ekek dan Solokan Jeruk. Kemudian ada di Kabupaten Bandung Barat, itu di Batu Jajar. Kemudian ada satu lagi di Purwakarta. Jadi sudah banyak sebenarnya lokasi yang kita bangun, yang kita kelola dan sudah operasional di 5 lokasi tersebut. Harganya itu pertama tergantung kepada tipenya. Jadi ada tipe 21, kira-kira tipe 21 itu 21 meter persegi. Tipe studio, jadi hanya ada ruangan plus kamar mandi di dalam. Dapurnya dapur bersama, jadi 2 hunian menggunakan dapur bersama. Ada tipe 24, nah 24 meter persegi ada ruang tamu, kemudian ada dapur, kemudian juga ada kamar mandi. Kemudian ada tipe 27, 2 kamar, ada ruang tengah, kamar mandi, dapur, dan ruang jemuran. Kemudian ada tipe 36, 2 ruang tidur, ruang tengah, 1 kamar mandi, dapur, kemudian ruang jemuran. Harganya tergantung dari lokasi. Nah, kalau yang Kota Bandung itu dimulai dari 480.000 sampai 600.000. Kemudian di Ranca Ekek itu tipe 24 itu 250. Kemudian tipe 27-nya di Ranca Ekek itu 340.

97,6 FM Pro 1 Radio Bandung. Mendengar saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sajian Ruang Rindu Berjaringan yang akan kami hadirkan dari Pro 1 Radio Jakarta. Relay kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI.

0: Di balik dentuman gitar rock ada rindu yang tidak pernah benar-benar pergi, hanya disembunyikan dalam distorsi. Rock mengajarkan berteriak, tapi rindu mengajarkan diam dalam suara yang paling keras. Jadi setiap nada rock ada yang keras adalah cara hati menyamarkan betapa dalamnya kerinduan. Di antara riff gitar yang dan dentuman drum selalu menemukan nama yang belum sempat dilupakan. Musik rock itu keras, tapi rindu lebih keras. Dia tak butuh suara untuk menghancurkan hati. Begitu kutipan tentang musik rock dan kerinduan.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Jika engkau dilanda asmara yang membuat engkau gelisah, datanglah dan datang pada kami untuk mendengarkan rock and roll. Hai engkau yang berjiwa muda dan yang cinta akan musik, mari bernyanyi bersama-sama dengan irama rock and roll. Yeay, saya Ita Purnamasari bersama Yudhismayo menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Waduh, jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang pernah populer dan vokalisnya ada di antara bintang tamu kita ini.
1: Asik. Pokoknya bintang tamu kita ini seorang vokalis dari berbagai macam band dan sekarang bikin band baru yang bernama Lawang Pitu. Malam semuanya.
0: Oke, malam ini seperti yang lagu yang kita putar tadi, kita bakal ngerok dengan band yang pernah disinggahi oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Malam ini Mas, tanggal 6 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
1: Pastinya.
0: Dan di mana yang harus di follow Mbak Ita pastinya?
1: @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Baiklah. Ya.
1: Kayaknya udah enggak sabar Mas kita ngobrol dengan
0: kita
1: bintang tamu kita nih. Ada Trison dan Lawang Pitu Band.
2: Yeay.
1: Malam. Apa kabar nih Bang Trison dan Lawang Pitu Band?
2: Baik.
1: Alhamdulillah.
0: Aku tuh minder loh kalau ada Bang Trison.
2: Ya, aku juga
0: vokalnya
2: minder.
0: Vokalnya itu
1: loh. Iya.
0: Beneran loh ya.
1: Powerful banget ya Mas. Iya. Ini lagi serius dengan band barunya Lawang Pitu. Gimana bisa diceritakan untuk para pendengar seluruh Indonesia? Ya.
2: Selamat malam para pendengar.
0: Agak maju di
1: Trison mic. Boleh
2: Terima kasih juga buat Mbak Ita dan Mas Yudi yang sudah memberikan kesempatan buat Lawang Pitu untuk bisa live di ruang rindu.
1: Ruang
2: ya.
1: Rindu.
2: Semoga para pemirsa bisa merindukan kami yang ada di sini.
1: Pastinya.
2: Ya, saya sedikit mau menceritakan Lawang Pitu. Lawang itu sebenarnya saya masuk ke Lawang Pitu itu bukan dari awal. Awal pertama band ini terbentuk vokalisnya adalah Dodi Katamsi.
1: Mas Dodi. Iya,
2: karena beliau bermasalah dengan kesehatannya, akhirnya direkrutlah saya.
1: Itu tahun berapa, Trison?
2: 2023 ya Mas?
3: 2023.
1: Iya. Benar ya, benar setelah pandemi.
0: Sebentar. Bang Trison kayaknya selalu mengambil kesempatan dalam kesempitan enggak sih?
2: Enggak. Kebetulan aja saya dapat di tempat yang sempit-sempit, Mas.
1: Bisa
0: tapi
1: aja
0: kalau karena kan tadi dibilang bukan dari awal. Berarti personil-personil yang lainnya ini lebih dulu.
1: Lebih dulu. Lawang Pitu.
0: Boleh diperkenalkan.
1: Iya, boleh kenalin satu-satu
0: kepada pendengar Pro 1.
1: Pada pengen
0: pasti pendengar Pro 1 juga pengen tahu ada siapa aja di Lawang Pitu ini.
2: Oke, dari gue ya.
1: Monggo.
2: Gue Trison Manurung pada vokal. Sebelah kiri
3: saya Satrio, rhythm gitar, vokal,
1: backing. Satrio, oke.
2: Dan saya Asisi, bass dan backing vokal.
4: Saya Jibon, lead gitar.
1: Wes, mantap.
2: Drummer kami malam ini masih berhalangan. Namanya Arif.
1: Arif. Iya. Formasinya berarti berlima ya Lawang Pitu ini.
0: Ini
1: absen satu.
0: Pasti kita pengen tahu kenapa namanya kok unik Lawang Pitu.
1: Ya, Lawang Pitu ini kan berasal dari bahasa Jawa. Lawang artinya pintu, Mas.
0: Pintu
1: tujuh. Berarti pintu tujuh.
2: Tujuh pintu.
1: Bisa diceritakan dong kenapa Lawang Pitu namanya?
2: Oke, selamat malam pendengar ya.
1: Iya, pendengar.
2: Jakarta 91,2 FM
1: dan seluruh Indonesia ini.
2: Indonesia. Betul. Oke, jadi Lawang Pitu banyak banget kalau kita setiap masuk ke banyak wartawan juga nanya, kenapa sih harus Lawang Pitu? Apa artinya gitu ya? Lawang Pitu itu memang kita ambil dari bahasa Jawa yang artinya arti secara murni adalah tujuh pintu.
0: Tujuh pintu.
2: Tapi kita di Indonesia ini kan ada istilah tujuh bulanan.
0: Oke. Okay. Langit ketujuh.
2: Nah ini ya, langit kita ketujuh. Terus ada pitu tuh pituturan kalau orang Jawa.
1: Oh, pituturan. Ya, ya, ya.
2: Kita tuh ambil yang baik-baik aja.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Kita artikan juga keren. Ini tujuh pintu rezeki.
0: Amin.
2: RRI Jakarta 92 rezekinya makin nambah.
1: Amin.
0: Saya pikir Bang Trison ini sudah dibaiat dan punya nama marga orang Jawa enggak ya? Tetap manurung ya.
1: Tetap manurung.
2: Nama Jawa saya, Mas.
1: Mas siapa, Mas?
2: Trisutrison.
1: Bukan Trisutrison tapi Trisutrison. Waduh.
0: Sebentar deh. Kalau Bang Trison ini kan dulu melanglang buana dengan
1: beberapa band
0: Edane,
1: keren-keren juga.
0: Kemudian Dead Distortion. Kalau yang lain-lain ini apakah juga demikian dari band-band lama yang bergabung menjadi satu di Lawang
1: Pitu? Untuk formasinya iya.
3: Kalau saya dulu di
2: Satrio
3: Kus Plus Junior.
1: Oh, di Kus Plus Junior, pantesan mukanya sudah enggak asing lagi. Iya.
3: Kus Plus. Sampai berapa tahun? Sampai tahun berapa ya?
1: Berapa, Mas?
0: Kita enggak tahu.
2: Dengan nanti kita sih
3: 2000 deh.
1: Tahun 2000-an ya.
0: Oh, berarti yang rekaman lagu Bujangan itu juga ikut.
1: Itu ikut ya. Mas Satrio ikut berarti ya.
0: Oh dia ternyata. Makanya kayak memang mirip di sampul kaset itu.
1: Makanya.
2: Padahal dia udah gak bujangan waktu itu.
1: Kalau yang lainnya.
4: Gimana? Ya kalau saya session player juga.
1: Di band apa aja?
4: Dulu main sama almarhum Mas Budi Jarot.
1: Oh.
4: Sama Mbak Ayu Asari.
1: Oke. Mantap gitu ya.
0: Iya. Main sama yang cantik-cantik ya.
1: Sekarang ngerti. Maunya gitu ya. Aduh. Oke, Mas satu lagi.
2: Ya, kalau kalau beliau-beliau ini kan semuanya musisi ya. Kalau saya dulu dari pelawak.
1: Enggak susah. Ngawur.
0: Kayaknya muridnya
2: Mumi si Basuki, makanya itu Basuki itu masih pelawak.
1: Tuh kan, percaya sih.
2: Kita musik aja. Jadi kebetulan semua musik kita suka, saya suka. Kebetulan lebih suka dengan musik.
1: Musik rock ya.
2: Okay. Dari mulai di kandungan itu dari dengerin lagu metal.
1: Jadi
0: ibunya ratu metal
1: ya, rupanya. Ratu metal bener ya. Waduh, mantap.
0: Kalau ini kan ratu disco.
1: Iso iki maksudnya.
0: Oke.
1: Ini sudah ada yang
0: sudah banyak yang nungguin ya. Coba kita ajak.
1: Kita angkat kita ke Manado.
0: Kita ke Manado ada.
1: Selamat malam Bang Benny Jo.
0: Bang Benny Jo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Baita purnama sari.
1: Halo Bang Benny. Alhamdulillah.
0: Baik.
1: Bang Benny baik ya.
0: Yuk, ini ada band Lawang.
1: Ada Lawang Pitu dan Trison Manurung.
0: Bintang-bintang senior nih.
5: Kita ke bintang tamu ini.
1: Monggo Bang Benny.
5: Lawang Pitu ya. Oke.
1: Okay. Lawang Pitu band.
5: Pertanyaan pertama, ini kan terkenal dengan musik keras ya. Banyak orang beranggapan bahwa metal itu identik dengan musik keras. Pertanyaannya, bagaimana Anda, para bintang tamu ini menyikapi rumor yang berkembang bahwa musik metal itu identik dengan kekerasan? Itu identik dengan keras. Pertanyaan kedua, apakah pernah satu panggung konser bareng sama Slang?
0: Oke, okay. Itu aja.
5: Ada pertanyaannya.
0: Siap.
5: Salam dong Bang Yudi.
1: Boleh Bang Benny.
5: Ada Tigoria Jakarta, Bung Leman Lampung.
0: Nanti dijawab
5: dari Ayu Maluku Tengah, Bung Kendi Toli, Pak Mali Pekanbaru. Ibu Fatmawati Bitung dan yang penyiar di Pos 1 Manado, penyiar favorit saya Ibu Ike Darsono Mamuaya. Ibu Ike tetap semangat ya.
0: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita dari Manado kita ke Bau-Bau. Ada Bang Albert, selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert? Halo.
1: Halo.
0: Oke, terputus. Kita menuju ke Bang Lanius lagi di mana nih? Bang Lanius, selamat malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Iya. Malam Bang,
6: memberi lewat lagu.
0: Lagi ya. Di mana nih?
6: Di Subasambas nih.
1: Oh, Subasambas ya.
6: Oke. Ya, cuaca ini dengan juga cuaca juga lagi hujan juga tadi. Hujan.
1: Sama, okay. Ya. Sini juga Jakarta.
6: Iya, ini kalau saya berbicara tentang rocker ya, ini saya memang saya hobinya rocker juga saya sebenarnya ya di dulu.
2: Oh, oke.
6: Memang saya suka lagu-lagu rocker, memang metal-metal saya paling suka. Mm-hmm. Karena kalau lagu-lagu rock metal ini banyak maknanya dan banyak nasihat-nasihatnya yang saya dengar gitu ya.
2: Okay.
6: Saya selalu menilai dari kata-kata liriknya gitu ya. Karena ada juga yang ada yang mengatakan kalau rock itu katanya musik setan gitu. Nah, saya mau hanya bertanya aja begitu. Pandangan Long itu Pitu pernah
1: Lawang, dengar Lawang itu?
2: Lawang Pitu.
6: Nah, dan juga kan kalau bagi saya sih enggak juga gitu ya, enggak juga sih. Dibilang musik setan pun enggak mungkin enggak juga seperti itu. Mungkin ya hal-hal yang negatif aja yang seperti itu kan.
2: Siap.
6: Banyak juga rocker yang positif gitu kan.
2: Iya, okay.
6: Nah, dan juga kedua, saya ingin tahu ada enggak sih lagu-lagu Jawanya begitu, yang rock metal yang lagu Jawanya begitu.
1: Liriknya dalam bahasa gitu, Jawa ya. Mungkin maksudnya ya, Bang Lanius.
6: Lagu-lagu Jawa ya. Gitu. Karena ada juga yang metal-metal gitu ya. Mungkin dua pertanyaan itu ya. Saya ingin
2: siap tahu aja lah. Bang Lanius ditunggu ya.
6: Terima kasih, selamat.
1: Oke, Bang Lanius.
6: Lagu.
2: Selamat malam. Dari Sambas, Kalimantan.
1: Kita ke Bondowoso, ada Pak Putra Magenda.
2: Halo Pak Putra.
7: Halo, selamat malam Mbak Lita, Mas Yudi.
1: Iya Pak Putra.
2: Lita Gading mungkin.
7: Assalamualaikum
2: ya.
7: Warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Putra.
7: Oh, alhamdulillah malam ini masih gabung dengan apa nasional RRI.
1: Iya,
2: oh iya siap.
7: Sehat walafiat.
2: Oke, okay. Langsung dengan Lawang Pitu dan Bantrison Manurung.
1: Kenapa Pak Putra?
7: Kabar gimana?
1: Oh alhamdulillah baik. Di Jakarta baik-baik saja.
7: Kalau boleh tahu bintang tamunya Mas siapa?
1: Ya, ada Lawang Trison Pitu dan Lawang Pitu Band.
2: Manurung.
1: Lawang Pitu Band.
8: Halo. Pak
1: ya, Putra. Silakan Pak Putra.
2: Apa yang mau ditanyakan? Ya,
7: salam kenal, Mas
8: salam
7: ya.
8: Kembali.
2: Siap.
7: Salam kenal. Kalau boleh tahu, dia menciptakan lagunya mulai tahun berapa dan sudah berapa tahun berjalan?
2: Oke.
7: Itu aja Mas. Ya.
1: Siap. Siap.
7: Ya, boleh salam-salam.
1: Boleh silakan Pak Putra.
7: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Selempung, Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat bersama keluarga juga.
2: Amin.
7: Bahagia. Siap. Juga seluruh RRI di Jember, kru semuanya dalam keadaan sehat.
2: Oke.
7: Okay. Juga ada Melong di Candi Jati, Arjata, Kabupaten Jember. Dah gitu aja.
2: Terima kasih Pak Putra. Selamat malam.
1: Terima kasih Pak Putra.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kebetulan ini langsung nyambung dari Lampung, Bang Leman.
1: Abang Leman, selamat malam.
9: Halo, assalamualaikum. Selamat
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan langsung dengan Bang Trison Manurung. Ya.
1: Iya. Iya, Bang. Langsung dengan bintang tamu. Lawang Pitu. Ben.
2: Pitu, Bang. Pitu.
9: Ya, gini pertanyaannya.
2: Tanya,
9: sejak kapan dibentuknya Lawang Pitu Ben? Kok kenapa bukan Lawang Sewu gitu loh,
2: okay.
9: Nama sebuah bangunan itu Lawang Sewu. Ketahu saya Lawang Sewu Sumbaita gitu.
1: Iya. Aku jadi ketawa.
9: Yang kedua, kalau boleh tahu.
2: Ketiga Pak.
1: Iya.
2: Ketiga.
1: Iya.
2: Ketiga. Sejak kapan sama namanya kan dua dong. Ini yang ketiga.
1: Iya.
9: Apa itu anggota-anggota Lawang Pitu ini? Asalnya Jerman saja,
2: Jerman saja gitu. Oke, okay, siap. Gitu. Ditunggu ya.
9: Kampungnya gitu.
1: Siap, Bang Leman.
9: Oke, okay. Mas Yudi.
2: Siap.
9: Baita. Salam kembali Mas Yudi.
1: Silakan.
9: Untuk Bung Benijo di Manado, Ibu Pat Batmawati di Manado.
2: Siap.
9: Teman saya yang setia. Putra Magenda di Bondowoso, selamat malam.
2: Oke, okay, terima kasih.
9: Dan juga untuk semua yang di Lampung. Oh ya Mas Yudi, pantun satu aja Mas Yudi.
1: Oh pantun yo, silakan yo.
9: Paling enak makan bubur kacang hijau.
1: Cakep.
9: Makannya dengan kue putu.
2: Yuhu.
9: Selamat malam Bung Benejo, yang selalu nomor satu.
2: Oh, terima kasih. Sama-sama.
1: Sama-sama Bang Leman.
2: Satu lagi kita ke Papua.
1: Ada Ibu Ana.
2: Ibu Ana di Sowong.
1: Selamat malam Bu Ana.
2: Lah kok mati? Sebentar, Bu Ana silakan telepon lagi ya. Kita jawab satu persatu pertanyaan yang pertama dari Bung Benny Joe. Metal itu kan keras, identik dengan keras tadi dibilang begitu ya. Bagaimana cara menyikapi apa ini? Itunya menyikapi bukan fenomena apa namanya istilah itu banyak orang yang mengistilahkan bahwa
1: rock
2: musik
1: itu identik dengan kekerasan itu maksudnya.
2: Silakan agak mendekat.
8: Kalau dibilang rock itu agak mendekat dengan kekerasan ya juga. Kekerasan yang mana dulu nih? Biasanya kalau Lawang Pitu sendiri sih, menginspirasikan kekerasan itu adalah ketika kita memprotes atau kita merasa tidak suka, kita mengatakannya lewat lirik dengan keras. Misalnya kita tidak puas dengan sesuatu, misalnya apa ya, dengan adanya aturan-aturan pemerintah yang membuat kita marah, itu kita tuangkan dalam lagu.
2: Jadi di situ kerasnya ya.
8: Kalau Lawang Pitu
2: liriknya yang keras.
8: Dari liriknya
2: ya.
8: Kalau musiknya sih kita punya musik yang ini juga kok, yang easy listening.
2: Iya. Tadi kita
8: teman-teman bisa dengar lagu Ilusi di album baru kita.
1: Iya, ini ada ini.
8: Lahir untuk jadi pemenang.
1: Aku sedang memegang albumnya.
8: Itu ada. Dan kita bawa beberapa CD nih buat mendengar nih yang pertanyaannya keren-keren. Dapat CD.
1: Asik.
8: Dari Lawang Pitu.
1: Siap.
8: Kira-kira menurut saya seperti itu.
2: Pertanyaan kedua, pernah satu panggung dengan Slang enggak?
10: Ya, kita pernah satu panggung dengan Slang pada tahun lalu ya, 2024.
1: Di acara apa Mas?
10: Di acara kita waktu itu main di GBK.
1: Wow, luar biasa.
10: Bareng dengan Slang waktu itu dengan yang lainnya juga. Di acara GBK, salah satu acara lah, saya nggak usah sebutkan itunya.
1: Iya,
10: satu panggung di GBK. Iya,
1: tetap teman.
2: Oke. Dari Bang Lanius di Sambas. Lawang Pitu pernah dengar enggak sih kalau musik rock itu diidentikan dengan setan. Musik setan. Mbak Ita dulu ngerok setan dong.
1: Iya. Itu kan yang anggapan enggak, yang salah.
2: Anda kami yang salah. Iya. Gimana silakan dijelaskan.
8: Kalau menurut saya sih enggak salah juga Mbak Ita. Memang ada beberapa musik ya, band-band yang memang khusus mereka menceritakan ya,
1: di mancanegara emang ada
8: tentang setan, tapi di sana ya, di luar sana, ya.
2: Di luar ya. Kalau di Indo nggak ada ya.
1: Di Indo kayaknya lo ya, belum.
10: Bahkan mungkin saya tambahkan di Lawang Pitu itu kita menciptakan lagu tentang keharmonisan antara hubungan kita dengan Tuhan.
2: Okay.
10: Nah, itu di album pertama kita yang berjudul Anugerah Harmoni. Dan itu jadi judul album kita yang pertama.
2: Siap.
10: Itu juga sudah ada video klipnya, nanti pendengar bisa melihat di YouTube ya nanti.
1: YouTube,
10: ya. Itu liriknya antara hubungan kita dengan Tuhan.
2: Wah,
1: masya Allah.
2: Tuh, Bang Lanius.
1: Enggak ada setannya.
2: Enggak ada setannya.
1: Ada setannya nih.
8: Kalau Lawang Pitu memang tidak membicarakan setan sih.
10: Iya.
2: Satu lagi pertanyaan dari Bang Lanius, pernah membawakan atau bikin lagu-lagu rock berbahasa Jawa enggak sih?
10: Sampai sekarang kita sudah dua album. Yang pertama album Anugerah Harmoni, yang kedua itu Lahir Menjadi Pemenang yang CD-nya ini kita bawa. Dan kita sudah bikin beberapa lagu, sampai sekarang belum ada yang
1: berbahasa Jawa.
10: Mungkin nanti akan berbahasa Jawa.
2: Sebentar. Oh, Trisutrison ya.
1: Trisutrison.
2: Nah, diubah dulu. Oke. Kita angkat terlebih dahulu yang jauh dari Sorong ini.
1: Selamat malam Bu Ana.
11: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya.
11: Hai.
1: Alhamdulillah. Baik Bu Ana.
11: Kayaknya tereng banget ini suaranya berat. Pasti ini sukacitanya luar biasa.
1: Bu Ana langsung dengan bintang tamu kita ya.
11: Halo. Ini salam kenal.
1: Lawang Pitu Ben.
11: Pak Trisno,
2: Pak Trisno.
1: Aduh, itu aku jadi ketawa.
11: Apa kabar?
8: Baik.
11: Iya, semoga.
8: Ini Bu Ana ibunya Elias Pikal bukan ya?
11: Iya.
8: Halo Bu Ana, sehat selalu.
11: Saya mau tanya sedikit dulu ya Mbak Ita,
1: iya,
11: Mbak Yudi. Itu saya mau tanya sama Pak Trison Mas Nurul.
1: Boleh.
11: Dari Lawang Pitu Band ini. Apa betul ya waktu dulu tuh pernah cabut dari band apa Eden kah?
1: Oh, Edane.
11: Edane. Terus itu kenapa dan apa konflik ataupun bagaimana gitu, sampai
1: konflik maksudnya. Maksud gimana konflik?
12: Koslet.
13: Terus apa lagi?
11: Iya, terus sampai ini terpisah gitu. Apa
1: Oke.
11: Nah, gitu saja.
1: Oke. Oke, Buana.
11: Lawang Pintu Manurung semakin
1: sukses. Siap.
13: Diganti-ganti Lawang Pintu Manurung ya. Oke.
12: Terima kasih Buana.
13: Siap. Terima kasih.
11: Pak Andi Yudhistira, okay. Kak Noni di Pro 1 Sorong.
1: Oh, siap, Bu Ana.
11: Terima kasih. Selamat okay. malam,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Kita lanjut ke pertanyaan Pak Putra tadi. Tahun berapa Lawang Pintu ini didirikan dan sudah berapa tahun berarti sampai sekarang?
12: Ya, untuk Pak Putra ya tadi ya. Pak Putra itu jadi Lawang Pintu itu didirikan kita tanggal 2 Februari 2022.
13: Oke, okay.
12: Jadi setelah setahun kita berjalan, kita dulu vokalis pertama itu Mas Dodi Katamsi. Lalu kita sempat juga dengan Mas Roy Jekonia dari
1: Bumerang ya, Mas Roy Bumerang.
13: Tonggone sampean.
1: Lah iya wong Surabaya loh.
12: Lalu yang the only one sekarang adalah
1: Trison Manurung.
12: Kalau sampai sekarang kita sudah yang keempat ya.
1: Oke.
12: Dan kita sudah punya dua album, ini persiapan juga lagi untuk album yang berikutnya.
1: Ini lahir untuk jadi pemenang ya sekarang kan?
12: Yang sekarang,
1: ya,
12: sekarang
13: ini. Jadi itu sekaligus menjawab pertanyaan Bang Leman. Kemudian Lawang Pintu ini anggotanya ada siapa aja dan dari mana saja berasal?
12: Ya,
13: silahkan. Kenapa namanya juga nggak Lawang Sewu tadi?
1: Oh iya, kenapa nggak Lawang Sewu?
12: Ya, jadi
1: tadi kan sudah dijelasin kenapa kok Lawang Pintu.
12: Pak Leman dari Lampung nih ya.
1: Betul.
12: Pak Leman dari Lampung. Jadi yang pertama itu sejak kapan dibentuk tadi sudah dijawab. Lalu kenapa bukan Lawang Sewu?
1: Nah,
12: sepertinya terlalu banyak pintu nanti.
1: Sewu kakean mas.
12: Jadi tujuh aja mas.
1: Iya.
12: Itu lalu tadi dia nanya juga dari mana saja anggotanya?
1: Ya,
12: kebetulan dia dari Lampung. Ini gitaris kita ini juga dari Lampung. Lalu saya sendiri juga
13: jangan-jangan pamannya tadi.
1: Oh, dari Lampung.
12: Jadi basis dan gitaris
1: dari Lampung. Dari Lampung.
12: Okay. Drummer kita juga dari Lampung. Jadi tiga orang dari Lampung.
13: ini Lawang Pintu apa kangen band sebenarnya?
12: Menang gondrong aja kita.
1: Menang gondrong ya.
12: Halo Pak Leman, kita dari Lampung ada tiga orang dari Lawang
1: Pintu. Asik sama Bang Leman ya.
13: Kalau Bang Manurung kayaknya dari kecil di Jakarta ya.
1: Jakarta kan.
12: Walaupun saya orang
1: Batak. Mantap gitu.
12: Kalau Satrio ini dari Jakarta juga.
1: Jakarta juga ya. Mas Trio.
12: Orang Jawa.
13: Walaupun orang Jawa.
12: Nama panjangnya siapa? Nama panjangnya Om? Bang Satrio.
1: Wah, ini pasti suka jadi ledekan.
13: Betul. Nah, ini Bu Ana sangat kritis ya.
1: Iya.
13: Pernah cabut dari biar
1: pertanyaannya.
13: Bang Trison yang mengklarifikasi ini. Edane.
1: Pernah
13: cabut dari gimana?
14: Iya, Ibu Ana. Saya pernah di Edane dan pernah merilis satu album. Ngetop pula lagi pada
1: saat itu.
13: Kau pikir kaulah segalanya.
1: Aku suka lagi itu.
14: Jadi setelah saya main, setelah saya rilis album, kita main-main-main, manggung-manggung. Lalu tiba-tiba saya mengundurkan diri dari Edane. Karena saya merasa pada saat itu ya, pada saat itu saya kurang nyaman aja dengan manajemennya. Akhirnya saya sudah merasa tidak sejalan lagi. Akhirnya saya mengundurkan diri dari Edane untuk kembali ke grup saya yang awal. Untuk kembali ke Rocks lagi karena saya waktu itu pertimbangan saya satu saya sudah tidak nyaman lagi, kedua saya masih punya beban karena saya sebagai founder di band ya, di Rocks ya, masa saya tinggalkan gitu loh. Oke, saya kembali lagi lah. Setelah saya menyadari saya berada di jalan yang tidak benar nih. Akhirnya saya kembali lagi.
1: Dalam
14: tapi
1: sekali.
14: Bukannya saya keluar dari Edan terus saya bermusuh sama mereka.
1: Enggak, jadi tetap berkawan.
14: Tetap kita berkawan dan saya masih sering juga kita kolaborasi.
1: Kolaborasi
14: gitu.
1: Ya.
14: Mereka main kita undang atau Rampi itu main besok kita ngajak ke Ed nih di Magelang ya Mas ya.
1: Magelang.
14: Jadi besok kita kebetulan mau tur album ini.
13: Magelang.
12: Jadi mungkin perlu saya tambahkan sedikit mengenai Edane dan Trison Manurung gitu ya. Jadi sekarang itu Lawang Pintu bisa menyatukan mereka. Ada CLBK namanya. Jadi Baita, di album pertama kita di album pertama kita di Anugerah Harmoni ada salah satu lagu yang berjudul Pengkhianat. Itu pemain gitarnya melodinya adalah Eet Syahrani. Iya. Oh, okay. Jadi di situ kita gabungkan
1: biasa,
12: antara vokalisnya Trisha Mandung dan Eet Syahrani.
1: Gitaris nanti, dari Edani ya,
12: nanti Mas Eet. Lagu Pengkhianat, Pengkhianat itu yang main gitarnya Eet Syahrani. Iya.
14: Jomblangnya Mas Asisi nih.
12: Jomblangnya saya.
1: Luar biasa nih loh, Lawang Bantu yang menyatukan loh.
12: Terus iya ya. Dan sudah satu tahun ini kita selalu dengan Om Eet Syahrani itu kita main bareng terus. Kita keliling pulau-pulau se-Indonesia dengan beliau terus. Termasuk besok tanggal 20
1: di Magelang ya.
12: Kita main di Magelang itu dengan Eet Syahrani juga dan Lawang Pitu.
1: Aduh. Ayo Mas Ronald.
13: Sama kepingin gabung sama Lawang Pitu kan. Rindu sama ngerok kan Mbak Ita kayaknya. Coba-coba ayo.
1: Yo pasti udah.
14: Saya enggak kuat bayar Mbak Ita.
1: Halo. Kalau buat kamu
13: enggak apa-apa nanti diskon lewat RRI.
1: RRI. Oke. Ono Mas produser.
13: Oke, ya udah nanti kita ngobrol lagi. Kita pengen dengerin Lahir Untuk Jadi Pemenang. Cerita lagu ini gimana sih? Lawang Pitu.
1: Lahir. Ini kan dijadiin judul album juga. Lahir Untuk Jadi Pemenang. Boleh diceritakan?
14: Ini ya apa ya? Sebenarnya ini timbul tuh waktu kita pembuatan album ini ya. Waktu itu memang kita belum ketemu nih judulnya apa ya, tapi di liriknya tuh ada kata-kata lahir untuk jadi pemenang. Sebenarnya sih intinya sih kita berharap nih Lawang Pitu lahir nih dan bisa jadi pemenang gitu loh. Maksud saya memenangkan para pendengar Indonesia lah supaya bisa menerima kehadiran Lawang Pitu.
13: Supaya supaya ada musik rock lagi.
1: Iya, ayo dong.
13: Rock lo Mbak Ita lo.
1: Lahir lagi.
13: Ya udah kita dengerin Lahir Untuk Jadi Pemenang Lawang Pitu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kayaknya kita mesti sapa-sapa dulu seluruh
0: Sebentar.
1: Indonesia.
0: Seger ya kalau kita dengerin musik rock ini.
1: Iya, langsung semua.
0: Mudah-mudahan yang kemarin-kemarin lagunya mendayu-dayu sekarang lagi melek gitu rasanya. Oma Ana aja sampai nelpon loh ya kan.
1: Oma Ana.
0: Kita langsung Oma Ana aja
1: berarti. Palembang.
0: Oma Ana apa kabar?
1: Selamat malam Oma.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita, Purnama Sari yang awet muda sampai detik ini.
0: Oh iya. Sebentar Oma.
2: Aku padamu
1: takkan berubah.
2: Udah disauti dong. Ya.
1: Oke Oma.
2: Ya. Ya,
0: Oma bentar Oma. Tadi dengerin lagu rock, Oma gimana rasanya?
1: Iya.
0: Kan sudah Oma-Oma kayaknya, gitu maksudku. Kayaknya kenapa?
2: Oh keren lah, walaupun Oma-Oma tapi keren.
1: Enggak salah emang, lawang pitu top ya Oma ya.
2: Iya lah.
0: Tadi kalau lagu yang kita puterin keren, ini ya. Dari Rocks ya.
3: Rocks ya, yang terakhir Rocks.
0: Ingat enggak judulnya?
3: Ada tiada.
1: Oh, ada tiada.
0: Mantap.
1: Oma Ana langsung enggak? Langsung dengan Lawang Pitu Ben. Monggo Oma.
2: Iya. Assalamualaikum, selamat malam Lawang Pitu.
3: Selamat malam Oma.
2: Mau nanya nih, kan di sini tertulis nih ada deh catatan sedikit karena kan Oma ini ada CCTV-nya jadi tahu gitu ya. Di sini tertulis Triston Manurung.
0: Betul.
3: Iya, betul.
2: Lawang Pitu.
0: Iya.
2: Apa tuh artinya itu lawang itu?
0: Nah, lawang itu
2: satu. Artinya apa itu?
0: Ya ntar dijawab ya Oma ya. Kita catat dulu ya.
1: Dijawab, dicatat dulu pertanyaannya Oma.
2: Terus maksudnya itu apa gitu? Triston Manurung, Lawang Pitu. Apakah memang nama bandnya ini Lawang Pitu? Terus juru bicaranya Triston Manurung gitu.
0: Oke.
1: Oke, nanti dijawab.
2: Oma ini gitu. Iya, iya.
0: Siap.
2: Oke,
0: nanti dikasih paham.
2: Lawang Pitu ini kalau enggak salah di tahun 2020 ya?
3: 2022 Oma.
0: 2022 Oma.
2: Oh, 2022 maaf ya.
0: Iya. Siap,
2: oh, sudah berapa album gitu.
1: Okay.
2: Dan lagu-lagu yang dinyanyikan rock and rock tadi itu ciptaan sendiri apa bukan sih?
0: Okay. Siap ditunggu ya.
2: Okay, maju terus, sukses selalu Lawang Pitu ya.
0: Terima kasih.
2: Nah, lawangnya itu tolong apa opo to artinya lawang
0: siap.
2: Itu?
0: Opo to. Ya, opo to.
1: Siap.
3: Baiklah.
1: Ya. Oke Oma, oke Oma.
2: Mas Yudi biasa, salam-salam boleh ya?
0: Silakan.
1: Boleh, silakan Oma.
2: Oke deh, untuk penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang, selamat tugas. Dan ada tadi Ibu Ana ya dari Sorong.
0: Siap.
2: Ada Mas Yudi sama Mbak Ipa deh.
0: Oke.
1: Siap.
2: Salam kenal dua-duanya, kan udah kenal juga ya. Oke deh. Terima kasih banyak Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita sebelum ke Bogor, kita ke Jember dulu ya.
1: Ada Pak Ahmad.
0: Abdullah, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
4: Selamat malam Mbak Ita.
1: Siap, selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung.
4: Alhamdulillah
1: baik. Pak Ahmad.
4: Ya, saya kangen berat.
1: Kangen berat.
4: Alhamdulillah malam ini bisa masuk.
1: Bisa masuk ya Pak Ahmad.
0: Ya sudah, nanti saya sampaikan salamnya ke berat ya.
4: Ya.
0: Oke,
1: silakan. Langsung ya Pak Ahmad dengan Lawang Pitu ya.
4: Ya, salam kenal, salam sehat. Apa? Manurung.
1: Lawang Pitu ya, Ben.
4: Manurung, salam kenal.
3: Salam kenal.
0: Oke.
4: Okay. Ya, saya ingin bertanya sama Mas Rizan, Pak. Ya, Mas Rizan sama Manurung. Langkah ke depan yang mau dipersiapkan seperti apa?
0: Okay.
1: Langkah ke depan yang akan dipersiapkan seperti apa? Oke.
4: Okay. Takut kalah saingan untuk menanjak lagi
0: ya.
4: Ya.
0: Oke. Okay. Siap.
4: Salam sehat dan salam tangguh dalam NKRI harga mati.
0: Oh, siap. Terima kasih. Oke.
4: Okay. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke kota yang teramat jauh dari Jakarta.
1: Kita ke Toli-Toli.
0: Bogor dulu.
1: Bogor dulu.
0: Halo, Tete Dinda.
1: Tete, kenapa ini kok suaranya bergaung begini?
0: Halo, Tete Dinda.
1: Tete.
0: Wah, Tete Dinda. Oke, ya sudah kalau kenceng. Begitu. Kita ke
1: Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam, Mbak Haryanti.
5: Selamat malam, Mbak Ika. Purnamasari, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap, silakan dengan
1: Lawang Pitu
0: dan kawan-kawan.
5: Lawang Pitu, saya mau ini dulu deh. Mau tanya kabarnya Mbak Ika dan Mas Yudi dulu.
0: Baik,
1: Alhamdulillah, baik.
5: Dokar dan Bendi adalah kendaraan di zaman Singosari.
1: Mantap.
5: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita pernah
0: Ini tadi maksudnya baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Cakep, silakan.
1: Cakep Mbak Haryanti.
5: Baik, terima kasih. Salam kenal, halo, selamat malam.
0: Selamat malam
5: Mbak Haryanti. Pasti ini pengen tahu nih lagu rock dari 2022 ya.
0: Betul.
1: Iya.
5: Itu triggernya menyanyikan lagu yang genrenya rock tuh saya. Terus kalau mau relate nanti dengan penyanyi rock yang di luar negeri sama dalam negeri tuh siapa?
0: Okay.
5: Itu aja sih.
0: Siap.
5: Terus ya untuk lagu itu terima kasih banyak. Salam untuk semua kru dan pendengar RRI Pro 1 Senusantara juga yang lagi bertugas sekarang di RRI Toli-Toli, Mbak Seliwati, dan salam untuk keluargaku di Depok, di Sawangan Depok.
1: Mbak Haryanti.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciguria, selamat Pak. Aduh, ini line WhatsApp agak sedikit. Halo Ciguria, bisa dengar suara kami kah?
1: Halo, Ciguria.
0: Halo. Oh, nggak bisa masuk ke sini ya.
1: Kita ke Bengkulu kayaknya, Mas.
0: Kita ke Bengkulu ya.
1: Ada
0: Oke, Ciguria, kalau nggak nanti boleh kirim voice note ya.

0: Semuanya Lampung ya. Iya.
1: Iya, iya, iya. Tahu gitu personilnya yang ada di Lawang itu ini. Tapi alhamdulillah gitu. Bang Triton dengan personilnya Lawang itu ini bisa nyatu. Mungkin istilahnya mungkin di apa boleh diartikan gitu ya di diartikan melalui lagunya Takdir gitu ya. Halo.
2: Iya, iya, Bang.
3: Silakan, silakan.
1: Jadi saya suka kalau jenis suara pop gitu, karena kalau suara saya memang ngebas gitu ya.
2: Jadi suaranya udah ngerok nih, Pak.
0: Suaranya berat, dalam.
1: Jadi hampir semua RRI Pro 1 itu kalau saya request lagi itu pasti pilih lagunya ke rock gitu jenisnya.
3: Okay.
1: Itu baik sama Mas Yudi.
0: Iya.
1: Jadi nggak ada pertanyaan sama sekali.
3: Oh ya, siap.
1: Bisa ini gitu ya. Jadi itu aja.
0: Siap,
1: jadi,
0: Bang Anggi.
1: Sukses selalu ke depannya gitu buat Lawang gitu ya.
3: Terima kasih. Oh,
2: terima kasih.
0: Makasih Bang Andi.
3: Baiklah. Ini coba kita
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita coba angkat yang melalui WhatsApp tapi kok langsung berdua-berdua. Halo, selamat malam Teteh Dinda.
0: Selamat malam Teteh.
4: Ismail.
3: Iya, gimana kabarnya?
4: Malam juga Mbak Ita.
0: Malam Teteh.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Siap. Kamu
4: yang baik, sehat walafiat. Yudi, Mbak Ita juga baik ya.
0: Alhamdulillah, Teteh.
3: Kedengeran ya, Mbak Ita ya?
0: Dengar dong.
3: Silakan, silakan Teteh pertanyaannya.
0: Langsung dengan apa? Lawang Pitu Band ya, Teteh.
4: Selamat malam, Horas Ito Trison.
2: Horas. Horas Ito.
4: Itu Trison ini pasti anak pertama nih.
2: Aku anak ketiga.
3: Country.
0: Country Trison. Aduh Teteh country.
4: Sengaja gitu candain gitu.
0: Yo,
4: selamat juga Bang Pitu.
3: Selamat malam, Dinda.
4: Dan salam dari Bogor untuk Jakarta untuk Lawang Pitu dan Ito Trison.
2: Salam Horas.
4: Salam Horas. Tadi sempat dengar lagu yang pertama diputar tadi. Basisnya siapa sih tadi?
3: Basisnya. Oke.
2: Basisnya. Mas Azizi Basuki.
3: Oke.
4: Banget itu suara basisnya.
3: Siap.
2: Gitu.
3: Terima kasih.
0: Wih, mantap ini di sini.
3: Oke, ada lagi pertanyaan Teteh Dinda?
0: Teh.
2: Udah merek
3: karena banyak yang ngerti.
4: Sebentar, Teteh udah nunggu tadi terputus, sekarang baru juga mulai. Satu lagi. Menurut Ito Trison dan Lawang Pitu.
3: Kalau nggak menurut gimana?
4: Apa beda band rocker, pokoknya begitulah. Dengan band heavy metal.
3: Okay. Ditunggu ya.
0: Nanti dijawab ya Teh.
3: Sip.
4: Sukses terus berkarya. Oh iya, karya siapa sih lagu-lagunya? Itu aja sih dari tadi.
3: Oke, iya. Siap.
0: Aku juga pengen tahu.
4: Oke, sukses untuk Lawang Pitu dan Ito Trison.
2: Terima kasih Ito.
4: Dan kita makin sukses.
0: Siap Teteh. Amin.
4: Dan Teteh mau menyapa boleh?
0: Boleh, silakan Teh.
4: Nyapa Kakak siapa ya, kakak Manu di Pro 1 RRI Nabire. Ada Bang Andi Yudhistira di Bengkulu dan ada Abang Jordi di Jayapura.
3: Siap.
4: Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Oke, dari Teteh gitu dulu. Yudi Ismail, Mbak Ita, Lawang Pitu dan Ito Trison.
3: Okay.
2: Selamat malam
0: Teteh.
3: Oke. Kertas saya sampai nggak cukup menampung pertanyaan. Kita ke Indragiri Hulu, ada hilir ternyata
0: Indragiri
3: kan.
0: Indragiri Hilir ada Pak Dayat.
3: Pak Dayat, selamat malam Pak Dayat.
5: Selamat malam Mbak. Bukan di Hulu, di Hilir Mbak. Indragiri
0: Hilir. Iya, Indragiri Hilir. Iya, silakan Pak Dayat.
5: Nggak tahu nggak daerah kami ini di mana Mbak?
3: Riau.
5: Iya, kok tahu ya?
0: Betul. Iya, saya tahu dong.
3: Kan saya dulu guru geografi.
0: Silakan Mas Dayat.
5: Ini tentang apa ya, Mbak? Tentang rocker gitu ya?
0: Iya.
5: Monitor.
0: Ya, bintang tamunya ini band rock Lawang Pitu dan Trison Manurung.

0: Iya.
1: Oke. Ada yang mau ditanyakan kah atau salam aja?
0: Oh, kayaknya salam aja, Mbak. Soalnya baru monitor.
2: Oh, oke, okay, silakan Mas Dayat.
0: Salam-salamnya buat ini, ada teman-teman yang lagi ngongkong nih, buatnya si Anet Aryani dan buatnya si siapa namanya ini ya? Lupa lah. Sama abangnya Yanto, terus buatnya semoga aja Rocker selalu berjaya, Mbak.
1: Oke, okay, terima kasih.
0: Iya, selalu kan lagu-lagunya langsung ada terus di sepanjang masa.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Ya,
1: oke, okay, karena tadi Lampung disebut-sebut, orang Lampung pada muncul semua.
2: Iya.
1: Ada Bang Govinda.
2: Bang Govinda, selamat malam. Bang Govinda.
3: Halo. Assalamualaikum, Tabikun. Om Swastiastu.
1: Iya.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Silakan Bang Govinda.
3: Ya, saya mendengarkan dari tadi, sudah masuk, hanya memberikan semoga

0: Malang.
1: Keren.
0: Lalu tanggal 16 itu di Pekalongan. Tanggal 17 di Semarang. Tanggal 20 di Magelang. Tanggal 21 di Wonosobo. Tanggal 22 di Purbalingga. Dan tanggal 23-nya di Banjarnegara.
2: Oke.
1: Okay. Waduh, mantap. Ini nih seluruh fans Jawa Tengah ini pasti udah gak sabar nih ya Mas Yudi ya. Mas Ajis ya.
0: Sebutan teman kita namanya
1: Bolopitu. Bolopitu di seluruh Jawa Tengah dan di mana saja berada. Weh, nonton rame-rame. Konser dari Lawang Pitu Band.
0: Iya, betul. Nanti juga ada acaranya juga bareng sama Bolopitu di Magelang nanti.
1: Makin menyala.
2: Lanjut ke pertanyaan Mbak Haryanti di Toli-Toli. Adakah penyanyi luar negeri yang relate atau yang mungkin berhubungan kali ya dengan Lawang Pitu?
1: Jadi mungkin bisa menginspirasi musik-musiknya Lawang Pitu.
3: Mungkin pribadi kali kalau ini ya.
1: Boleh.
3: Inspirasi ya. Kalau saya sih kalau saya sebagai vokalis saya banyak beberapa ya yang menjadi inspirasi saya untuk bernyanyi.
1: Di antaranya siapa, Son?
3: Di antaranya satu Freddie Mercury salah satunya.
1: Wah, itu aku seneng itu juga.
3: Terus Roddy James Dio dari Black Sabbath juga dia. David Bowie.
1: Waduh.
3: James Hetfield-nya Metallica. Satu lagi yang saya ngefans adalah John Lennon.
2: John Lennon.
1: Gak main-main yang disebutin ini. Vokalis top semuanya. Mantap.
2: Top ya Mbak. Oke. Lanjut kita ke pertanyaan dari Teteh Dinda tadi. Lumayan banyak mengapresiasi basisnya keren katanya. Permainan bassnya. Terus apa perbedaan rock dan heavy metal?
1: Boleh dijawab?
3: Rock dan heavy metal. Kalau rock itu adalah kalau menurut saya itu adalah wadah akar dari musik keras. Jadi dengan perkembangan zaman akhirnya mulailah timbullah heavy metal.
1: Aliran heavy metal. Heavy metal berarti lebih berat lagi ya?
3: Lebih berat
1: Mas Ison,
3: lagi. Makin lama makanya makin berat lagi. Ada lagi yang lebih berat lagi Mbak Ita, kayak death metal.
1: Death metal.
3: Thrash metal.
1: Tapi akarnya semua rock ya.
3: Akarnya dari rock itu sebenarnya. Kalau metal tuh inilah little-littlenya lah.
2: Oke.
1: Seperti itu Teteh Dinda.
2: Begitu ya. Kemudian lagu-lagu
3: ya,
2: dari
3: pasti keras semua lah.
2: Secara musiknya. Oke. Karya-karya lagu-lagu yang diciptakan karya siapa?
0: Ya, ini mungkin saya yang jawab. Jadi kalau karya-karya Lawang Pitu dari album pertama sampai album kedua itu adalah karya kami semua. Jadi Lawang Pitu itu sampai sekarang masih mengadopsi sistem lama. Artinya kita menciptakan lagu itu kita dengan workshop. Jadi kita ketemu, punya ide masing-masing dituangkan di situ.
3: Orlam.
0: Kalau sekarang kan ada apa segala macam. Kita sementara belum bisa pakainya. Dan kita komitmen tidak akan pakai itu.
1: Kita pakai karya sendiri. Enakan orisinil loh.
0: Semuanya jalan Lawang Pitu semuanya.
1: Benar-benar luar biasa ini Lawang Pitu.
2: Baiklah.
1: Waduh.
2: Kita akan muterin single dari karena tadi disebut-sebut Edan nih. Dan ini ada satu lagu yang judulnya Saksi Anarki. Oke. Langsung bernapas lega yang punya suara ini ya. Kita dengarkan untuk Anda semua di Ruang Rindu.

0: Ini merupakan lagu dari Death Distortion, Terbang Bersama Garuda. Vokalisnya ya
1: saya juga.
2: Trison.
0: Abang kita ini Trison.
2: Ito. Oh,
0: okay. Ito tadi Ito. Katanya ya.
2: Iya, iya.
0: Sebelum nanti kita terima penelpon dan baca WhatsApp yang sudah menumpuk, kita akan keliling Indonesia.
2: Kita akan sapa-sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia.
0: Siap. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan juga Banten.
2: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong dan juga Fak-Fak, Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari dan juga Kepulauan Anambas.
2: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau, Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak dan juga Purwokerto.
2: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki. Kemana lagi Mas?
0: Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau dan juga Sorong. Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon dan Talaut.
2: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan dan Yogyakarta.
0: Halo juga. Wih. Barangkali ada kota-kota yang belum disebutkan namanya ya.
2: Iya, selamat malam semuanya.
0: Selamat malam. Yuk bergabung. Mm-mm. Kalau mau telepon di 0213440696 dan 0213441499 atau WhatsApp 0811797279912. Mudah-mudahan ini ada Bunda.
2: Bunda siapa?
0: Bidan Louis yang ada di Sorong.
2: Halo Bidan Louis.
0: Tuh gak bisa ternyata WhatsApp Bidan Louis ya. Nanti boleh telepon ke
2: Atau WhatsApp aja.
0: Voice note ya.
2: Ya voice note.
0: Silakan
2: ya.
0: Silakan. Hmm. Jadi bukan gimana-gimana ya. Coba nanti kita coba lagi ya. Kita ke Manado.
2: Manado ada Ibu Fatmawati.
0: Selamat malam Bu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
3: Maju diganteng.
0: Oh iya dong.
2: Iya Bu Fatmawati. Alhamdulillah baik.
3: Orang Manado juga baik kabarnya.
0: Saya pikir Bu Fatmawati nggak doyan sama rock loh. Metal.
2: Aduh, ini metal ini loh Bu Fatmawati. Ayo.
0: Silakan silakan.
2: Langsung ya dengan Lawang Pitu band
0: dan Bang Trison dan kawan-kawan.
3: Lawang Pitu ya. Ya.
0: Lawang bukan
2: Lawang.
1: Jangan dilawan Ibu.
2: Lawang Pitu ya. Silakan Bu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ibu.
1: Ini Ibu Negara.
3: Iya.
1: Ini.
3: Oh, iya.
0: betul.
3: Saya dari tadi dengar, aduh, katanya mau konser atau mau tur ke beberapa kota ya.
0: Iya.
3: Aduh, nggak ada ke Manado ya.
0: Iya, pengen nonton ya.
1: Iya, kita pengen banget main ke Manado nih Bu.
4: Di sender kita Manado.
3: Iya, aduh, kalau ke Manado, pasti Ibu Fatma nonton.
1: Kebetulan desainer kita tuh dari Manado Ibu yang bikin cover konsep album baru kita nih.
0: Oh, oke.
1: Okay. Parengkuan dipunya Fam.
0: Iya. Iya,
1: Manado. Dari Manado dia. Nanti saya titip salam buat Ibu dari dia ya.
2: Iya. Yeah.
3: Iya, makasih.
0: Yeah.
3: Bang. Saya dari tadi dengar-dengar saya cuma mau doain aja ya.
0: Waduh, siap.
3: Ya, sukses.
0: Amin.
3: Ke depan. Semoga tetap semangat.
2: Semangat.
3: Semangat.
1: Siap.
3: Baiklah, saya salam-salam dong.
2: Boleh, silakan Bu Fatmawati.
3: Saya salam teman-teman, sahabat-sahabat. Ada Pak Benijo, ada Bang Leman, ada Oma Ana, apa kabar? ada juga Ayu di Ambon. Itu aja ya.
2: Siap. Makasih.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berarti tidak ada pertanyaan ya dari Oma Ana. Kita ke Maluku.
2: Ada Kak Ayu. Ayu.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam Ayu.
0: Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Ayu.
2: Silakan Ayu langsung ya dengan Lawang Pitu dan Bang Trison.
4: Selamat malam Bang Trison.
1: Selamat malam Ayu.
4: Sehat ya.
1: Sehat. Alhamdulillah. Haleluya.
2: Silakan Ayu.
4: Sudah pernah ke Maluku?
1: Sudah.
2: Waktu, oh sudah.
1: Iya. Waktu itu ada konferensi musik Indonesia
2: 2018 ikut.
1: Mbak Ita juga ikut.
2: Iya, ikut 2018 yuk.
0: Karena aku yang bawain tasnya Mbak Ita.
1: Iya, yuk. Waktu itu sama Mbak Ita saya ke sana.
2: Iya, iya. Iya, yuk.
4: Saya di Maluku Tengah Pulau Seram yang lagi dari Kota
2: Pulau Seram, iya.
0: Oke.
1: Oh, iya.
4: Saya mau tanya nih ya tentang pesimisnya pengalaman hidup ya sebagai seorang penyanyi, seorang musisi gitu ya. Tentang tantangan mental dan emosional gitu dalam menghadapinya seperti apa sih?
0: Oke.
2: Oke, nanti dijawab ya, yuk.
4: Oke. Siap. Pokoknya sudah selalu ya, mudah-mudahan bisa balik lagi ke Maluku Kota Ambon ya.
1: Iya, mudah-mudahan Ibu Ayu.
4: Ya, kan ngapa buat Mas Mawati tadi ya,
2: ya. Silakan
4: terima
2: yuk.
4: Kasih juga Pak Benjo, Pak Widi di Tokyo, Pria Jakarta dan yang ada di Bone, buat semuanya selamat malam yang telah mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih sama Yudi dan sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita cek ke WhatsApp yang sudah ya mengirimkan.
2: Harus
0: ya.
2: Harus dibacain.
0: Iya. Duh, sebentar. Nah, oke, dari siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Tes dari Pak Alex, penggemar Radio di Sanggau dan Entikong. Yes. Waduh, terima kasih Pak Alex. Kemudian yang lainnya sebentar.
2: Tadi ada dari Jawa Timur.
0: Ada dari Jawa Timur ya?
2: Iya, Pak Yusuf tadi.
0: Pak Yusuf mana Pak Yusuf Mbak Ita?
2: Nih.
0: Oke, Pak Yusuf di Surabaya.
2: Di Surabaya.
0: Apa nih? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi.
2: Pun kesupen kalian kulo Mbak.
0: Oh iya.
2: Mbak Ita pripun dos pundi kabar? Oh, bagaimana kabarnya Mbak
0: bagaimana
2: Ita?
0: Bagaimana kabarnya ya dan
2: kalian Mas Trison Manurung beserta personil Lawang Pitu.
0: Mau tanya,
2: untuk menyatukan distorsi musik yang berbeda di tiap personil, apakah di lagu Lawang Pitu masih ada ciri khas Mas Trison Manurung dengan suara screamnya?
0: Scream.
2: Apakah masih dipakai di tiap lagu di grup Lawang Pitu?
0: Silakan Mas Trison. Ya.
1: Langsung saya jawab.
2: Boleh beri jawab.
0: Iya.
2: Namanya Yusuf Surabaya.
1: Oh iya Pak Yusuf, terima kasih. Saya mau jawab kalau untuk masalah scream dan growl itu kan sudah menjadi bagian dari cara bernyanyi saya. Jadi dimanapun saya bernyanyi, entah itu waktu di Edane, di Rocks, di Lawang Pitu, di Death Distortion, itu hampir semua ada gitu loh. Jadi saya bagi sama semua ada bahwa saya punya ciri vokal saya seperti yang saya punya ini, saya bagikan ke semua tempat band saya di mana saya berekspresi. Jadi ada semua itu Pak.
2: Pak Yusuf.
0: Pak Yusuf. Pak Yusuf.
1: Ya, Surabaya.
2: Iya. Ah, sudah terjawab ya Mas Yusuf ya.
0: Ya udah.
2: Iya.
0: Mas Yusuf enggak bisa ngomong lagi.
2: Iya. Kita bacain yang lain
0: Mas Yusuf, Mas. Surabaya kapan digemparkan dengan
2: kehadiran Lawang Pitu? Oh iya, mungkin Mas aja bisa jawab, mungkin tour show-nya berlanjut ke Jawa Timur termasuk Surabaya. Ya.
1: Sebenarnya tahun lalu kita sudah ya.
2: Mas.
1: Tahun lalu kita sudah Surabaya album itu, pertama tuh.
2: Oh album pertama ya.
5: Surabaya
2: ya, ya.
5: Ke Malang, Jawa Timur tuh kemarin Surabaya, Malang
1: Blitar.
5: Banyak, Surabaya itu dua tempat ya.
2: Oh,
5: Surabaya dua tempat.
1: Bali terus.
2: Oh di Bali juga ya.
1: Bali Jawa Timur tahun lalu.
2: Tahun lalu, wah.
1: Album pertama Mbak Ita.
2: Iya.
5: Tahun ini Surabaya.
2: Kak ngecak.
0: Lah iya.
2: Oh jadi udah pernah Mas Yusuf.
5: Sudah.
2: Ya Lawang Pitu sudah pernah. Sudah pernah menggemparkan Surabaya.
5: Nanti kalau Mas Yusuf undang kita langsung berangkat.
2: Nah, itu Mas Yusuf. Nanti ngundang lagi ya Lawang Pitu di Surabaya. Mantap.
0: Lanjut siapa lagi yang sudah masuk di WhatsApp kita? Sebentar coba saya cek. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Mas Roy.
0: Assalamualaikum Mas Roy.
2: Aceh. Di Banda Aceh, Mas.
0: Di Banda Aceh. Mm-hmm. Alhamdulillah kabarnya sehat semuanya. Selamat malam juga, buat bintang tamu. Semoga sukses terus. Salam Mbak Ita dan Mas Yudi untuk Rizky Kaira,
2: penyiar Pro 1 Banda Aceh. Juga untuk keluarga Mas Roy di Pare, Kediri, Jawa Timur. Semoga sehat semua di sana.
0: Oh, wong Kediri ternyata. Tapi tinggal di Aceh gitu ya. Lanjut, dari tadi kita gak ada yang nanya loh ke mereka, karena udah didominasi oleh para pendengar. Bang Trison, pernah gak sih kepikiran untuk nyanyi
2: di luar genre rock, misalnya pop
0: atau yang agak-agak melo gitu?
2: Mungkinkah?
1: Iya ya.
0: Mungkin kan.
2: Mungkin aja ya Mas. Ya.
1: Kalau saya sebenarnya saya bisa bernyanyi di genre apa aja, itu sebuah tantangan buat saya.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Asal jangan dangdut lah, saya enggak bisa memang.
0: Seriusan?
1: Kurang bisa
0: cengkok. Kurang bisa.
2: Cengkoknya mungkin ya. Juga cengkoknya. Kan enggak semua bisa loh, Mas.
0: Iya.
1: Cengkoknya kok lagi marah-marah saya bisa. Tapi makanya itu di dangdut enggak ada kan?
2: Iya. Kalau
1: bisa marah-marah saya mau.
2: Pasti mau ya, Mas ya. Walah ya, oke.
0: Oke.
2: Ini mau diangkat apa enggak, Mas? Dari Solok?
0: Berat kayaknya, Mbak. Ini aja dulu okay, Mbak Ita.
2: Iya. Sebenarnya dirimu dari awal tuh seperti apa pertamanya, Mas?
1: Apanya tuh?
2: Apanya? Mbak. Karakternya, maksudnya karakter cara bernyanyi itu udah langsung ngerok itu dengan suara screamnya.
1: Saya tuh saya nyanyi dari kecil. Saya mulai bernyanyi tuh dari gereja.
2: Dari gereja.
1: Dari sekolah minggu lah. Jadi waktu itu ada namanya sekolah minggu tuh buat anak-anak kecil ya. Itu di antara teman-teman saya yang kecil-kecil tuh saya dijadikan mereka ini gitu.
5: Jadi tumbal.
1: Jadi kalau ada apa-apa untuk perlu soloisi saya disuruh gitu loh sama kakak sekolah minggu saya atau teman-teman mempercayakan saya. Begitu saya beranjak masuk ke SMP, saya sudah mulai senang musik-musik rock gitu. Dan musik pertama yang saya dengar musik rock SD itu adalah Queen.
0: Queen, oke. Okay.
1: Waktu Queen merilis album Bohemian Rhapsody, itu saya sangat tertarik dengan lagu Love of My Life dan Bohemian Rhapsody.
2: Itu lagu sukaanku itu, Son.
1: Iya, jadi iya ya,
2: Mbak Ita sekarang gitu ya.
1: Jadi sebenarnya saya dulu saya tuh suka banget sama Queen. Dan dari SMP sampai SMA saya sering bawain lagu Queen dulu ya. Dulu tapi ya, sekarang enggak tahu deh masih kuat apa enggak. Dulu saya suka masih waktu zaman saya SMA saya suka satu panggung sama Solid 80.
2: Solid 80 itu Mas Tony Wenas.
1: Iya. Iya. Jadi Mas Tony Wenas bawain Queen, saya bawain Queen juga anak Queen SMA 1 gitu kan. Beranjak lebih dewasa lagi saya lebih suka lebih yang keras lagi. Lalu saya menyanyikan lagu-lagu Iron Maiden. Kan tuh mulai keras tuh. Berlanjut lagi lebih dewasa lagi saya menyanyikan lagi lebih keras lagi Roddy James Dio. Saya menyanyikan lagi Metallica akhir-akhir itu. Tapi untuk album yang pertama saya buat bersama Roxy suara saya masih clean.
2: Oh nggak ada scream-screamnya gitu ya?
1: Sama sekali kalau Mbak Ita dengerin lagu album rock pertama tinggi-tinggi. Ya kayak Arul gitu loh.
2: Iya. Arul power metal.
1: Tinggi-tinggi saya dulu. Saya juga nggak nyangka sampai teman saya bilang pasti saya lu bikin lagu nggak mikir hari tuanya apa katanya.
0: Oh gitu ya.
1: Juga.
2: Seru ini.
0: Diturunin aja bisa nggak ya?
1: Bisa sih sebenarnya. Okay. Seperti Metallica juga udah turun kok sekarang sih kalau live mah.
0: Iya. Oke, kita ke Solok ada Pak Dipo.
2: Selamat malam Pak Dipo.
5: Selamat malam Pak Dipo.
6: Para masalah yang berdapat ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya. Siap.
6: Kaitan mata tadi.
2: Iya, Pak Dipo.
6: Ya, mau nanya ke bintang tamu.
2: Silakan Pak.
6: Gimana cara menjaga kualitas suaranya? Itu kan nggak mudah. Kita udah nyanyi lama, itu kan namanya suara dipakai gitu ya.
0: Siap.
6: Yang pertama kayak di dalam jadi penyanyi itu kan suara dulu yang diutamakannya ya kak. Nah tuh Yang kedua saya ingin menanyakan liku-likunya, kan gak mudah tuh ada menghadapi tantangan liku-likunya dari awal berkarir sampai sekarang berkarir.
0: Siap.
6: Yang terakhir saya ingin tahu ke depannya seperti apa dan bagaimana.
0: Oke.
6: Okay. Ya.
2: Oke, okay, Pak Dipo.
6: Bisa salam salah.
2: Boleh, silakan Pak Dipo.
6: Salam untuk Bung Leman di Lampung, di Jawa.
2: Lampung hari ini disebut sering banget.
6: Padang dan penyiar Pro 1 Bukit Tinggi yang lagi siaran sekarang.
0: Oke, siap.
6: Salamnya untuk semua yang di studio, di salam.
2: Oke, Pak Dipo.
6: Semua layak Kak sama Abang. Terima kasih. Banyak.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita lanjut berikutnya, halo, selamat malam. Wah, terputus tampaknya. Silakan, liku-liku dan kedepannya seperti apa? Liku-liku ya kan?
5: Liku-liku,
2: lika-liku. Iya, lika-liku. Mungkin Mas Aziz. Lika-liku laki-laki.
5: Ya, baik, selamat malam Pak Dipo ya. Dari Solok. Solok. Jadi kalau untuk kualitas suara nanti biar Bang Tristan yang menjawab. Untuk lika-liku dari sekarang itu memang apa ya, pasti ada lah ya dalam suatu
2: iyalah, pasti
5: itu
2: ya.
5: Kan kayak keluarga ya. Jadi lika-likunya itu ada aja. Jadi sama lah seperti band lain ya. Tapi itu serunya di situ. Ya untuk menjaganya ya kita memang harus sadar diri masing-masing bahwa ini satu keluarga yang memang kita mau membesarkan bersama-sama.
0: Okay.
5: Itu komitmen yang harus kita pegang bersama.
2: Ini personil Lawang Pitu Band ini dari dulu selain vokalisnya itu apakah tetap member yang sama ya, orangnya?
5: Untuk gitaris kita, gitaris kita tuh awalnya itu ada Tommy Karmawan, itu adalah gitarisnya dari band Garuk. Masih ingat band Garuk?
0: Garuk.
2: Oh, Garuk. Ya.
0: Doping ya.
5: Doping
0: ya.
5: Gitu. Lalu beliau kan lebih suka melukis, Pak.
2: Iya.
5: Kebetulan dia pindah ke Yogyakarta.
0: Okay.
5: Lalu digantilah sama Jibon.
2: Sama Jibon dari Lampung.
0: Mas Jibon ini pendiam ya.
2: Iya, Jibon. Lah kamu dari tadi kok diam aja?
1: Dia bicaranya lewat gitar dia.
0: Oh, bicara. Coba dibawa gitarnya.
1: Kalau lekas gitar bicara pasti dia.
2: Bicara. Iya, dari tadi Jibon diam aja.
5: Pertanyaan berikutnya dari Pak Jibon tadi, kedepannya bagaimana ya? Lawang Pitu tetap akan tetap komit di
2: pastinya
5: jalur musik ini karena memang kita suka ya dengan musik rock ya. Di situ kita bisa mencurahkan isi hati kita lah lebih. Jadi macam-macam isi hati.
2: Iya, betul.
5: Salah satunya mungkin lagu Ditikam Badai ya. Itu isi hati juga.
2: Ditikam Badai. Ditikam Badai.
5: Jadi mau ngomong ke siapa enggak bisa kita ngomong lewat
2: ngomongnya lagu. Lewat lagu. Gitu, itu luar biasa loh, Mas.
0: Iya. Iya, termasuk Mas Jibon kayaknya ngomongnya lewat lagu ya. Iya lagi. Oke. Okay. Iya, tentang kualitas suara gimana nih?
2: Iya, boleh jawab Mas Tison.
1: Kalau saya sih yang pasti vokal situ harus olahraga.
2: Oh, oke. Okay. Nah, olahragamu apa, Son?
1: Aku ini.
2: Ini gak ini serius benar.
1: Olahraga lah, harus olahraga lah vokalis. Karena kalau gak olahraga kendor pasti.
2: Betul ya, pita suaranya
1: tuh, vokalis memang. Vokalis kayak ini, Mbak, kayak penyanyi, kayak pelari lah.
2: Betul.
1: Kalau kita gak latih, kendor.
2: Betul sekali, setuju banget.
1: Jadi salah satu olahraga yang paling cocok buat vokalis adalah sih sebenarnya jogging ya.
0: Oke.
2: Okay. Iya,
1: kedua ya harus sering nyanyi.
0: Oke. Okay.
1: Ya, supaya otot-otot
2: pita suaranya enggak suara kaku, Mas.
0: Iya, iya. Aku juga sering siaran kok.
1: Nah. Iya. Itu sih kalau serasa itu yang pasti tidur cukup kalau mau
2: tidur cukup manggung. Kalau mau manggung benar-benar.
1: Kalau tidur kurang hancur pasti deh.
5: Minum air putih yang banyak.
2: Oh iya benar Mas Isa, aku setuju banget.
1: Putih, betul.
0: Oke.
2: Sudah terjawab.
0: Sudah terjawab. Nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin dulu Lawang Pitu dengan Atas Nama.
2: Yes.
0: Dilanjut nanti dengan Junior karena ada personilnya di sini.
2: Ada Bang Satrio.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ternyata Mbak Ita Lady Rocker dulu ya.
1: Sampai saiki yo.
0: Oke. Kita ke WhatsApp dulu, banyak banget yang belum kita baca.
1: Wah, dari Tokyo ini.
0: Dari Tokyo loh, wah.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Tokyo.
1: Mas Yudi dan Mbak Ita, salam rahayu Widi di Tokyo. Mau tanya kepada bintang tamunya, judul album perdana berjudul apa dan dipentaskan di pulau atau kota mana?
0: Oke.
1: Itu aja pertanyaannya.
0: Kirim salam buat apa nih?
1: Bu Farida
0: di Palu,
1: Ayu Masohi di Maluku, Beni Jo di Manado, dan buat penyiar RRI Pro 1 Denpasar, Singaraja, dan buat Mas Yudi dan Mbak Ita, kebagian arigato gozaimasu.
0: Baik. Silakan langsung dijawab.
2: Mas siapa tadi?
0: Widi. Mas
1: Widi
0: di Tokyo.
2: Oke, kami Lawang Pintu itu album pertama kita kasih judul nama Anugerah Harmoni.
1: Anugerah Harmoni.
2: Itu judul lagu di album pertama itu yang yang kita sebut bahwa rock itu tidak melulu dengan yang tadi apa namanya keras setan.
0: Distorsi. Oh iya.
2: Hubungan manusia dengan Tuhan.
0: Oke.
2: Lalu launchingnya itu
1: di
3: Bali.
1: Di Pulau Bali.
2: Di Hard Rock Bali.
1: Di Hard Rock Bali, yes, keren.
0: Aturan kita diundang ya, Mbak. Iya.
1: Tahun berapa ini?
2: Ini
1: Lawang Pintu.
2: Tahun 2000.
1: Album pertama.
2: 23.
1: Okay. 2023.
2: Betul.
0: Siap.
2: Sebelumnya itu kita ada single yang kita rilis. Akhirnya kita launching.
1: Jadi
2: album itu.
1: Satu album ya?
2: Ya, di Hard Rock Bali, udah dengan vokalisnya dengan Trison.
1: Trison, mantap.
0: Oke.
1: Siap.
0: Ini ada Ci Guria di Tebet. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Salam sehat, aku mau WA tolong diangkat. Jadi Ci Guria, WA kita ada sedikit
1: masalah
0: trouble,
1: ya.
0: Makanya enggak bisa diangkat lewat teleponnya. Aku dengar suara Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Tapi kita tadi enggak dengar suaranya.
0: Ini makanya. Jadi karena itu bukan gimana-gimana, ya kan? Siap, ini ada siapa lagi nih? Assalamualaikum.
1: Pak Sumarno dari Gondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
1: Hadir saja, mau absen.
0: Absen aja. Oh, Pak Sumarno mau nanya ke Tulungagung Jawa Timur
1: kapan untuk Lawang Sewu?
2: Lawang Pintu.
0: Lawang Pintu. Enggak, dia nulisnya Lawang Sewu. Lawang Pintu.
1: Lawang Pintu, kapan mau ke Tulungagung Jawa Timur?
2: Tulungagung, kita kebetulan untuk yang tahun bulan ini kita masih di Jawa Tengah.
1: Jadi tour show-nya di Jawa Tengah, Pak Sumarno.
2: Nanti kalau memang dari manajemen kita ke Jawa Timur, kita
1: pasti
2: akan mampir.
1: Kota Tulungagung akan dimampirkan.
4: Sementara ini Bapak datang dulu ke Jawa Tengah.
2: Jawa Tengah itu udah deket banget.
1: Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Mas Faris di Batu Malang. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Sama Lawang Pintu, kenapa kok namanya dikasih nama Lawang Pintu begitu saja?
0: Tadi udah dijawab sih sebenarnya.
1: Sudah dijawab.
0: Mau dijawab lagi?
4: Kalau Lawang Sewu udah ada di Semarang.
0: Udah dari Semarang ya.
2: Ya, ada aja Lawang Pintu. Kita pernah main di Malang juga. Di Malang ya?
1: Di Kota Malang tuh. Pak Faris sudah pernah Lawang Pintu main di Kota Malang.
2: Sudah main di situ.
0: Minggu lalu kita juga ke Malang ya, Mbak Ita ya?
1: Iya, Ruang Rindu.
0: Dua minggu lalu apa ya?
1: 10 hari yang lalu.
0: Ya, yes, pokoknya begitulah ya. Assalamualaikum, selamat malam Bang Yudi dan Mbak Ita dan seluruh personil Lawang Pintu. Dari Arman di Indramayu.
2: Arman.
0: Mau tanya, pertama pernah ke Lombok enggak?
1: Terus
0: yang kedua, selama konser
1: kota manakah yang paling berkesan?
0: Waduh.
1: Itu saja. Untuk album
0: Lombok
1: perdana.
0: Dan kota mana yang paling berkesan? Silakan.
2: Ya,
1: kalau
2: Lombok kita belum pernah ke sana. Jadi kita bikin lagu yang album kedua itu namanya Serpihan Surga. Serpihan Surga itu adalah menggambarkan Lawang Pintu terhadap Indonesia.
1: Dengan keindahan
0: Serpihan Surga.
2: Kalau yang paling berkesan, kita semuanya berkesan, Mbak Ita.
0: Okay.
2: Makanya kita sampai bikin lagu yang berjudul Serpihan Surga.
4: Saking berkesannya.
2: Semua kota Indonesia, makanannya, budaya,
1: keindahan alamnya, budayanya, semuanya Indonesia itu luar biasa. NKRI luar biasa. Betul sekali.
0: Kita coba dengerin voice note yang dikirim oleh
1: Widan Luis.
0: Ternyata voice note pun enggak kedengeran ya, Mbak Ita ya. Jadi seperti suara robot. Mohon maaf sekali lagi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan
1: oleh Lawang Pintu dan rencana ke depan? Apa yang mau disampaikan untuk seluruh
4: pendengar? Saya sedikit menyampaikan buat teman-teman yang mendengarkan Ruang Rindu pada malam hari ini. Kita mau mengadakan tour show mulai tanggal 15 Mei di Jawa Tengah dan sekitarnya. Kalau teman-teman yang eksis pada malam hari ini bisa datang, kami sangat senang dan bersuka cita sekali apabila kalian bisa hadir di konser kami.
1: Bolop itu ditunggu ya kehadirannya di kota-kota di Jawa Tengah.
4: Ya. Di Jawa Tengah.
1: Oke, mantap. Kemudian ada media-sosial yang mau dibagikan?
2: Ya,
1: akunnya.
2: Sosial media kita ada di IG kita, ada Lawang Pitu Official ya. Lalu di Facebook juga ada namanya Lawang Pitu. Lalu di TikTok kita ada Lawang Pitu Official.
0: Oke.
2: Itu bisa masuk ke sana teman-teman, dan IG-nya tadi sudah masuk. Yeah. Ya, dan dari kami, dari saya terutama dari Asisi, sesuai dengan judul album kita yang kedua, Lahir Untuk Jadi Pemenang.
0: Oke.
2: Jadi buat pendengar semuanya, jangan pernah khawatir tentang apapun. Kita tidak boleh jadi pejudang, kita harus jadi pemenang.
0: Amin.
1: Ya. Mantap.
0: Terakhir barangkali Mas Jibon.
3: Ya ampun ya. Suaranya berkedengeran.
5: Semoga musik rock bisa berjaya kembali.
1: Akhirnya.
0: Kupikir segalanya loh.
5: Ya sudah. Terima kasih banyak teman-teman dari
1: kita, akhiri kebersamaan kita malam ini ya.
5: Betul,
1: Mas.
5: Betul, ya. Mbak Ita. Satu lagi, selamat malam Abang Yudi dan Kakak Ita. Abang Trison jangan lupa datang ke Sorong dengan Abang Yudi dan Kakak Ita. Horas Bidan Luis si Hombi.
1: Oke,
5: ditunggu. Insyaallah, ditunggu tiketnya ya.
1: Ditunggu tiketnya.
4: Ya, ditunggu.
5: Wah, seru banget.
1: Iya nih.
5: Tadi beneran saya pada saat mau siaran agak sedikit pesimis. Dalam artian kan yang dengerin
1: ini
5: kita
1: kan
5: ada yang oma-oma
1: rock,
5: gitu ya.
1: Oma-oma
5: ternyata
1: juga.
5: Semangat mereka luar biasa yang dengerin.

0: Bandung Malam Ini.
1: Kita balik lagi, kita uih dari ke Bandung, mendengar setelah ruang rindu berjaringan dari Jakarta. Rana temani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 23, satu jam ke depan dengan sajian musik dan informasi menarik di Pro 1 RRI Bandung. Kita simak sandiwara radio terlebih dahulu dengan judul Pelangi di Batas Negeri, persembahan dari RRI Ranai.

0: Tanjung Kumbi, Pulau Tiga Barat. Tidak pernah terlintas di pikiranku sebelumnya aku akan sampai di tempat ini. Ibu, inilah waktunya aku mengabdikan diri sebagai seorang bidan sepertimu.
1: Sudah lama, Bu, tugas di Tanjung Kumbi.
0: Ini pertama kalinya saya datang ke sana, Pak.
1: Siapa namanya, Bu?
0: Rahma, Pak.

0: Nur, ada tamu nih. Buatkan air lah.
1: Iya bang, sebentar ya.
0: Mudah-mudahanlah Bu Bidan betah bertugas di kampung kami ya.
2: Iya Pak RT, saya juga berharap begitu. Dan mudah-mudahan masyarakat juga bisa menerima keberadaan saya bertugas di puskesmas pembantu yang ada di Tanjung Kumbi ini.
1: Oh, ini tamunya. Silahkan diminum Bu.
2: Oh iya Bu, terima kasih.
0: Nur?
1: Ya?
0: Inilah Bidan Rahma, bidan baru di kampung kita nih.
1: Oh, Bidan Rahma. Dari mana asalnya Bu Bidan?
2: Dari Pekanbaru, Bu.
1: Oh, Pekanbaru?
2: Iya.
1: Kalau tugas di kampung ini, Bu, harus banyak sabar.
2: Kenapa memangnya?
1: Karena orang kampung sini kadang tak mau berobat dengan medis.
2: Oh, begitu. Bertugas di puskesmas pembantu di daerah perbatasan yang ada di ujung utara Indonesia ini menjadi tantangan sendiri bagiku. Apalagi ini adalah pengabdian pertamaku setelah menjadi seorang bidan. Semangat dan dekat dengan masyarakat, itu yang harus selalu kuingat.

0: Kak, kenapa ya masyarakat di sini sulit menerima keberadaan kita?
1: Maksudnya?
0: Mau melahirkan, lebih suka ke bidan kampung. Kalau sakit, berobat kampung.
1: Sabar Nisa, gak semuanya begitu kok. Gak gampang merubah kebiasaan masyarakat yang sudah turun-temurun. Hampir 2 tahun kakak di sini. Hal-hal seperti itu tuh udah biasa kakak temui. Tapi ya kita gak boleh putus asa. Kita tetap harus dekatin mereka. Itu udah kamu sterilin alat-alatnya?
0: Udah kak.
2: Bu Bidan.
1: Ada apa Bu Nur?
2: Itu Bu Bidan.
1: Ada apa?
2: Leha istri Bahar.
1: Kenapa?
2: Tidak melahirkan. Tapi ari-arinya belum keluar-keluar juga. Tolonglah Bu.
1: Iya, baik-baik Bu Nur. Nisa, tolong kamu siapkan semua peralatannya ya.
0: Iya, kak.

0: Aduh.
1: Mak Dayang, ya macam Allah. Mana ni, Mak Dayang?
2: Mak pun tak tahu, Bah. Kenapa tak nak keluar hari-hari dia ni?
3: Aduh.
0: Bu,
3: yuk Mak Dayang. Masuk, Bu.
0: Tolonglah, Mak Dayang.
1: Eh, Kak Nur. Kenapa ada Bu Bidan kat sini?
3: Kak Nur kasihan tengok lihat tu, Bahar. Biarlah Bu Bidan dibantu.
4: Iya, Pak. Izinkan kami membantu istri Bapak.
1: Tak usah. Sudah ada Mak Dayang di sini.
3: Bahar, cobalah kau tengok lihat ni. Kau tak kasihan ke?
4: Iya, Pak. Istri Bapak butuh pertolongan.
1: Tak perlu. Kami dari dulu-dulu dah biasa pakai bidan kampung. Selamat pun. Tak perlu bidan-bidan macam kalian ni.
2: Tak apalah, Bahar. Mak pun dah tak sanggup nampaknya. Dah nak satu jam. Belum keluar juga ni.
4: Apa? Hampir satu jam? Itu bahaya sekali. Pak, tolonglah, Pak. Tolong percaya dengan kami. Ayo, ayo Nisa. Cepat kita periksa.
3: Kak, tekanan darahnya rendah, Kak.
4: Iya, Nisa. Darahnya juga masih keluar terus ini.
3: Macam mana nih, Bu Bidan?
4: Kita harus membawa ibu ini ke rumah sakit, Bu. Kita nggak bisa menangani di sini. Peralatan kita nggak memadai.
1: Apa? Ke rumah sakit? Tak. Tak perlu.
4: Pak, istri Bapak mengalami retensio placenta. Ini bahaya. Bisa komplikasi, Pak. Kalau dibiarkan saja, saya yang merasa bersalah. Karena saya petugas medis di sini. Kita harus segera berangkat. Waktu untuk sampai ke rumah sakit itu tidak sebentar. Satu jam lebih, Pak. Kita nggak punya banyak waktu. Tolonglah, Pak.
1: Nanti kalau terjadi apa-apa sama istri saya, siapa yang nak bertanggung jawab, ha?
4: Saya, Pak. Saya yang akan tanggung jawab.

0: Tenang, Bahar. Tenang. Semoga saja Leha tak kenapa-napa.
1: Bu Bidan, Pak Dokter, macam mana istri saya?
2: Alhamdulillah, istri Bapak sudah selamat dan ari-arinya juga sudah kami keluarkan.
3: Alhamdulillah.
2: Untung saja segera dibawa ke rumah sakit, jadi kami bisa segera lakukan transfusi darahnya, Pak.
1: Terima kasih, Dok. Bu Bidan, maafkan saya, Bu. Kalau tidak ada Ibu, mungkin...
4: Sudahlah, Pak Bahar. Ini sudah kewajiban saya, Pak. Saya senang bisa membantu Bapak.
1: Sekali lagi, saya minta maaf, Bu Bidan. Dan terima kasih. Terima kasih sekali lagi, Bu.

0: Dan ada kemudahan di balik setiap kesulitan.
1: Setelah melakukan
0: akan ada pelangi setelah datangnya hujan. Itulah ungkapan yang selalu menjadi penyemangat dalam pengabdian ini, Ibu. Mereka yang dulu acuh kini sudah mulai merasa butuh.
1: Atas nama Rahma Arianti dari
0: Ibu,
1: Pustu Tanjung Kumbi,
0: hari ini
1: Pulau Tiga
0: aku menerima
1: Barat,
0: penghargaan
1: Kabupaten
0: sebagai bidan teladan
1: Natuna.
0: Dan ini ku persembahkan untukmu, Ibu.
1: Untuk
0: walaupun
1: teladan,
0: ragamu telah tiada, namun
1: Kurniawan,
0: semangat pengabdianmu akan selalu ada di jiwa dan ragaku.

Demikian drama radio Pelangi di Batas Negeri dengan sutradara Asparizan, penulis naskah Rita Retnandari, teknik montase Henry, dimainkan oleh Priyawani, Asparizan, Rudia, Rita Retnandari, Elmi Subayang, Haspera, Saleh, Gandri, Suhelan, dan Murniadi. Sampai jumpa.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 2010, Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Suara vuvuzela menjadi ciri khas turnamen ini dan memberikan warna baru dalam sejarah sepak bola dunia. Vuvuzela adalah alat musik tiup sejenis trompet plastik panjang khas Afrika Selatan. Lebih dari itu, Piala Dunia 2010 menunjukkan bahwa sepak bola mampu menyatukan budaya, suara, dan semangat dari berbagai belahan dunia. Spanyol pun keluar sebagai juara dengan permainan indah yang masih dikenang hingga saat ini.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat beraktivitas untuk Anda yang memasuki gerbang era baru. Tetaplah semangat melakukan apapun yang menjadi pekerjaan Anda. Di tengah cuaca yang sering tak menentu dan berganti-ganti, jangan lupa tetap waspada menjaga situasi. Kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tetapi bisa terjadi karena ada kesempatan. Tetaplah waspada. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan keamanan Anda.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Hari Rabu yang syahdu barengan Rana di Bandung malam ini. Pendengar, untuk yang lagi beraktivitas ini kayaknya padat banget nih, orang-orang dari tadi belum pada pulang kali ya jam segini. Lagi mencari apa sih? Mencari sesuap nasi atau mencari atau mengejar target untuk menjadi Rapi Ahmad yang agak jauh sih sebetulnya emang, tapi ya namanya juga harapan dilakukan aja ya. Yang penting berusaha. Gimana kabarnya? Sehat kan ya? Siapa tahu Anda lagi kurang sehat sakunya mungkin, kalau itu sama kayaknya. Problematik banyak orang kalau itu ya. Banyak informasi yang Rana dapat hari ini dari media sosial. Banyak banget sih, mau mulai dari mana nih? Kayak gak habis-habis gitu kalau ngobrolin soal media sosial mah ya. Ada mulu informasinya. Yang paling baru sih yang lagi anget-angetnya Persib sama Persija nih, yang katanya gak jadi di GBK, katanya mau pindah ke Kaltim kalau gak salah ya.

Ditambah lagi yang mau menghadapi Idul Adha nih bulan ini ya. Ini jemaah haji pada semangat banget itu ya. Ada yang udah siap-siap, ada yang udah berangkat, ada yang masih nunggu giliran. Ini siapapun yang kebagian dan mendapatkan rezeki untuk ibadah haji tahun ini, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur ya, bermanfaat. Apapun yang dapat ilmunya, perjalanannya, kemudian juga canda tawanya atau pengalamannya, itu semuanya pasti mengandung berkah ya. Mudah-mudahan ya tidak hanya berkah tapi juga bisa diamalkan gitu.

Barengan Rana sampai jam 11 malam ini ya, 23 nanti. Dan tersisa 30 menit untuk menemani Anda yang sudah mulai makin kesini, makin overthinking, makin mikirin gimana ya. Gak usah gimana-gimana, jalanin aja sih sebetulnya ya. Digimanain atau mamang biar enakin, dibebasin aja bebas. Definisi bebas menurut banyak orang beda-beda sebetulnya. Jadi tinggal kita menyikapinya aja. Segimana sih bebasnya, sewajarnya aja.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Balik lagi ke soal Persija yang katanya dirugikan adalah pihak Persijanya, karena ini haknya Persija untuk main di home. Tapi ya pala daya, kita hanya bisa menerima keputusan panitia begitu ya, tim PSSI dan lain sebagainya. Dan memang secara informasi di netizen tidak ada yang menyalahkan Persib sebetulnya. Yang memang yang disalahkan adalah manajemen PSSI-nya begitu ya. Informasi yang lumayan menyedihkan, bukan menyedihkan apa ya, kayak sayang gitu, sayang kita cinta dan dedeh. Kalau kata orang Sunda ya, sama Menteri Keuangan kita yang mengakui masuk rumah sakit akibat berbagai keluhan kesehatan ya. Banyak yang menyarankan bahwa jangan lupa olahraga ya. Memang ketika masuk menjadi Menteri Keuangan, Pak Purbaya seringkali dianggap sebagai Menteri Koboy ya, dengan banyak statementnya yang lumayan mencuat. Tapi belakangan secara fisik bisa terlihat Bapak Menteri kita tercinta, Pak Menteri Keuangan, memang banyak PR dari segi fisik begitu, tapi mudah-mudahan beliau sehat dan panjang umur. Informasi lainnya pendengar, di Bogor yang katanya lagi banjir bandang malah ada dibarengi dengan momen yang kurang sinkron sebetulnya ya. Ketika banjir di Bogor terjadi, para penambang-penambang dan juga para pendukung-pendukung dari penambang ini melakukan demonstrasi untuk tambang dibuka lagi. Agak bingung nih kalau soal itu ya. Nanti kalau udah banjirnya makin lama makin gede, selamat tinggal dah untuk rumah-rumah kita dan kampung halaman kita.

0: berkat pemerintah Provinsi Jawa Barat sediakan rusunawa atau apartemen transit untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR bersama Pak Taufik Rahmat selaku Kepala UPTD P3JB Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat.
1: Rusunawa itu adalah penyediaan perumahan yang sifatnya sewa, menyediakan hunian yang layak kepada masyarakat berpenghasilan rendah tapi sewa, tentu dengan harga yang terjangkau. Kita mengikuti aturan dari Kementerian Pusat. Jadi masyarakat berpenghasilan rendah itu masyarakat yang mempunyai penghasilan, dia mempunyai penghasilan maksimal 10 juta itu masih dikategorikan MBR untuk mengambil program FLPP yang dihadirkan oleh pemerintah, fasilitasi likuiditas pembiayaan perumahan. Rumah subsidi itu batas maksimalnya adalah 10 juta kalau joint income atau 8 juta kalau misalkan dia penghasilannya sendiri. Nah, kita mengikuti aturan ini karena ini akan nyambung dengan program pemerintah. Kenapa kita disebutkan transit? Karena kita punya program setelah penghuni itu menghuni di kami dengan batasan waktu tertentu, mereka diharapkan bisa memiliki rumah. Ini poinnya.

0: ada 5 lokasi yang kita kelola. Ada di Kota Bandung, itu di Ujung Berung. Ada di Kabupaten Bandung, itu di Ranca Ekek dan Solokan Jeruk. Kemudian ada di Kabupaten Bandung Barat, itu di Batu Jajar. Kemudian ada satu lagi di Purwakarta. Jadi sudah banyak sebenarnya lokasi yang kita bangun, yang kita kelola dan sudah operasional di 5 lokasi tersebut. Harganya itu pertama tergantung kepada tipenya. Jadi ada tipe 21, kira-kira tipe 21 itu 21 meter persegi. Tipe studio, jadi hanya ada ruangan plus kamar mandi di dalam. Dapurnya dapur bersama, jadi dua hunian menggunakan dapur bersama. Ada tipe 24, nah 24 meter persegi, ada ruang tamu, kemudian ada dapur, kemudian juga ada kamar mandi. Kemudian ada tipe 27, dua kamar, ada ruang tengah, kamar mandi, dapur, dan ruang jemuran. Kemudian ada tipe 36, dua ruang tidur, ruang tengah, satu kamar mandi, dapur, kemudian ruang jemuran. Harganya tergantung dari lokasi. Nah, kalau yang Kota Bandung itu dimulai dari 480.000 sampai 600.000. Kemudian di Ranca Ekek itu tipe 24 itu 250. Kemudian tipe 27-nya di Ranca Ekek itu 340.
1: Bandung malam ini.

0: Sekarang kan udah larut malam. Kebiasaan jelek ah, suka makan di malam hari.
1: Biarinlah Bu, kalau perut lapar, ya mau gimana Bu?
0: Bukan begitu, gak baik buat kesehatan. Apalagi nanti Bapak langsung tidur.
1: Emang

0: stres, kualitas tidur juga terganggu karena tubuh kita dipaksa terus bekerja sepanjang malam untuk mencerna makanan yang kita makan. Ah, pokoknya mah banyak weh efek sampingnya.
1: Terus gimana baiknya tuh, Bu?
0: Ya udah, Ibu bikinin oatmeal ya atau susu rendah lemak. Mau enggak?
1: Iya, bolehlah. Yang penting laparnya hilang, tapi aman buat kesehatan.
2: Kebiasaan makan larut malam tidak baik untuk kesehatan. Cintai hidupmu berawal dari sekarang.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pendengar, saatnya pamit dari ruang dengar Anda setelah menemani di Ruang Rindu dan juga rangkaian Bandung malam ini. Beristirahat dengan nyenyak, tidur yang nyenyak, mimpi yang indah. Ya, sampai jumpa di hari besok, karena masih akan menemani Anda di jam yang sama di Bandung malam ini. Terima kasih pendengar, barengan dengan Sinta dan juga Jiva, pamit malam hari ini ya. Selamat istirahat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1986 menjadi panggung besar bagi Diego Maradona saat Argentina melaju menuju gelar juara dunia. Di turnamen inilah lahir dua gol paling terkenal dalam sejarah, yaitu Hand of God dan gol solo run terbaik sepanjang masa saat melawan Inggris. Dalam satu pertandingan, Maradona menunjukkan dua sisi sepak bola, kontroversi dan kejeniusan. Hingga hari ini, Piala Dunia 1986 masih dikenang sebagai salah satu turnamen paling ikonik dalam sejarah.
2: MNI bersuara, Piala Dunia
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan

pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

0: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Bagian dari tumbuhan yang tumbuh, berkembang, dan menjalar ke dalam tanah. Akar selalu bekerja siang dan malam mencari air dan nutrisi yang ada di dalam tanah, yang hasilnya dibutuhkan oleh batang, cabang, ranting, daun, bunga, dan buah. Karena akar, ketika pohon yang menjulang tinggi tetap gagah dan kokoh berdiri di tempatnya, setelah diterpa badai dan angin yang bertiup dengan kencangnya. Akar pun memaklumi bahwa ia tak mungkin berbuat semuanya sendiri, sehingga ia menerima uluran tangan matahari dan banyak berterima kasih kepada hujan yang menyiram suburkan tanah dengan curahan airnya. Adalah kita, sedangkan pohon adalah bangsa kita, maka kekuatan dan kebersatuan kita menjadi tolak ukur untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Quran Surat Al-Ahzab Surat ke-33 Ayat 70 sampai dengan 71.

0: Bandung malam ini.
1: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: anggota tubuh yang kita miliki merupakan aset yang sangat berharga untuk kita dalam menjalankan kehidupan. Menjaga kesehatan tubuh menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan untuk menghindarkan dari berbagai penyakit yang dapat membahayakan dan mengganggu kesehatan anggota tubuh. Mata yang sehat adalah mata yang terbebas dari berbagai penyakit seperti mata kering, katarak, gangguan retina, dan berbagai penyakit lainnya yang dapat mengganggu penglihatan seseorang. Menjaga kesehatan mata merupakan hal yang penting. Hindari paparan langsung sinar matahari atau kemasukan benda asing dengan menggunakan pelindung atau kacamata saat berada di luar ruangan maupun saat berkendara. Setelah 20 menit menatap layar gawai atau gadget secara langsung, palingkan mata selama 20 detik dengan melihat objek sejauh 20 meter. Jaga kebersihan mata serta tidak menggosok mata. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta melakukan pemeriksaan ke dokter mata apabila mengalami gangguan penglihatan.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI.

0: Bandung Malam Ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama. Dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak. Tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama. Dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa. Dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu. Hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari ini, Rabu 6 Mei 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Kamis tanggal 7 Mei tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini, Kamis 7 Mei 2026. Widya Perdani, Dinda Lestari, Yosep Muharam. Hadir pendengar tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi. Dan sesaat lagi membuka jumpa kita di Bandung pagi ini, kami akan hadirkan program Mutiara Pagi, hadir menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.

0: Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya di kesempatan pagi hari ini Kamis 7 Mei 2026 bertepatan dengan 19 Zulqa'dah 1447 Hijriah, kembali program Mutiara Pagi hadir ke ruang dengar Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini. Hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, mendengar saya Widya Perdani memandu Mutiara Pagi ini dengan topik yang cukup menarik. Bagaimana kurban dalam tinjauan spiritual dan sosial. Hal ini akan dikupas bersama narasumber kita tentunya, Bapak Kyai Haji Asep Anom SAGMSO. Seperti biasa mendengar, di sesi pertama kami akan simak bersama tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Di sesi kedua nanti kami akan persilahkan Anda juga untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami 7200-996-727-5551, ataupun Anda bisa saksikan program Mutiara Pagi ini melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Bahasan mengenai bagaimana kurban dalam tinjauan spiritual dan sosial akan dikupas bersama guru kita bersama Bapak Kyai Haji Asep Anom SAGMSO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kyai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Bahagia hari ini.
1: Yes.
2: Jag-jag belejag.
1: Selalu gorejag kan, alhamdulillah. Topik bahasan cukup menarik pagi hari ini mengenai bagaimana kurban dalam tinjauan spiritual dan sosial, begitu Pak Kyai ya.
2: Betul.
1: Kita akan kupas pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, para pendengar RRI Bandung, baik yang mendengarkan lewat radio gelombang 97,6 FM atau melalui YouTube RRI Bandung Live, atau juga melalui RRI Digital ya, Teh Widi.
1: RRI Digital.
2: RRI Digital. Mm-hmm. Jadi kalau mau kita masuk ke RRI Digital tuh caranya gimana, Teh?
1: Masuk ke Play Store kemudian download aplikasi RRI Digital.
2: Setelah itu
1: ada arahannya mau mendengarkan RRI mana, karena tidak hanya bisa mendengarkan RRI Bandung saja, Pro 1, Pro 2 dan Pro 4, tapi RRI seluruh Indonesia bisa didengarkan.
2: RRI Bandung gitu ya. Pro 1.
1: Ada Pro 1 gitu, ada Mutiara Pagi.
2: Gitu ya. Jadi RRI Bandung Pro 1. Bisa. Nah, itu keuntungannya RRI Digital bisa didengar di mana saja.
1: Di mana saja dan lebih journey.
2: Lebih journey. Orang tua kita Mihtina di Palembang itu nyimak lewat YouTube karena jernih juga, jernih ada gambarnya. Terima kasih. Ada juga yang nonton lewat TikTok ya, Asep Anom 38. Alhamdulillah. Intinya semuanya doakan ya, atau singkatan Asep Anom. Doakan semoga semuanya pada sehat, berkah segalanya, semuanya selamanya, juga sukses dalam segala urusannya. Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Yang sedang sakit ya, selalu doakan mudah-mudahan lekas disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik wargi, bicara masalah kurban. Kurban ditinjau dari segi spiritual, dan juga dari segi sosial. Jika kita tinjau dari segi spiritual, memang luar biasa. Spiritual itu pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena makna kurban itu sendiri, ya, kurban itu pendekatan artinya. Kurban itu adalah hewan yang disembelih pada hari ke-10, 11, 12, 13 di bulan Zulhijjah dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tujuannya hanya satu, mendekatkan diri karena Allah. Jadi uang yang dikeluarkan itu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan kurban ini juga sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Coba lihat Al-Quran, surah Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, "Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Inna a'tainaka. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau. Maksudnya kepada Nabi Muhammad dan kepada kita juga. Al-Kautsar, Allah telah memberikan kepada engkau, kepada kita semua, Al-Kautsar. Al-Kautsar ini banyak maknanya ya. Ada Al-Kautsar itu telaga, telaga Kautsar. Di akhirat itu, di surga itu ada yang namanya telaga Kautsar. Akan minum di sana seluruh umat-umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Kautsar juga ulama mengartikan nikmat yang banyak. Jadi Allah itu sudah memberikan nikmat yang banyak sama kita. Coba kalau Teh Widi hitung nikmat dari Allah ini, bisa kehitung enggak?
1: Sepertinya tidak.
2: Sepertinya memang pasti.
1: Pasti tidak terhitung.
2: Coba aja kalau enggak percaya. Masya Allah.
1: Tidak akan pernah terhitung.
2: Tidak akan pernah terhitung. Itu nikmat satu aja yang dikasih mata oleh Allah. Kalau ditebus dengan ibadah 500 tahun, enggak akan sanggup tuh.
1: Belum yang lain ya.
2: Belum yang lainnya.
1: Nafas.
2: Nafas. Mulut, pendengaran. Tangan. Organ-organ tuh dalam tubuh kita ada ginjal. Coba kalau ginjalnya terganggu misalnya. Aduh. Seberapa juta dah keluar uang. Mungkin harta kita bisa habis ya. Ada yang harus sampai cuci darah segala macam. Wah, coba jantung tuh dari Allah tuh jantung kita sehat di jantung nih, alhamdulillah. Coba kalau terganggu jantungnya, banyak orang yang harus operasi jantung, dipasang ring dan lain sebagainya. Waduh, Allahu Akbar. Usus, limpa, liver, empedu, wah. Banyak lagi masya Allah. Dalam tubuh kita aja kita gak bisa menghitungnya. Apalagi nikmat-nikmat di luar tubuh kita. Nikmat segala pokoknya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita mencoba untuk menghitung nikmat dari Allah, nikmat itu tidak akan bisa terhitung. Tidak akan bisa terhitung nikmat dari Allah itu. Maka sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah, dua hal yang harus kita lakukan. Fasholli li rabbika wanhar. Salat dan berkurban. Nah, sholat dan berkurban ini sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat teh wargi ya, sebagai ungkapan syukur. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat maghrib, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat-sholat yang lainnya. Coba lihat Nabi Rasul kita, sampai bengkak kakinya tuh lantaran sholat. Ketika ditanya oleh istrinya, ya Rasul, kenapa engkau teh sholatnya atuh manika cida-cida teing? Eta sampean salira sampai ka bengkak kitu kunaon atuh salira teh, ya Rasul, pan surga teh tos disiapkeun untuk engkau. Ampunan Allah sudah Allah curahkan untuk engkau. Engkau itu makhluk yang disayang Allah, paling disayang Allah. Tapi kenapa engkau sholat begitu rupa, ya Rasul? Jawaban Nabi simpel saja. Afala akunu abdan syakur. Apa enggak boleh aku ini diajar syukur, Aisyah? Jadi sholat itu ungkapan syukur kepada Allah. Jadi kalau kita ngaku bersyukur kepada Allah, ya sholat. Baik sholat fardu ataupun sholat sunat. Itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Makanya kata Allah, fasholli, sholat kalian. Karena aku sudah memberikan nikmat yang banyak kepada kalian, maka sholat syukurnya. Tapi bukan hanya sholat, ada satu lagi, wanhar, berkurban. Nah, jadi berkurban juga itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Kita mengeluarkan uang kita, rezeki kita yang sudah Allah berikan sama kita, Allah titipkan sama kita, dibelikan hewan kurban, itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Berarti kalau yang ada kemampuan rezekinya enggak berkurban, itu kurang syukur. Sehingga diancam tuh dalam hadis. Hadis riwayat Imam Ahmad, hadis Ibnu Majah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang leluasa rizkinya, maksudnya ada duitnya. Ada duitnya untuk beli hewan kurban, baik itu sapi ataupun domba. Tapi enggak mau berkurban. Ah, cenah daripada pakai meli kurban mah geus, saya pakai meli sawah. Pakai meli emas. Kenambahan kekayaan. Itu kan aya nu kitu. Padahal dia sudah mampu. Dia leluasa rezekinya. Dia ada rezekinya untuk berkurban, tapi enggak mau berkurban. Fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat kepada tempat sholat kami. Maksud dari hadis ini, kata ulama, ini ancaman keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang kaya, orang yang berkemampuan, orang yang ada rezekinya untuk berkurban, tapi dia tidak mau berkurban karena pelit, karena kikir, maka diancam dengan keras. Ancamannya apa? Jangan dekat-dekat kepada tempat sholat kami. Wah, ancamannya berat. Nah, oleh karena itu maka ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ahli syukur. Dan insya Allah ketika kita menjadi ahli syukur, bukan semakin terpuruk hidup ini, tapi nikmatnya akan semakin ditambah oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, jadi kurban itu sebagai ungkapan syukur, sebagai pendekatan kita kepada Allah, itu tinjauan spiritualnya. sekarang tinjauan sosial. Jadi kurban itu di samping habluminallah, menjaga habluminallah, kurban juga menjaga habluminannas. Karena di sana ada daging yang harus dibagikan sama orang lain. Ini dijelaskan Allah dalam Quran surah Al-Hajj ayat 36. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'irillah lakum fiha khair fadhkurusmallahi 'alaiha sawaffa fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Wal budna, dan unta-unta itu, ja'alnaha, kami menjadikan unta-unta itu lakum, bagi kalian, min sya'airillah, termasuk syiar-syiar Allah. Jadi di antara syiar-syiar Allah itu, Allah menciptakan unta. Lakum fiha khair. Di dalam unta itu banyak kebaikan untuk kalian. Banyak kebaikannya enggak? Banyak. Sok unta banyak dari susuna, dagingna bisa dimakan. Terus tenaganya bisa dipakai alat transportasi, alat pengangkut barang. Dan bisa dijadikan hewan kurban. Tuh. Makanya kata Allah, lakum fiha khair. Di dalam unta-unta itu banyak sekali kebaikan-kebaikan untuk kalian. Fadhkurusmallahi 'alaiha sawaffa. Apabila unta-unta tersebut telah diikat dalam keadaan berdiri, maka sebutlah nama Allah. Artinya, ketika unta itu disembelih, sebutlah nama Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Fa idza wajabat junubuha, apabila unta itu sudah roboh dan unta itu sudah mati, sudah pupus, sudah mati, jika itu unta sudah mati, fakulu minha, maka yang kurban itu boleh makan dagingnya. Boleh makan dagingnya, dibatasi ulama sampai sepertiga. Tong sadayana dituang. Wa at'imul qani'a wal mu'tar, sebagiannya kamu sedekahkan bagi yang lain. Kurban ini tidak mandang agama ya. Kurban, pembagian kurban itu tidak pandang agama. Kalau zakat itu hanya dari muslim untuk muslim, zakat. Tapi kalau kurban, kita punya tetangga misalnya non muslim, kasih juga. Jangan misalnya, wah ini mah non muslim nih, gak usah dibagilah. Enggak, kurban mah untuk semua. Nah itu makanya itu sebagai sosial. Jadi dalam ajaran agama kita, agama Islam, hubungan yang harus dijaga itu bukan hanya hablu minallah, bukan hanya hubungan baik dengan Allah, tapi juga kita harus menjaga hubungan sosial sesama manusia. Tuh, bahkan kita dalam bergaul ini, Dengan peristiwa kurban saja Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita. Kita itu kalau mau nolong orang jangan lihat-lihat agama. Batur ngap-ngapan kalaparan kuduna mah ditolong gitu nya, dikasih makan, dikasih santunan, kalah ditanya agamana. Ari teh agamana naon? Saya mah non muslim. Telayak kamu mah ditolong. Tidak bisa. Kita membantu, menolong orang, mau satu agama, mau beda agama, itu agama kita mengajarkan untuk kita saling bantu. Gitu. Kadzalika sakharna halakum la'allakum tashkurun. Demikianlah kurban, demikianlah unta ini kami tundukkan, kami taklukkan untuk kalian supaya kalian itu bersyukur kepadaku. Wih, ari orang jalma jeung unta gagah saha kira-kira? Kuat saha kira-kira? Kuat unta atuh ditoker ge ku unta teh ngaceleng urang tanya. Tapi kenapa nurut itu si unta? Tunduk eta si onta, ditundukkan ku Allah. Sakhornaha, kami tundukkan unta-unta itu lakum untuk kalian. Supaya apa? La'allakum tashkurun. Agar kita ini bersyukur kepada Allah. Nah, jadi luar biasa ini. Ibadah yang kita lakukan lewat kurban ini bukan hanya menjaga sos spiritualitas, tapi kita juga menjaga sosial. Inilah yang disebut dengan hablum minallah dan hablum minannas. Kalau sudah begitu, jadilah kita ini makhluk yang mulia dalam pandangan Allah. Sebab Allah mengatakan, duribat 'alaihimudzillatu ainama tsuqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Kamu bakal dihina dimanapun kamu tinggal. Mau di Bandung, mau di Sumedang, mau di Garut, mau di Ciamis, mau di Banten, mau di Jawa, mau di mana? Sumatera, di Kalimantan, di mana saja akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang sanggup menjaga hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Oleh karena itu maka salat kita lakukan, kurban kita kerjakan. Nah, nyambung ke yang kemarin tuh pertanyaan, ari kurban satu ekor domba cenah bisa untuk kabehaneun sakeluarga? Bisa. Bisa. Mana dalilnya? Ada dalilnya. Ini nih. Hadis riwayat Imam Muslim. Annahu sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabsin. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu telah berkurban dengan satu ekor kibas. Kibas teh domba yang besar. Kibas namanya. Dan ketika kurbannya itu baginda Rasul berdoa kepada Allah, bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad. Wa ali Muhammadin, dan dari keluarga Muhammad. Wa min ummati Muhammadin, dan dari umat Nabi Muhammad. Tuh, padahal kurbannya satu. Tapi berdoanya kepada Allah, terimalah ya Allah ini kurban dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad. Ada lagi yang lebih spesifik dalam kitab Al-Muwatta, ya. Karangan Imam Malik Al-Muwatta ini. Anna Aba Ayyuba Al-Ansariya radhiyallahu anhu qol kunna nudahi bisatil wahidah yadbahu harrajulu anhu wa an ahli baitih. Sesungguhnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu beliau berkata, kami berkurban dengan satu ekor domba dan kami niatkan untuk seluruh keluarga kami. Jadi satu ekor domba diniatkan bisa untuk seluruh keluarga kalau memang rezekinya cuman mampunya segitu. Tapi kalau misalnya rezekinya banyak berlimpah, rek hiji domba, saurang siji domba ge bisa, bahkan saurang hiji sapi ge teu nanaon. Kan Nabi Ibrahim ge baheula nya kurbana teh, aduh, 100 ekor unta teh antuk oleh sendiri teh, 300 ekor sapi teh, 1000 ekor domba sendiri. Jadi lamun aya miliarder ayeuna nya nu beunghar nu kaya, sendirian dia kurban 100 ekor sapi, wah itu mah teu nanaon, keren pisan gitu nya. Ieu mah miliarder kurban hiji domba leutik begang teh jeung budug de pincet. Aduh, na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah kita juga punya miliarder orang tua. Piconteun teh. Teh Widi Abi Haji Gunung Sembung alhamdulillah kurban teh di mana-mana.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Hirobbil alamin. Yo, tah eta kitu we, sakitu. Mangga.
1: Baik. Paparan dan tausiah berkaitan dengan bagaimana kurban dalam tinjauan spiritual dan sosial ini sudah dikupas oleh Ustaz kita. Di sesi kedua nanti kami persilakan Anda pendengar untuk menyampaikan pertanyaan di 7200-996-727-5551. Atau Anda bisa juga sampaikan pertanyaan melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760. Boleh WA call juga di nomor yang sama 0811-220-9760 di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung.
0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi RRI Bandung.

Dari Abu Umamah radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya atau yang berpegang teguh pada petunjuk-petunjuknya. Hadis riwayat Muslim.

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: FM Pro 1 RRI Bandung di sesi kedua dalam Mutiara Pagi ini kita akan tampung pertanyaan-pertanyaan yang datang dari Anda pendengar melalui line WhatsApp, line telepon juga di YouTube kami di RRI Bandung Live. Kita sudah juga terhubung Pak Kiai ini bersama Abi Haji Gunung Sembung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Pagi hari ini jag-jag belajak.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Nabi Ibrahim di zaman ayah nanti.
2: Ya betul teh. Mitos kete. Apa yang terangkan ni ku Ustaz dari.
3: Oh. Mohon
2: anu mencit gimbas hiji tak asak kusarayan keluarga adanya.
3: Tak.
2: Tetap berkata.
3: Ya.
2: Dari sapi terus biasa kutujuhannya, melangkung di kutujuhan biasa wae artinya meninggal etap keterangan tamanya
3: kutiluan ge tiasa, kuduaan tiasa, kunyalira ge tiasa,
2: kunyalira tiasanya. Terus kan ya Ustaznya upami anu bade kurban teh nya anu bade mencitna tapi anu gaduh kurbana
3: nuhun
2: cenah di sabar dinten ulah ngurut janggot ngurut kumis cenah kita
3: nya
2: laras eta kita
3: laras kayak orang obrolkeun nya bi ayeuna mangga siap
2: istimahan aduh ya nganggo ieu we nganggo masker da ieu
3: rogok
2: kumis janggot rogok rogok
3: nuhun
2: teh sabar dinten teh teh bare masjid teh
3: siap siap bi
2: mangga ulah ulah dikurut di janggot kumis teh
3: mangga mangga
2: we kitu sadarnya
3: mangga
2: tunun ning WD nya
1: sami-sami
2: ya kami kum ngasayana jamaah RA di mana sudah mau sarehat mangga aki gaji sahabat tunun sing ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di belakang Pak di balik Abi Haji ada Pak Khobir.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khobir.
3: Pak Khobir ya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Bahagia hari ini.
4: Yes.
3: Jag-jag belejak.
4: Gorejak.
3: Kapayunan itu.
1: Kapayunan. Biasanya nomor uno. Mangga-mangga
4: Pak Khobir. Tugas.
3: Mangga.
4: Bagi ai atuh punten ya pertarosanana.
3: Mohon kumaha.
4: Anu kahijina mah rupina kan kita rasa syukur kepada Allah itu memang tidak boleh berhenti kan gitu.
3: Iya.
4: Tapi untuk hewan kurban ada kalanya lah saya mah udah kurban tahun kemarin juga sekarang enggak.
3: Iya,
4: itu
3: iya,
4: yang
3: iya,
4: pertama. Iya. Yang keduanya itu yang di sembelih itu hewannya itu pada umumnya itu ya unta, sapi, domba, kambing. Kalau kuda, kerbau itu jarang, jarang sekali itu.
3: Yeah.
4: Nah, kenapa seperti itu? Kemudian juga harus yang jantan, bukan betinya gitu. Yang jantan itu kurus, yang betinya dagingnya banyak, tapi yang disembelih itu yang jantan. Atau nuhun Pak Kiai. Assalamualaikum. Yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dua penelpon kita tanggapi terlebih dahulu Pak.
3: Siap, mangga nuka hiji Abi Haji.
1: Abi Haji.
3: Tadi teh pertanyaannya teh.
1: Pertanyaannya bahwa yang akan berkurban itu tidak boleh cukur janggut, tidak boleh potong kuku dan hal sebagainya. Apakah benar?
3: Ya.
1: Kalaupun ini berapa lama?
3: Ya. Saya pernah baca hadis itu ya. Idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa adbarih. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang melihat hilal di bulan Dzulhijjah dan dia berkehendak untuk berkurban, maka hendaklah dia menahan dirinya untuk tidak mencukur rambutnya, ngurut jenggotnya, ngerok sabulu-bulu nu aya dina tubuh, termasuk juga ngagunting kuku. Mentak cek Abi tadi cenah di masker aja daerah rogok jadi. Ya Bi, betul yang akan kurbannya.
1: Yang akan berkurban.
3: Ya lain nu rek dikorbankeunana. Yang pan kata Nabi siapa orang yang melihat hilal di bulan Zulhijjah dan bermaksud untuk berkurban. Ayat tengah maksud rekurban mah tenan naon? Ngerok janggut, ngurut kumis, nyabut bulu-bulu nu aya dina tubuh, termasuk ngadugunting kuku, ayeuna teu maksud rekurban mah teu naon. Kata Nabi, dianjurkan untuk yang mau kurban. Nah, pertanyaannya, sejak kapan? Sejak masuk bulan Dzulhijjah. Jadi sejak tanggal 1. Tahan heula sampai tanggal 10 berarti. Lamun nyembelihna tanggal 10 berarti sampai tanggal 10. Setelah digeresel disembelih, nah baru pulang kita ke rumah, kerok tah kurun kumis, kerok janggut, boleh dicukur, boleh gunting kuku. Kalau sudah terjadi penyembelihan. Ya. Demikian Teh Widi.
1: Terjawab ya, Abi, pertanyaannya. Kemudian pertanyaan Pak Hobi, rasa syukur itu kan tidak boleh berhenti begitu. Betul. Hewan kurban. Dah saya mah udah kurban tahun kemarin.
3: Nah, kita lihat hadis yang tadi saya bacakan hadisnya ya. Riwayat Imam Ahmad, riwayat Ibnu Majah. Man wajada sa'atan falam yudahi falayakrobanna musallana. Siapa orang yang leluasa rizkinya lalu dia tidak mau berkurban, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan dekat-dekat kepada tempat salat kami. Sok, apakah itu hadis berlaku keur saumur hirup? Hadis ini berlaku sepanjang masa. Jadi sing sahajal manu laluasa rejekina, iraha we. Tahun kamari leluasa, tahun ayeuna leluasa, tahun kamari kurban, tahun ayeuna kurban. Tahun berikutna leluasa keneh rejekina, kurban. Ketika kita leluasa rejekinya sepanjang masa, maka sepanjang masa kita kurban. Jadi kurban mah beda jeung haji. Ai haji mah kewajiban saumur hirup sekali kan. Yang kedua nama sunat. Haji ketiga nama sunat. Yang wajib nama saumur hirup sekali. Haji. Kurban mah teu kitu. Tiap tahun. Jadi ukurannya, patokannya leluasa rezeki. Tahun ayeuna mah cen aduh keur bangkrut, cenah usaha ge ripuh, keur dahar ge susah, nya teu kurban ai kitu mah. Tekedah kurban dan nu kurban mah nu leluasa rejekina. Nah gitu ya.
1: Terjawab ya.
3: Dua pertanyaan.
1: Dua pertanyaan.
3: Satu lagi?
1: Hanya itu saja.
3: Hanya itu?
1: Hanya itu.
3: Iya.
1: Satu saja. Tercatat sekarang. Kadang suka lupa pertanyaan. Lupa hampir. Kita juga menyapa pendengar kita yang sudah menyampaikan pertanyaan melalui line kanal YouTube kami. Di RRI Bandung Live ada NNN Kurnia. Assalamualaikum Pak Kiai. Saking hoyong kurban, saking kuhoyong na kurban, kumaha upami sapertos arisan.
3: Konteks arisan
1: kurban
3: atau nabung.
1: Tapi bareng sama keluarga. Tapi jangan dulu dijawab Pak Kiai, ada Pak Ahmad Irwan dulu Pak yang akan menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ahmad.
5: Waalaikumsalam.
1: Mangga.
5: Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ahmad Irwan, Kasep Sahab. Mangga.
1: Apal Pak.
5: Hadis disyukuri ya Pak Ustadz.
3: Mangga.
5: Begini Pak, penasaran meneruskan pertanyaan yang kemarin kan saya belum tuntas. Waktu ikut kurban bergabung di sana. Kan kata Pak Ustaz benar, memang sendiri itu sendiri kan dulu nabung. Yang ngajak ya, tujuan memang ibadah, tapi ada sedikit tujuan, mudah-mudahan anak yang tidak bersih tegang kepada ibunya itu bisa luluh gitu kan sama saya, tapi itu ibadah itu kan. Nah itu seperti itu kan, maaf masalah pribadi nggak apa-apa lah, mudah-mudahan sama ini kan, yang bertegang anak-anaknya itu tidak boleh punya suami lagi kan, suaminya kan meninggal. Mm-hmm. Maksud saya itu tujuan selain ibadah juga, maksudnya menarik hati supaya luluh, itu yang pertama. Itu.
1: Dengan anak berkorban.
5: Saya, anak saya, anak saya yang sulung kan perempuan pak, perempuan. Mm-hmm. Tidak boleh, nah kenapa tidak bolehnya, bukan apa, malu katanya, bapak udah beberapa kali takut itu lagi, saya malu katanya, seperti itu diantaranya gitu pak. Jadi saya kira kan kan saya ini udah begini, udah badai lah sekarang, udah ingin orang khusus nggak ada seperti dulu lagi, sekarang amba itu sekarang pak, bukan amba Iban yang dulu lagi, sekarang justru lebih dekat dekat dengan orang yang berilmu, dekat para orang yang berilmu. Jadi kalau curhatnya bukan ke yang tidak salah pun, curhatnya seperti kan ke Pak Ustadz yang ada di hari itu kan tepat, saya Ustadz itu memberikan solusi. Nah itu maksud tujuannya Pak. Terima kasih Pak. Baik tidak, cuma sel ibadah tapi tujuannya ada ke sana untuk supaya luluh hatinya. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Angger kurusuh wae ai Pak. Jadi pertanyaan Pak Ahmad dulu atau pertanyaan dari Ibu
3: Telangkung Teh Widi lah.
1: Arisan dulu deh, arisan dulu.
3: Lain tadinya.
1: Kurban.
3: Kurbannya
1: konteksnya di arisan.
3: Di arisan keun saking ku hoyong na. Da ari lihat kemampuan mah cenanya tinggal tiap tahun teh jigana gitu asa henteu teu mampu kitunya. Tapi bakating ku hoyong da ieu teh lewat nabung, lewat arisan boleh, silakan.
1: Boleh.
3: Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya itu jangan diucapkan untuk kurban itu. Bisi jatuhnya ke kurban nadar gitu. Ain nadar teh kan niat yang diucapkan. Kan nadar teh ada dua ya. Ada nadar mutlak, ada nadar muqayyad. Nadar mutlak adalah niat yang diucapkan. Contoh misalnya tahun ini saya mau kurban. Atau misalnya aya bapak-bapak nungtun domba tah. Ditanya ku batur teh, kau naon pa eta domba teh? Kau kurban. Nah itu udah nadar itu jatuhnya. Jadi niat yang diucapkan nadar itu. Kemudian ada nadar muqayyad, dikaitkan dengan sesuatu. Contoh, cek Teh Widi teh, lamun bumi abdi nu di Garut laku bakar kurban abdi. Tek teh laku rumahna teh kurbanna jadi nadar tah. Asalnya statusnya kurban itu sunat, sunnah muakkad ya, tapi berubah menjadi wajib buat Teh Widi. Karena apa? Karena dinadarkan. Nah, kurban yang dinadarkan jatuhnya kurban wajib. Ketika kurban dinadarkan alias kurban wajib, maka si yang bersangkutan tidak boleh makan dagingnya.
1: Karena nazar.
3: Karena dinadarkan. Tapi boleh itu makan dagingnya kalau kurbannya kurban biasa. Makanya supaya tidak jatuh ke nadar, ketika kita bikin arisan atau bikin tabungan, ibu-ibu, insya Allahnya ieu teh pamidina waktosna urang kanggo kurban. Pakai insya Allah bahasana teh gitu. Teman-teman tuh jatuh karena nadar. Sebab pakai bahasa insya Allah tak itu. Jadi nu rek kurban nabung ya, rek arisan, cuk ngariung heula. Ibu-ibu, ieu teh insya Allah nya dina waktosna mudah-mudahan tiasa urang kurban. Gitu.
1: Jadi boleh ya?
3: Boleh, tapi bahasa unggul dikemas supaya tidak jatuh kepada kurban nadar. Ya kalau kurban nadar resikonya kita nggak boleh makan dagingnya.
1: Berbeda dengan kalau kita memang berkurban boleh.
3: Kurban biasa mah tidak usah ada batasan. Ya.
1: Kalau niatnya seperti Pak Ahmad Irwan, jadi niat kurban itu untuk meluluhkan hati putra putri dari si dia
3: di samping niat kurban. Ibadah karena Allah. Oge aya niat maksudnya ta. Iya dalam rangka meluluhkan. Meluluhkan. Tenanawan. Kan nu paling intina mah karena Allah na eta. Ya efek samping lah itu.
1: Efek samping. Jadi yang tarik mah kadah doa we angger.
3: Gitunya.
1: Baik ya. Kemudian ada juga Pak Sahid Ibrahim di bertanya juga melalui YouTube. Mana yang lebih abdol Pak Kiai? Sedekah uang seharga hewan atau berkurban?
3: saatnya berkurban ya berkurban.
1: Lebih afdol berkurban. Mm-mm. Pada waktunya berkurban.
3: Pada waktunya berkurban. Karena tidak ada ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 Zulhijjah itu selain berkurban.
1: Mm-hmm. Ya. Terjawab ya Pak Syahid. Kemudian ada juga pertanyaan boleh tidak berkurban atas nama orang lain? Ya mungkin ini konteksnya sedekah uang seharga hewan kurban dibelikan sama saja mungkin dengan dibelikan hewan kurban tapi atas nama orang lain.
3: Ya.
1: Itu masuknya sedekah atau?
3: Ya misalnya banyak dilakukan oleh saya punten pisan. Saya ambil contoh Abi Haji Gunung Sembung. Beliau itu beliau kurban kan bersama keluarga di satu tempat. Tapi beliau juga bersedekah sama yang lain gitu tuh. Disedekah kita. Tak kuno disedekahkan atau dikurbankan itu boleh. Gak masalah.
1: Tidak masalah.
3: Bagus, keren. Saya.
1: Mantap pokoknya. Ada juga WhatsApp yang bertanya melalui WhatsApp. Ada Pak Abi Abah Amil di Garut. Apakah ada contoh dari Rasul Pak Kiai bahwa kurban itu harus keliling atau gantian? Tahun ini bapaknya, tahun depan ibunya, kemudian anak ke-1, anak ke-2, anak ke-3 dan seterusnya.
3: Nah, ini itu sebetulnya yang jadi problem kita saat ini.
1: Oh.
3: Keliling teh kan?
1: Iya.
3: Sok urang emutan deui gitu. Hadis tentang kurban teh. Tadi we nu tadi. Nu hadis riwayat Imam Ahmad, anu hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Man wajada sa'atan falam yudohi fala yakrobana musallana. Siapa orang yang leluasa rizkinya lalu dia tidak berkurban, maka hendaklah janganlah dekat-dekat kepada tempat sholat kami. Itu ancaman serius itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk orang-orang yang apa? Untuk orang-orang yang leluasa rizkinya tapi tidak mau berkurban. Jadi kalau begitu yang harus kurban itu siapa? Yang leluasa rizki kan? Kalau melihat konteks hadis ini, kalau melihat teks hadis ini, berarti yang harus kurban itu adalah yang leluasa rizki. Tidak semua umat Islam harus kurban. Yang leluasa rizki. Nah taruhlah misalnya dalam satu keluarga ada suami, ada istri, ada anak. Biasanya yang cari nafkah dalam keluarga itu siapa?
1: Bapak.
3: Suami. Suami. Tapi istrinya juga cari nafkah.
1: Iya.
3: Misal istrinya juga cari nafkah. Artinya si bapaknya punya duit, si istrinya juga punya duit. Yang harus keluar, yang harus kurban dalam keluarga itu siapa? Ya suami, ya juga istri. Kalau anaknya bagaimana anaknya? Anak nama belum ada kewajiban karena dia belum leluasa rezeki. Iya kan? Apakah si anaknya sudah bekerja? Belum. Dia masih sekolah. Tapi kan bapaknya udah tahun kemarin kurbannya. Ayeuna mah bagian anakna. Oke, berarti bapaknya tidak berkurban. Yang berkurban siapa? Anaknya kan?
1: Anaknya.
3: Ayah bapaknya tidak berkurban. Padahal yang leluasa rezekinya siapa?
1: Bapaknya.
3: Yang diancam oleh Rasul siapa?
1: Bapaknya.
3: Nah, gitu. Jadi yang paling syar'i gitu ya. Kalau kemampuan kurban kita cuma satu ekor domba, misal, si istri juga cenah pingin kebagian atau pada mama teh ayo wae bapa cenah kurban teh. Budakna juga protes da age cenah dede ge hoyong atuh kenging pahala kurban. Nu tadi teh we atuh ari mampungan hiji mah. Kurban satu ekor domba tapi niatnya untuk semua.
1: Satu untuk semua.
3: Jadi enggak usah digilir. Tahun iyo ibu na, tahun berikut na, anak na, tidak syar'i itu.
1: Tidak syar'i.
3: Jadi yang syar'i itu, ya itu, Kalau misalnya kita mampu satu orang satu, satu orang satu. Ya kurban teh bapana hiji, mamana hiji, anakna hiji, tetehna hiji, adekna hiji gitu kan. Kalau mampu. Kalau tidak ada, cuman hiji-hijina. Tiap tahun teh hiji-hijina weh. Tak eta, nu hiji-hijina teh ya, niatkan. Yang satu-satunya itu, ya Allah terimalah kurban ini dariku dan dari keluargaku. Kan Nabi Muhammad kayak gitu baheula kurbana. Dengan satu ekor kibas, beliau niatkan Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ya Allah terimalah ini dariku, dari keluargaku dan dari umat-umatku.
1: Woi. Masyaallah.
3: Jadi seharusnya setelah penjelasan ini gak ada lagi kurban bergilir ya.
1: Iya, karena kurban itu bukan piala. Baik, kita juga menjawab pertanyaan dari Ibu Sri Kurniawati di Ciwastra. Pak Ustadz.
3: Nah ini nih, ada juga nih.
1: Nah, kaget. Boleh, dari TikToknya.
3: TikTok, ada okay. Kang Dadang, menarik pertanyaan. Kalau istri gak bekerja, tapi suami pengen kurban atas nama istri, gimana Pak Ustadz?
1: Nah, menarik sekali pertanyaan. Istri tidak bekerja, istri tidak berpenghasilan.
3: Tidak berpenghasilan.
1: Dan tidak, apa tadi namanya, tidak cukup, tidak lapang.
3: Tidak lapang rezekinya, rezeki. Tidak leluasa rezekinya.
1: Tidak leluasa.
3: Dalam hal ini yang leluasa rezeki suami.
1: Tapi suami ingin...
3: ingin kurbannya itu atas nama istrinya.
1: Seperti apa?
3: Berarti yang leluasa rezekinya siapa?
1: Suami.
3: Suami. Berarti yang dosa siapa? Ketika kurbannya si istri. Suami kan yang leluasa rezekinya.
1: Iya.
3: Istrinya kan tidak leluasa rezekinya. Heik suami nate kurban, istrinya kurban. Ngemenang pahala istrinya, suami yang berdosa.
1: Oh.
3: Betul gak?
1: Iya.
3: Iya gitu Kang Dadang. Berarti ketika suaminya meninggalkan kewajibannya, puntennya, bukan kewajiban sih sebenarnya. Kalau Imam Hanafi kan wajib tuh kurban teh, karena melihat hadis tadi kan.
1: Mm-hmm.
3: Kalau imam yang lain seperti Asy-Syafi'i, Hambali, Maliki, sunat tapi muakkad. Sunat penting. Yang kalau tidak dikerjakan bagi yang mampu diancam kan. Nah, gitu. Jadi dalam hal ini, nu paling rasional itu, yang paling syar'i itu adalah kurbannya seorang suami, tapi niatnya untuk
1: keluarga.
3: Keluarga. Jadi suami na tertuntaskan kewajibannya, istrinya dapat pahala, anak-anaknya dapat pahala juga. Bahkan kalau diniatkan untuk orang tua yang sudah meninggal, orang tua yang sudah meninggal juga dapat

0: Jadi sampai sini penjelasannya cukup jelas dari Pak Kiai sebetulnya ya, dinnya yang syar'i itu yang mana, yang malah jadi dosa juga ada, begitu ya. Baik, kita juga akan kita menyapa saja nih pendengar-pendengar yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp. Ada Ibu Delis, di Nagrek, Pak Deden Kurnia, Ibu Tintin, Ibu Hajah Elis, Ibu Lilis di Ciwidey, Ibu Eni di Sindanglaya, Ibu Eis Nisa juga semoga sehat selalu. Ada melalui yang menyaksikan melalui YouTube juga ada Ibu Cucu Rohayati, Cijotang, Ibu Kartini, Ibu Eis Lestari, Ibu Pak Syahid Ibrahim, Bu Lilis Yuningsih, Bu Retno di Bu Retno Tuti juga, Ibu Tintin, Ibu Eni Roheni, kemudian Bapak Soehartono, Pak Nur Sodik, Nur Rohman, dan juga Bapak Nur Rohman ini menyimak di Purwokerto.
1: Wow.
0: Lewat Purwokerto
1: begitu ya.
0: Hatur nuhun. Kita sampai pada kesimpulan Pak Kiai, hatur punten, hapunten pisan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab karena cukup padat waktunya juga. Cukup padat.
1: Iya. Silakan kita jadi haturkan terima kasih dulu juga ya. Terima kasih dulu gitu untuk para pendengar yang sudah setia di acara Mutiara Pagi RRI ini, baik orang Bandung, orang Brebes gitu kan, orang mana lagi tadi?
0: Yogyakarta,
1: Jogja,
0: Purwokerto,
1: waduh dari mana-mana itu. Mudah-mudahan kebaikan semuanya dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Dan hidup kita selalu dibimbing oleh ilmu sehingga kita sesuai dengan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk semuanya, bahagia hari ini.
0: Yes.
1: Jag-jag, belejag,
0: gorejag.
1: Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dan pemirsa RRI Net, program Mutiara Pagi ini mengupas topik mengenai kurban dalam tinjauan spiritual dan sosial bersama narasumber kami Bapak Kiai Haji Asep Anom SAG MSOS. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang selalu setia berpartisipasi bersama Pro 1 RRI Bandung melalui line WhatsApp, telepon, juga menyaksikan di kanal YouTube kami. Hatur punten, hapunten pisan juga untuk beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab karena keterbatasan waktu. Saya Widya Perdani mengakhiri program Mutiara Pagi ini. Terima kasih untuk atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan

0: yang terdata saja sekitar hampir 23.000 yang
1: 23.000 Garut, ya Garut itu Pak?
0: Iya Garut gitu.

0: makanya okay. Ya kita juga kan kelebakan gitu kan kalau melihat anggaran yang ada gitu kan.
1: Berharap ya momentum mendorong untuk di tingkat dasar menengah gitu itu. Cuman momentum bawah UMR atau UMK gitu ya.
2: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari Berita Penting. TNI Angkatan Darat membangun jembatan gantung perintis Garuda di Desa Sukarame, Kabupaten Bandung. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung memastikan pengangkutan sampah tetap berjalan normal. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 7 Mei 2026 bersama saya, Widya Perdani. TNI Angkatan Darat membangun jembatan gantung perintis Garuda di Desa Sukarame, Kabupaten Bandung sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Berikut laporan Marliawan Yusuf.
3: Pembangunan konektivitas wilayah terus diperkuat pemerintah bersama TNI. Di Kabupaten Bandung, sebuah jembatan gantung kini resmi hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Jembatan gantung perintis Garuda tahap 2 sepanjang 50 meter dan lebar 1,2 meter resmi dioperasikan di Desa Sukarame, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung kemarin. Peresmian dilakukan Komandan Distrik Militer 0624 Kabupaten Bandung, Letkol Kavaleri Samto Benta bersama Bupati Bandung Dadang Supriyatna. Jembatan ini menghubungkan Desa Sukarame dan Desa Cikitu yang sebelumnya terpisah sungai tanpa akses penyeberangan yang memadai. Sebelumnya, warga harus menyeberangi sungai secara langsung bahkan saat arus deras. Kondisi ini berisiko tinggi, terutama bagi pelajar dan masyarakat yang beraktivitas setiap hari. Dandim Letkol Kavaleri Samto Bentah menyebut pembangunan jembatan ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin keselamatan masyarakat sekaligus tindak lanjut arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
4: Nah, sehingga dengan kondisi itu Bapak Presiden memerintahkan kepada TNI khususnya TNI Angkatan Darat dalam hal ini Kodim 0624 Kabupaten Bandung untuk segera membangun jembatan di mana titik-titik yang membutuhkan, di mana masyarakat yang membutuhkan, sehingga tidak ada lagi anak sekolah, aktivitas masyarakat yang basah-basah melewati sungai. Itu adalah visi besar, keinginan besar dari Bapak Presiden kita yang sampai dengan saat ini, hari ini, alhamdulillah dapat kita wujudkan dalam bentuk pembangunan jembatan gantung perintis.
3: Sementara itu, tokoh masyarakat Desa Sukarame, Tatang Supriyatna, menyambut baik kehadiran jembatan gantung Garuda tersebut. Masyarakat menilai akses jembatan gantung yang sudah berdiri dinilai lebih aman dan kokoh serta sangat membantu aktivitas masyarakat sehari-hari.
5: Doa restu dan syukur kepada kita semua atas terbangunnya jembatan yang menghubungkan antara Kampung Rumbia Desa Sukarame dengan Kampung Ciputat Desa Cikitu. Tapi kami warga masyarakat ini masih punya hancak, Pak. Untuk itu kedepannya membutuhkan uluran tangan dan bantuan dari Bapak Bupati dan Dinas Instansi yang terkait.
3: Bupati Bandung Barat Dadang Supriyatna juga mengapresiasi peran TNI dalam pembangunan infrastruktur di daerahnya. Ia menilai jembatan ini sangat bermanfaat bagi mobilitas warga, khususnya petani dan pelajar. Kehadiran jembatan gantung yang dibangun TNI bersama masyarakat diharapkan mampu meningkatkan mobilitas warga serta memperlancar aktivitas ekonomi serta menjamin keselamatan masyarakat.
2: Warga Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya mendesak Pemda setempat memfungsikan irigasi di wilayahnya agar ribuan lahan pertanian mendapat pasokan air yang cukup. Berikut laporan Nova Nugraha.
6: Warga di Kecamatan Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya menagih janji perbaikan saluran irigasi Cirama Jaya. Saluran air ini tidak berfungsi selama belasan tahun padahal ada ribuan hektar lahan pertanian yang berada di sekitar aliran irigasi tersebut. Os Basor, tokoh masyarakat Tanjung Jaya, prihatin dengan nasib petani yang semakin sulit. Sebab hingga saat ini, tidak ada solusi konkret yang mampu memulihkan fungsi dari irigasi tersebut. Tidak hanya ribuan hektar lahan pertanian di Tanjung Jaya yang terdampak, kekeringan juga dirasakan di dua desa lainnya di Kecamatan Sukaraja. Kondisi ini juga perlahan mempengaruhi kehidupan ekonomi warga sekitar yang menggantungkan kehidupan terhadap sektor agraria. Maka dari itu, masyarakat mendesak pemerintah melakukan normalisasi dan melakukan perbaikan total jaringan irigasi agar kembali difungsikan.
7: Harus kerjakan.
8: Saya minta warga Tanjung Jaya ini diperhatikan karena sudah hampir ke 17 tahun Tanjung Jaya ini tidak dialiri air. Saya mohon dengan sangat ke Bapak Aing, jangan hanya jalan saja yang diperbaiki, tapi perut rakyat yang paling utama dari pertanian mohon direkomendasikan
7: diperhatikan untuk segera direvit.
6: Sementara itu, Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Supari Alayubi memastikan pemerintah daerah akan memperbaiki fungsi irigasi. Ia berjanji meski sebelumnya irigasi ini terbengkalai, pada masa pemerintahannya irigasi akan kembali difungsikan. Sehingga ribuan hektar lahan pertanian di sekitar irigasi akan mendapatkan pasokan air yang maksimal.
7: Nah, hari ini kita sama-sama harus punya semangat untuk menuntaskan. Dan kalimat rehab tuntas itu harus kita terbukti. Insya Allah katanya tahun ini kita ajukan menjadi impres instruksi presiden mengenai revitalisasi irigasi, Pak ya, 2027 terlaksana. Amin kan semuanya?
6: Sedangkan masyarakat hingga saat ini juga terus mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah untuk memperbaiki irigasi tersebut. Sebab sebelumnya pada tahun 2023 lalu, ada alokasi anggaran sekitar 7 miliar untuk perbaikan irigasi Cirama Jaya. Namun realisasinya hingga saat ini tidak pernah ada. Panjang irigasi ini mencapai 16 km, namun saat ini hanya berfungsi sepanjang 10 km dengan debit air yang minim. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
2: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung memastikan pengangkutan sampah tetap berjalan normal meski ada kenaikan harga BBM. Laporan disampaikan Atep Burhanuddin.
9: Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi berdampak pada pembiayaan operasional pengangkutan sampah di Kota Bandung. Meski demikian, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bandung memastikan layanan pengangkutan sampah tetap berjalan normal tanpa gangguan. Kadis DLH Kota Bandung, Darto, menegaskan bahwa sektor pengangkutan sampah tidak boleh berdampak langsung oleh kondisi tersebut. Ia menyebutkan stabilitas layanan menjadi prioritas utama pemerintah Kota Bandung. Ia menjelaskan seluruh armada pengangkut sampah di Kota Bandung menggunakan BBM non-subsidi jenis deklet sehingga kenaikan harga BBM secara global memberikan tekanan pada anggaran operasional. Darto mengungkapkan, pada awal kenaikan harga BBM, anggaran yang semula dirancang untuk mencukupi kebutuhan selama 12 bulan mengalami penurunan daya beli menjadi hanya sekitar 10 bulan. Dengan adanya kenaikan lanjutan, pihaknya memperkirakan kemampuan anggaran bisa kembali tergerus. Meski demikian, DLH Kota Bandung telah menyiapkan langkah antisipasi untuk memastikan operasional tetap berjalan hingga akhir tahun. Salah satu melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanjaan negara atau APBD perubahan yang biasanya dilakukan pada Agustus atau September. Selain itu, DLH juga memiliki strategi cadangan berupa penyimpanan kuota BBM yang cukup hingga awal tahun berikutnya. Sistem ini didukung oleh penggunaan teknologi kartu dari Pertamina yang memudahkan pengelolaan distribusi BBM.
10: Apa menangani sampah sesuai dengan sumber sampah. Kita akan habiskan di Hulu. Nah, data SIPSN 2025 terakhir mengatakan sampah rumah tangga itu 60%. Jadi pemproduksi sampah itu sampah rumah tangga. Nah, karena sampah rumah tangga itu berarti sampah masyarakat kan, maka kita akan habiskan di sumbernya atau di hulunya. Caranya bagaimana? Yaitu menginikan kewilayahan, berbasis kewilayahan.
11: Gaslah.
10: Sekarang kita sudah punya data timbunan sampah sama dengan level RT, udah tahu. Kita pun sekarang sudah punya data yang kita sebut compost pit. Compost pit di setiap RT itu ada berapa? Nah, kita sudah mulai punya data itu. Kita punya 1484 compost pit titiknya. Di mappingnya ada, koordinatnya ada, volumenya ada. Dengan volume 2800 meter kubik. Ya, kan lubang. Ya.
9: Darto menambahkan biaya operasional BBM untuk mengangkutan sampah di Kota Bandung tergolong besar dengan total anggaran mencapai puluhan miliar rupiah per tahun bahkan mendekati 90 miliar. Dengan berbagai langkah antisipasi tersebut, DLH Kota Bandung optimis pelayanan pengangkutan sampah tetap berjalan optimal meskipun menghadapi tekanan kenaikan harga BBM.
2: Anggota Komisi 5 DPRD Jabar, Ncep Sukiana, menyebutkan Jawa Barat masih kekurangan guru berstatus ASN sehingga pemerintah didesak untuk kembali mengangkat guru PNS atau P3K. Ruslan Effendi menurunkan laporannya.
12: Anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat Ncep Sugiana yang membidangi kesejahteraan rakyat mencakup pendidikan dan kesehatan berharap adanya kebijakan pemerintah terkait pengangkatan guru PNS atau P3K karena menurutnya di Jawa Barat hingga saat ini masih kekurangan guru yang berstatus ASN. Anggota DPRD Jabar asal daerah pemilihan Dapil Jawa Barat 11 meliputi Kabupaten Subang, Sumedang, dan Majalengka itu menyebut Jawa Barat adalah daerah dengan jumlah guru terbanyak namun masih mengalami kekurangan yang signifikan akibat pensiun dan kebutuhan pengembangan. Meski pemerintah di tahun 2025 kemarin sudah mengangkat guru honorer menjadi guru P3K penuh maupun paruh waktu, namun pengangkatan guru itu belum bisa memenuhi kebutuhan Jawa Barat akan guru ASN tersebut.
13: Kalau seperti itu kan masih sangat dibutuhkan gitu. Nah, oleh karena itulah makanya kita berharap di momentum Hari Pendidikan Nasional ya di tanggal 2 Mei ini ya, mari kita sama-sama terus mengevaluasi, mari kita sama-sama terus untuk menjadi ASN atau P3K kan gitu ya, sehingga ketersediaan guru itu bisa, kalau melihat dari potensi tenaga pengajar kita kan masih banyak gitu, cuman mereka-mereka ini kan sekarang statusnya tidak jelas kan gitu ya.
12: Dengan adanya pengangkatan guru ASN tersebut diharapkan dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Jawa Barat, termasuk dapat meningkatkan kesejahteraan guru untuk mempersiapkan sekaligus mencetak sumber daya manusia SDM generasi bangsa untuk menghadapi generasi emas di tahun 2045 mendatang. Ia menambahkan guru bisa mencetak manusia menjadi jenderal, pejabat, pengusaha, presiden, atau bahkan menjadikan orang menjadi cendekiawan atau seperti Habibie, sehingga kata Ncep kebutuhan akan guru itu di Jawa Barat sangat mendesak. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: Sebagai langkah strategis agar seluruh anak tetap memperoleh pendidikan, pemerintah Kota Cimahi mengintensifkan program jemput bola untuk mengatasi persoalan anak putus sekolah. Berikut laporan Abot Gunawan.
14: Pemerintah Kota Cimahi mengintensifkan program jemput bola untuk mengatasi persoalan anak putus sekolah. Langkah ini menjadi strategi utama agar seluruh anak tetap memperoleh hak pendidikan tanpa terkendala biaya. Wali Kota Cimahi Ngatiana menyampaikan program tersebut dilakukan dengan mendatangi langsung anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan. Upaya ini bertujuan memastikan tidak ada anak yang terlewat dari akses pendidikan. Program jemput bola melibatkan PKBM dan juga perangkat distrik yang turun ke lapangan melakukan pendataan. Hasilnya, sejumlah anak berhasil terjaring dan kini mengikuti pendidikan kesetaraan seperti paket A dan juga paket C.
15: Yang kemarin tidak melanjutkan sekolah, kemarin dari PKBM, juga dari distrik, turun ke lapangan, kenapa mencari orang-orang yang tidak melanjutkan sekolah. Alhamdulillah, sudah terjaring dan sekarang sudah masuk ke PKBM, sehingga melanjutkan untuk ikut di paket A maupun paket C dan sebagainya. Itu salah satu, ya.
16: Jemput bola, Pak.
15: Jemput bola. Kita jemput, kenapa permasalahannya, kalau masalah biaya, pemerintah Kota Cimahi juga membantu bagi masyarakat yang kurang mampu. Tetap harus sekolah. Itulah tujuan kemarin, bagaimana pendidikan Cimahi ini tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah gara-gara mungkin tidak mampu dan sebagainya. Itu ya, dikedepankan. Alhamdulillah, pemerintah Kota Cimahi, saya dengan Pak Wakil, bersama-sama bagaimana mengedepankan sumber daya manusia ini.
14: Ngatiana juga menegaskan faktor ekonomi tidak boleh lagi menjadi alasan anak berhenti sekolah. Pemerintah Kota Cimahi siap memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu agar tetap bisa mengakses pendidikan. Dia pun mengatakan pendekatan jemput bola dinilai efektif karena langsung menyasar akar persoalan di lapangan. Dengan keterlibatan berbagai pihak, proses pendataan hingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan juga lebih tepat sasaran.
2: Permintaan warga terhadap pemerintah untuk perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Garut setiap tahunnya terus bertambah. Irwan Rudiawan menurunkan laporannya.
16: permintaan dari warga terhadap pemerintah Kabupaten Garut untuk perbaikan rumah tidak layak huni RTLH di Kabupaten Garut setiap tahunnya terus bertambah. Berdasarkan laporan yang masuk dan yang terdata saat ini mencapai 23 ribu lebih. Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman di Sperkim Pemkab Garut Rika Agustiana mengatakan Pemkab Garut sendiri menargetkan setiap tahunnya sekitar 500 unit sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Garut.
17: Permintaannya gitu dari masyarakat yang ingin mendapatkan program itu gitu.
0: Banyak, bahkan yang terdata saja sekitar hampir 23 ribu yang
17: 3 ribu. Garut, hanya Garut itu Pak?
0: Iya, Garut gitu kan. Makanya ya kita juga kan kelebakan gitu kan kalau melihat anggaran yang ada gitu kan.
17: Artinya sementara, per tahun targetnya cuma berapa persen lho Pak yang bisa
0: teralokasikan? Dalam RPJMD itu kan kita itu 500 unit per tahun.
17: 500 unit.
0: Itu juga kan data yang dulu, belum ada pendataan karena untuk pendataan sekarang anggarannya kan tidak bisa direalisasi karena kita dialihkan ke anggaran yang lebih mendesakan gitu. Tadinya kita juga akan mengadakan kajian gitu kan, berapa sebetulnya
17: kebutuhan
0: itu kan data yang dulu itu.
16: Ia menyampaikan untuk menutupi kekurangan anggaran guna memenuhi capaian target RTLH ini, pihaknya mencari celah bantuan lain baik dari pemerintah pusat atau dari pihak-pihak lain yang memiliki program berkaitan dengan rehab rumah atau bedah rumah. Ia juga menyampaikan untuk kebutuhan real yang sebenarnya penerima manfaat program RTLH ini, pihaknya dengan melibatkan konsultan akan melakukan kajian sehingga diharapkan program tersebut bisa tepat sasaran.
2: Di tengah cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah Bogor, bencana longsor kembali menelan korban jiwa di Kabupaten Bogor. Seorang warga Kampung Cibereum RT 1 RW 9 Desa Petir Kecamatan Dramaga meninggal dunia usai tertimbun longsor. Berikut laporan Yofri Haryadi.
18: Di tengah cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah Bogor, bencana longsor kembali menelan korban jiwa di Kabupaten Bogor. Seorang warga Kampung Cibereum RT 1 RW 9 Desa Petir Kecamatan Dramaga meninggal dunia usai tertimbun longsor pada Selasa 5 Mei 2026 sore. Dari keterangan Polsek Dramaga Polres Bogor, peristiwa dilaporkan sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat saat 4 orang sedang bekerja membersihkan rumpun bambu dan selokan air bekas longsoran ringan yang terjadi Senin kemarin pasca hujan di wilayah tersebut. Saat itu ada 3 pekerja menyelamatkan diri dari timbunan tanah. Namun satu orang warga B usia 60 tahun warga Kampung Cibereum RT 4 RW 8 tidak sempat menghindar dan tertimbun material longsor.
19: Untuk tidak diviralkan ya, karena itu ada aturannya dan ada undang-undangnya. Ya, saya hanya mengingatkan, hari ini korban yang meninggal dunia adalah satu orang yang tadi barusan kita ketemukan. Kemudian rumah, ada 3 rumah yang longsor tapi tidak ada korban jiwa. Kemudian yang kena banjir itu ada sekitar 6 rumah di daerah Sukadamai. Jadi kronologisnya itu, mohon izin, tadi beliau sedang melakukan pemotongan bambu, ya, pembersihan bambu di sungai, tiba-tiba tebing yang di sana itu longsor.
18: Korban diketahui berprofesi sebagai buruh harian lepas. Tim SAR gabungan langsung dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pencarian hampir 4 jam lamanya. Hingga akhirnya pukul 17.30, korban baru berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Di tengah proses evakuasi itu pun, Kapolsek Dramaga memperingatkan warga untuk tidak memviralkan kondisi korban. Jenazah korban dibawa ke keluarga untuk disemayamkan di rumah duka. Pihak keluarga menerima kejadian ini sebagai musibah. Warga dihimbau lebih waspada terutama saat beraktivitas di area tebing pasca hujan karena berpotensi longsor susulan.
2: Ambruknya jalan penghubung jembatan pasir Sireum Cibeber Cianjur diakibatkan tergerusnya air sungai Cikondang. Informasi selengkapnya disampaikan Ian Sofian.
20: Pasca banjir bandang yang terjadi di sungai Cikondang, desa Cikondang, Cibeber Cianjur, perlu segera dibangun kembali jalan coran yang tergerus luapan air sungai Cikondang hingga berjam-jam. Jalan tersebut merupakan penghubung jembatan untuk akses masyarakat, terutama anak-anak sekolah yang setiap harinya melalui jembatan tersebut. Sedangkan untuk perbaikan kembali jalan coran itu, menurut Sekretaris Desa Cikondang Jenal Abidin, diperkirakan 50-100 juta rupiah.
21: Itu di kisaran antara 50 juta untuk pembangunan Boronjong, TMT, dan
1: 100 jutaan dengan bentang jalan panjang 50 meter lebar 1,5. Itu merupakan jalan coan akses penghubung ke jembatan Pasir Sireup. Untuk kondisi jembatan Pasir Sireup itu masih berdiri, alhamdulillah. Cuman untuk akses jalan coan menuju jembatannya itu habis tergerus aliran sungai.
20: Terputusnya akses jalan menuju jembatan Pasir Sireup karena ambrolnya jalan coan akibat adanya gerusan air Sungai Cikondang yang meluap hingga rendam beberapa pesawahan. Namun untuk sementara warga bersama pemerintah desa membangun jembatan bambu.
1: Tindakan dari warga dan pemerintah desa itu membangun jembatan sementara pakai bambu supaya bisa dilalui oleh warga masyarakat untuk pejalan kaki. Nah, sampai dengan hari Senin sekitar pukul 2, jembatan bambu yang sudah dibangun oleh swadaya masyarakat itu tergerus oleh air lagi gitu, yang akhirnya warga memperbaiki jembatan tersebut supaya bisa dilalui oleh masyarakat.
20: Ia menambahkan sempat jembatan yang dibangun dari bambu kembali diterjang air, akhirnya warga kembali memperbaiki agar tetap bisa dilalui oleh masyarakat. Dari Cianjur, Rian Sopian melaporkan.
2: Sinergi hukum, aparat, dan masyarakat harus berkesinambungan serta saling mendukung dengan komitmen tinggi dalam menegakkan aturan judi online. Laporan Vivi Islamiyati.
21: Maka yang namanya kejahatan tadi, baik judi online maupun apapun, ya akan selalu muncul.
22: Fenomena judi online di Indonesia hingga saat ini masih terus ditemukan di tengah masyarakat. Hal ini terjadi meskipun pemerintah telah melakukan pemblokiran terhadap berbagai situs terkait aktivitas ilegal tersebut. Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Dr. Ismayana, menyampaikan bahwa keberadaan judi online tidak lepas dari tiga faktor utama, yakni aspek aturan hukum, peran aparat penegak hukum, serta respon dan sikap masyarakat.
21: Jadi tidak semudah yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, karena perlu ada aparat hukum dan juga perlu sikap ataupun daripada respon masyarakat itu sendiri. Sepanjang tiga-tiganya itu tidak saling berkesinambungan dan tidak saling mendukung, tidak komitmen dan konsisten dalam menegakkan aturan hukum itu sendiri, maka yang namanya kejahatan tadi, baik judi online maupun apapun, ya akan selalu muncul di tengah-tengah masyarakat, baik karena berbagai macam faktor ya, misalkan faktor pribadi, kelompok maupun masyarakat sendiri, misalkan ada komunitas tertentu, dan memang ini yang bisa juga memunculkan hal-hal tadi, judi online sendiri.
22: Lebih lanjut, Dr. Ismayana menambahkan, faktor individu juga menjadi pemicu seseorang terlibat dalam judi online. Beberapa orang melakukannya karena desakan ekonomi, sementara lainnya hanya sekedar mencoba peruntungan. Kondisi ini kemudian berkembang menjadi kebiasaan yang berpotensi merugikan diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Dengan berbagai faktor tersebut, sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam mengatasi persoalan ini secara berkelanjutan. Vivi Islamiyati melaporkan.

Dan pendengar, sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Serak-serak dikit mah boleh lah. Menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini, kami hadirkan informasi-informasi yang berkaitan dengan situasi lalu lintas pagi hari ini. Cuaca yang sudah mendung, pendengar di pagi hari ini satu hal pemandangan gak enak nih ketika Widi berangkat dari rumah menuju studio di terusan Jalan Buah Batu, terjadi laka lantas yang memang sepertinya karena tidak sempat berhenti nih Widi, sepertinya korban meninggal dunia di tempat karena sudah ada kerumunan warga masyarakat dan juga petugas kepolisian, dalam hal ini kemudian ada ambulans juga di jalan terusan Buah Batu ya. Kalau tadi subuh Anda lewat sepertinya juga lihat barengan Widi. Kemudian di masuk area depan Pusdai nih, udah belok jalan-jalan belok kantor tuh ada kerumunan anak-anak ABG gitu ya. Yang tawuran ya. Aduh, Tedinda juga lihat nih. Serem-serem gimana gitu ya kalau bikers motoris kayak kita gini. Terus tiba-tiba kayak saya dan Dinda, terus tiba-tiba ada semacam hal-hal yang kurang bikin nyaman di jalan tuh agak deg-degan juga. Selalu waspada dan hati-hati. Untuk mengetahui informasi-informasi lainnya berkaitan dengan situasi lalu lintas, cuaca dan informasi lainnya, kami hadirkan juga bersama teman-teman dari Bandung Command Center di Diskominfo Kota Bandung. Dan Pro 1 sudah terhubung bersama Kang Irul.
1: Bandung pagi ini.
0: Kang Irul, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Kabar baik Kang Irul pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Situasi lalu lintas Kota Bandung juga gimana nih? Apakah baik-baik saja dari pantauan CCTV di Diskominfo Kota Bandung, Kang Irul?
2: Ya, kita langsung saja ke Bancai. Ini untuk di daerah Bancai terus pantau ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan roda 2. Terus kita berlanjut ke jalan masuk Kencana Balai Kota. Pas Kencana Balai Kota terpantau masih sepi dan mungkin masih pagi. Dan untuk arus lalu lintas terpantau lancar. Dan untuk di jalan Bergat terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4. Yes. Begitu teh.
0: Iya, itu untuk situasi lalu lintas. Kalau cuaca agak mendung sih Kang Irul pagi hari ini, apakah memang ada masih ada potensi hujan untuk hari ini di ruas wilayah Kota Bandung?
2: Nah, iya, untuk terkait cuaca mungkin di sini maintenance ya.
0: Iya. Mungkin jadi warga Bandung tetap selalu waspada aja ketika memang ada ada di situasi kondisi mendung, hujan dan lain hal sebagainya. Jas hujannya jangan dulu turun dari bagasi motor kayaknya ya untuk pengendara roda 2. Iya. Kang, untuk agenda untuk harga kebutuhan pokok masyarakat bisa akses juga kah?
2: Nah, untuk ini bisa langsung aja ya.
0: Silakan.
2: Bawang bombay 35.000 per kilo dan untuk bawang merah 30.000 per kilo. Bawang putih cutting 45 per kilo, bawang putih 35 per kilo, beras medium 13.500 per kilo, dan untuk beras premium 14.900 per kilo. Itu teh.
0: Waduh, itu untuk harga kebutuhan pokok ya. Kalau untuk laporan Bandung Siaga 112 di layanan Bandung Siaga 112 sudah ada laporan warga Bandung yang masuk kah, Kang?
2: Untuk laporan yang masuk ke kami ini ada laka itu di Jalan Soekarno Hatta, Babakan Penghulu, Kecamatan Cimambo, Kota Bandung. Terjadi kecelakaan kendaraan roda 2, terdapat satu orang korban mengalami luka di bagian kepala. Untuk patokannya di KL Gede Bage atas. Dan informasi akhir, korban dirujuk ke RS Al Islam Kota Bandung. Gitu teh.
0: Kemudian untuk agenda pagi, pimpinan kita pagi hari ini sudah terdeteksi kah Kang Irul mau kemana aja dan ngapain aja nih?
2: Iya ini teh, punten teh, kami belum dapat informasi dari tim humas ya teh.
0: Oke siap, berarti iya. Masyarakat dan wargi Bandung bisa langsung saja berkunjung ke Instagramnya Humas Bandung humas untuk mengetahui giatnya wali kota dan pimpinan dan jajarannya pagi hari ini. Kang Irul, hatur nuhun untuk informasi yang disampaikan pagi hari ini. Sehat selalu, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
2: Selamat pagi teh.
0: Perbincangan kami pendengar bersama petugas dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung, Irul.
1: Bandung pagi ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
2: Suara Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

0: akomodasi makanan minuman. Itu tumbuhnya 13,14%, tetapi share-nya terhadap PDB masih 2,79%.
1: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
2: BPS menyatakan pertumbuhan ekonomi di awal tahun didorong oleh pergeseran momentum Ramadan dan Idul Fitri. Puluhan ribu jamaah haji dari berbagai negara melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Sementara Pakistan berharap menjadi tuan rumah putaran kedua perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 7 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, informasi pertama dari Badan Pusat Statistik. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi awal tahun didorong kuat oleh pergeseran momentum Ramadan dan Idul Fitri. Seluruhnya jatuh di triwulan pertama. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Zahra.
1: Akomodasi makanan minuman itu tumbuhnya 13,14%.
2: Pertumbuhan ekonomi di awal tahun ini didorong oleh pergeseran momentum Ramadan dan Idul Fitri yang sepenuhnya jatuh pada triwulan pertama. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menyebut, selain konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,52%, stimulus fiskal pemerintah melalui realisasi APBN melonjak signifikan hingga 21,81%. Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian tetap menjadi motor utama, sementara sektor akomodasi serta makan minum mencatatkan pertumbuhan tertinggi mencapai 13,14%.
1: Akomodasi makanan minuman itu tumbuhnya 13,14%, tetapi share-nya terhadap PDB masih 2,79% gitu. Nah, yang mengungkit atau kalau kita mengungkit, kan dia yang memberikan sumber terhadap pertumbuhan 5,61 itu ada 4 sektor besar.
2: Namun di balik capaian tersebut muncul catatan mengenai kualitas pertumbuhan yang dinilai belum sepenuhnya merata. Peneliti